0: Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang atau BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bogor Ison Tangkoin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri atau BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin, serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
3: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
2: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga, berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar 200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
4: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya 200.000, 600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
2: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
1: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ada Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
6: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
7: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
6: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan

0: pertahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
1: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
2: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
0: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81, Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
3: AT Initiative. I will carry their word forward, work forward.
4: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
3: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
0: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation That Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia FAO dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan,

0: atau JETP, Ketahanan Pangan Berbasis Desa Mandiri, dan Norma Etika Tata Kelola Digital Global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
5: Pendengar, babak final Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
6: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
5: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
7: Ya, alhamdulillah hari ini menjadi final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan dijelaskan. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
5: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh Kyai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
8: Pagi tadi, pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan

0: menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
1: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

0: Tiga utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Bali Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizjil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

0: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas, seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen, dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
1: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwung pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Seruwung yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang. Kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta. Untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudi. Silakan.
0: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Delha Perkim di Sampang terus mendorong seluruh pengelolaan dapur MBG meningkatkan tata kelola sampah dan air limbah. Penegasan ini dilakukan mengingat masih ada temuan dapur yang tidak tertib membuang sampah ke TPA umum sehingga semakin membebani kapasitas dan mengganggu lingkungan. Kabid Kebersihan Persampahan DLH Perkip Sampang, Aulia Arif, berharap dapur dapur yang sudah memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik dapat menjadi percontohan. Sekitar 30% dapur MBG di Sampang dikatakan ini mampu mengolah sampah dengan baik. Praktik baik ini diharapkan dapat diduplikasi oleh dapur lainnya. Pendengar, Arif menegaskan pengelolaan limbah bukan lagi hal yang bisa diabaikan. Saat ini pengawasan terhadap pengelolaan sampah air limbah menjadi perhatian serius oleh BGN. Bahkan telah mengakibatkan sejumlah dapur dikenai sanksi penundaan operasional atau suspend.

Kabid Kebersihan Persampahan DLH Perkip Sampang Aulia Arief berharap dapur-dapur yang sudah memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik dapat menjadi percontohan. Saat ini, pendengar, kalau di Sampang sendiri hanya 30% dapur MBG yang mampu mengelola sampah dengan baik. Praktik ini diharapkan dapat diduplikasi oleh dapur lainnya. Arief menegaskan pengolahan limbah kini

Ini bukan lagi hal yang bisa diabaikan. Saat ini pengawasan terhadap pengelolaan sampah air limbah menjadi perhatian dari BGN, Badan Gizi Nasional, bahkan telah mengakibatkan sejumlah dapur dikena sanksi penundaan operasional dan suspend. Langkah pembenahan ini dinilai penting untuk segera dilakukan sebelum dilakukannya pengetatan regulasi pengelolaan sampah di masa mendatang. Pengelolaan limbah yang higienis terstandar menjadi kunci utama agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Dengan sinergi dan kesadaran bersama dapat menjaga kebersihan lingkungan, diharapkan seluruh program MBG dapat berjalan sukses tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.

MBG ini juga dapat perhatian dari masyarakat ya pendengar. Salah satunya ada Faza Ilvana, warga Desa Kolor. Ini mengatakan bahwa memang program MBG ini perlu diiringi pengelolaan sampah dan air limbah yang baik. Karena memang aspek kebersihan itu penting begitu ya. Dapur yang sudah memiliki pengolahan sampah limbah yang baik diharapkan dapat menjadi contoh bagi dapur lainnya. Pemerintah juga diminta tidak hanya memberikan teguran ketika terjadi pelanggaran, tapi melakukan pengawasan dan pendampingan secara berkelanjutan. Fasa juga menilai kebersihan harus menjadi bagian dari keberhasilan program MBG. Sampah tidak semestinya dibuang sembarangan atau seluruhnya dibebankan ke tempat pembuangan akhir begitu, karena dampaknya akan kembali dirasakan masyarakat. Karena itu pemerintah, pengelola dapur, dan masyarakat perlu bersama-sama bertanggung jawab agar program MBG ini berjalan baik sekaligus tetap menjadi dan menjaga lingkungan ya. Saat lagi 8.15 di Sumenep Menyapa, kita akan ngobrol bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup BLH Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf ya, terkait dengan pengelolaan sampah dan limbah dapur MBG untuk lingkungan sehat yang menjadi program prioritas Presiden. Apakah juga diimbangi dengan pelestarian lingkungan begitu ya? Seperti apa kondisinya di Kabupaten Sumenep untuk beberapa dapur SPG, beberapa dapur MBG, SPPG yang sudah berjalan? Apakah semuanya sudah menerapkan ini dengan baik ataukah masih ada yang berproses? 8.15. Jangan kemana-mana, stay tune. Saya Gita Ayu dan Wai Sulkarni menemani Anda pagi hari ini.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Sebanyak 22 kabupaten di Jawa Timur telah menerima bantuan langsung penyaluran air bersih. Informasinya akan disampaikan oleh Alvin Wairi.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat merespon darurat kekeringan yang melanda berbagai wilayah. Berdasarkan data terakhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jatim, sebanyak 24 kabupaten atau kota telah menetapkan status kedaruratan dan 22 kabupaten diantaranya telah menerima bantuan langsung penyaluran air bersih dari Pemprov. Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa menegaskan bahwa kehadiran Pemprov bertujuan untuk melapisi langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota setempat. Melalui BPBD, Pemprov telah mengalokasikan anggaran sebesar 299,8 juta untuk 527 ritase pengiriman air bersih serta mendistribusikan 80 tandon dan 210 jerigen atau kapasitas 15 liter.
3: Jadi ini ada 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang sudah mendeklar melalui SK kedaruratan karena kekeringan dan masing-masing kabupaten kota sudah mengintervensi kebutuhan air bersihnya. Jadi kehadiran Pemprov ini sebagai mensubstitusi, komplementaritas, menguatkan, melapisi dari yang sudah dilakukan oleh kabupaten kota.
2: Adapun salah satu contoh aksi nyata bantuan direalisasikan di Kabupaten Sampang. Bantuan air bersih disalurkan kepada 951 kepala keluarga menggunakan 2 truk tangki berkapasitas 5.000 liter lengkap dengan tambahan tandon. Selain pengiriman air bersih harian, penanganan juga difokuskan pada pencarian sumber air permanen lewat pengeboran, penarikan pasokan air hingga 17 km dari sumber terdekat, serta pembangunan embung dan juga waduk.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alva Edison. Siapa yang tidak kenal nama beken yang satu ini? Salah satu penemu paling terkenal dan produktif sepanjang masa. Thomas Alva Edison memberikan pengaruh besar pada dunia, menyumbangkan penemuan berharga seperti bola lampu pijar, fonograf, kamera film, serta meningkatkan telegraf dan telepon. Dalam 84 tahun hidupnya, ia memperoleh 1.098 paten yang mencengangkan. Selain menjadi penemu, Edison juga berhasil menjadi produsen dan pengusaha sukses yang memasarkan penemuannya kepada publik. Belum lagi segudang hubungan bisnis, kemitraan, dan perusahaan besar. Sejumlah kisah biografinya tersebar di perpustakaan seluruh penjuru dunia. Tapi, tahukah Anda, sosok jenius yang satu ini ternyata seorang penyandang disabilitas. Ketika berusia 12 tahun, Thomas Alva Edison kehilangan hampir seluruh pendengarannya karena sebuah penyakit. Meski demikian, ia percaya keadaan yang dirasakannya memiliki dampak positif. Edison mengatakan, ia bisa fokus dan asik pada pekerjaannya tanpa gangguan. Luar biasa bukan? Itulah mengapa disabilitas bukan suatu batas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, terima kasih Anda masih stay tune pendengar di program 1 kanal informasi inspirasi RRI Sumenep. Ini menyampaikan majalah udara program makanan bergizi gratis MBG edisi hari ini Sabtu 19 September. Dan ini topik kita pada pagi hari ini, pengelolaan sampah dan limbah dapur MBG untuk lingkungan sehat. Kita akan mengobrol bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumenep, Bapak Anwar Sahroni Yusuf. Kita sudah tersambung. Assalamualaikum, Pak Anwar.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini, Pak Anwar?
2: Luar biasa, Mbak. Gimana, Mbaknya?
1: Saya sehat dan bahagia nih hari ini, Pak Anwar. Semoga begitu juga ya.
2: Oke.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI, Pak, pada pagi hari ini. Ini terkait dengan program MBG yang terus berkembang dan menghasilkan sampah begitu setiap hari. Sampai saat ini, Pak, sejauh mana DLH sudah memetakan potensi timbunan sampah dan limbah dapur MBG? Apakah juga ada standar khusus yang harus dipenuhi setiap SPPG ini, Pak Anwar?
2: Ya, terima kasih ya pertama kepada RRI. Terkait dengan SPPG ini, secara khusus sebenarnya diatur, sudah diatur di dalam Kemennya, keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang pengelolaan SPPG itu sendiri, yang di dalamnya paling tidak ada dua hal, yaitu tentang sebagaimana disampaikan Mbak Ayu tadi tentang pengolahan sampah maupun limbah domestik. Nah, untuk sampah sendiri di Kabupaten Sumenep, beberapa waktu lalu kami sudah mengundang DLH, sudah mengundang semua koordinator SPPG tiap kecamatan dan kabupaten dalam rangka untuk bagaimana menindaklanjuti mekanisme dan tata kelola baik limbah, air limbah domestik maupun pengolahan sampah. Ada sekitar 114 yang sudah berdiri di Kabupaten Sumenep, dan secara berkala kita lakukan tata kelola. Untuk pengolahan sampah sendiri saat ini, hasil rapat koordinasi yang kami lakukan beberapa waktu lalu, saat ini teknisnya secara mandiri dilakukan dan tentu DLH memfasilitasi untuk pembuangan akhirnya nanti pada TPA. Itu kira-kira untuk terkait dengan pengelolaan sampahnya.
1: Berarti dari 100,

0: 114 SPBG tadi ini sudah mengikuti standar operasional yang sudah ditetapkan begitu ya oleh DLH terkait pembuangan limbah sampah ini, Pak?
1: Ya, karena memang diatur selain di peraturan Menteri Kepmen, di Sumeneb sendiri Bapak Bupati sudah mengeluarkan SK tentang Satgas ya.
0: Baik.
1: Jadi bagaimana untuk percepatan penyelenggaraan program BGM. Selain Kepmen yang saya sampaikan tadi, juga diatur sebenarnya di dalam keputusan Kepala Badan Gizi Nasional yang menjadi juknis daripada setiap SPBG untuk pengelolaan baik itu sampah maupun limbah domestik. Sambil lalu tentu DLH sebagai bagian dari Satgas yang telah ditetapkan oleh Pak Bupati terus berkoordinasi untuk memperkuat dan meningkatkan tata kelola itu. Maka beberapa saat ini kami terus turun ke lapangan misalnya bagaimana untuk tindak lanjut daripada pengelolaan sampah itu sendiri, kemudian bagaimana dengan air limbah domestik yang ada, termasuk pengujiannya gitu.
0: Baik, ini itu, juga termasuk ini ya pemilahan jenis limbah sampah dari ini Pak ya, sampah kemasan SPBG. Plastik, kemudian ya. Makanan begitu juga ya?
1: Betul, jadi pada prinsipnya kan di dalam pengelolaan sampah di masing-masing dapur itu kan sampah ini sebenarnya kan ada paling tidak ada dua ya, komponen besarnya yaitu organik dan non-organik. Dan ini timbul selain karena persiapan sampah, persiapan waktu mau memasak, maupun sampah dari sisa-sisa yang konsumsi tadi. Termasuk sampah lainnya, sampah non-dapur, karena ada aktivitas di situ. Nah ini juga ada kewajiban daripada setiap SPBG untuk melakukan tata kelolanya, pengelolaan sampah. Baik secara mandiri dilakukan, maupun bekerja sama yang saya sebutkan tadi terkoordinasi dengan DLH untuk residu atau dengan pihak lain. Kita temukan juga misalnya sudah ada pemanfaatan. Jadi masing-masing SPBG misalnya limbah tumis organiknya sudah bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat sekitar atau dimanfaatkan pengelolaannya. Jadi itu menjadi kewajiban daripada setiap SPBG. Mulai dengan menyediakan wadah sampah yang sudah terdiri paling tidak tadi ada organik, anorganik, maupun residu nanti yang kemudian terfasilitasi terakhir harus terbuang ke TPA yang sudah ada di yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup.
0: Baik, dari 100 sekian begitu, apakah semua sudah melakukan pemanfaatan sampah menjadi kompos atau hal lainnya, Pak, dari 114 ya, Pak Anwar?
1: Ya, sesuai data yang kami terima dari koordinator kabupaten, itu ada 114 yang sudah berdiri ya di Kabupaten Sumeneb. Dan secara berkala kami akan turun ke semuanya, Mbak Ayu. Saat ini insya Allah sudah 60 lebih SPPG yang kami datangi untuk memastikan bahwa pengelolaan ini sudah sesuai dengan tata kelola yang ditentukan baik di keputusan Kepala Badan Gizi Nasional maupun keputusan Menteri Lingkungan Hidup.
0: Baik, ini yang paling bertanggung jawab penuh, Pak, ketika pengelolaan sampah limbah MBG tidak berjalan baik?
1: SPPG-nya. Karena di dalam aturan itu kan sebenarnya bertanggung jawab, SPPG bertanggung jawab untuk melakukan penanganan sisa pangan, bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sampah, dan juga bertanggung jawab terhadap melakukan pengelolaan air limbah domestik. Maka adanya Satgas yang telah ditetapkan oleh Bapak Bupati, di dalamnya ada beberapa OPD, tidak hanya DLH. Nah, DLH kemudian berhubungan terkait dengan misalnya bagaimana tata kelola sampah, tata kelola limbah ini betul-betul sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan. Memfasilitasi maupun memberikan arahan-arahan jika ada yang belum sesuai.
0: Oke. Mekanisme pengawasan Satgas seperti apa, Pak?
1: Jadi di Satgas ini kan pembina ini kan Forpimda, Pak Ayu. Kemudian ketuanya Bapak Sekda dan seterusnya sampai dengan OPD teknis, beberapa OPD terlibat. Nah, secara kolektif kita biasanya turun secara tim atau secara fungsi kami jalan. Nah, jadi saya sampaikan tadi misalnya

0: sebenarnya komposisi di LH selain karena melekat secara atributif tugas kita juga sebagai tugas sebagai satgas, kita melakukan koordinasi. Beberapa waktu lalu saya mengundang semua koordinator-koordinator ya tiap kecamatan dan juga koordinator kabupaten untuk memastikan bagaimana tata kelola ini, termasuk apa kendalanya, sehingga kita bisa mencari solusi bersama. Pada prinsipnya, pemerintah kabupaten, bupati melalui OPD yang ada, terus memberikan support dan berupaya semaksimal mungkin. Tetapi kembali lagi bahwa sebenarnya secara prinsip bahwa tanggung jawab ini harus betul-betul dilaksanakan oleh masing-masing SPPG. Karena ini diatur dalam pasal 2 di peraturan BGN itu sendiri bertanggung jawab tuh.
1: Ada punishment-nya pasti, Pak.
0: SPPG. Ya.
1: Ketika ada punishment-nya ketika SPPG tidak melaksanakan SOP sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan oleh negara.
0: Iya, tentu pasti. Jadi di dalam aturan yang ditetapkan tadi saya sampaikan itu, misalnya mulai ada teguran tertulis, kemudian ada ya, jadi pembina setelah kita memberikan koordinasi, kita menyampaikan arahan, masih tidak dinaikkan, ada teguran. Ada teguran sampai nanti pada penghentian operasional sementara dan penghentian permanen. Ini rekomendasi kami sampaikan, jadi kewenangan ini kan nanti di BGN, ya. Baik. Tapi Satgas memberikan rekomendasi bahwa keadaan, menyampaikan laporan keadaan seperti apa di wilayah. Nah, nanti akan ditindaklanjuti tentu oleh secara berjenjang melalui sampai pada Badan Gizi Nasional. Jadi kalau kita baca di dalam peraturan Kepala BGN-nya itu ada sanksi sampai dengan penghentian permanen.
1: Kalau di Sumenep sampai saat ini ada yang suspend atau ada pemberhentian permanen, Pak, terkait ini?
0: Sejauh yang saya tahu belum ya, tetapi beberapa waktu lalu sudah pernah dihentikan sementara untuk dilakukan perbaikan. Beberapa waktu yang lalu di awal tahun, kemudian setelah kita ada rakor itu dengan Satgas dan juga ada dari BGN sendiri juga, kemudian ada sementara penghentian sementara dan kemudian dilakukan sesuai dengan tata kelola. Nah saat ini DLH ikut ya di dalam menegakkan atau memastikan bahwa tata kelola itu sudah sesuai. Kami juga koordinasi selain rakor, kita juga memastikan di lapangan dengan turun ke masing-masing SPPG.
1: Baik. Ya. Tadi Anda mengatakan ada koordinasi begitu ya, Pak, di koordinator SPPG. Apakah juga melibatkan kelompok masyarakat pelaku usaha daur ulang barangkali, Pak Anwar?
0: Ya, di sisi perencanaan sampah, untuk sampah, diantaranya kami, karena SPPG dapat melakukan pengelolaan secara mandiri.
1: Secara mandiri,
0: SPPG
1: baik.
0: SPPG sendiri, maupun bersama pemerintah dalam hal ini, tentu pasti ada ya, karena residu nanti terakhir tidak boleh kemana-mana, harus ke TPA gitu. Secara tata kelolanya, dia bisa dengan kelompok masyarakat. Saya sampaikan tadi bahwa Mbak Ayu, saat ini juga, sebenarnya secara mandiri mereka sudah lakukan. Jadi ada misalnya sisa-sisa makanan, itu masyarakat sekitar yang baik diolah, didaur kembali atau diolah dulu atau dimanfaatkan langsung untuk pakan ternak misalnya. Ini juga kami temukan dan sebenarnya itu bagus karena bisa langsung dimanfaatkan. Ada juga yang kita sarankan untuk melakukan langkah-langkah olahan lanjutan.
1: Baik.
0: Misalnya dibuat kompos dulu dan seterusnya.
1: Ini apakah juga melibatkan sekolah penerima manfaat begitu? Karena memang titik edukasi lingkungan juga menyasar anak-anak dan limbahnya juga kadang selesainya di anak-anak begitu yang tidak bisa menghabiskan yang begini, Pak.
0: Ya, jadi kewajiban SPPG itu kan sebenarnya tidak boleh meninggalkan sampah baik yang di sekolah. Karena setelah selesai makan dia berkewajiban untuk mengambil semua sampah-sampah yang ada di sekolah itu. Saya yakin bahwa setiap ada koordinasi juga dengan pihak sekolah bagaimana untuk mengatasi sisa makanan itu. Tetapi sejauh yang kami ketahui bahwa SPPG-nya sudah juga mengambil sisa-sisa makanan yang ada di masing-masing sekolah.
1: Baik, karena Anda mengatakan tadi titik akhirnya ke tempat pembuangan sampah, otomatis volume sampah ikut meningkat begitu, Pak.

0: ya di Sumenep ya.
1: Betul.
0: Nah,
1: Ya,
0: ini
1: betul.
0: langkah konkretnya DLH untuk menekan hal ini, untuk menanggulangi hal ini seperti apa, Pak Anwar?
1: Ya, jadi yang pertama kami memang mendorong supaya di masing-masing SPPG betul-betul dilakukan tata kelola. Mulai dari penyediaan wadah sampah terpisah tadi, minimal yang kami sebutkan tadi ada organik dan non-organik.
0: Non-organik, ya.
1: Lebih sempurnanya lagi nanti ada beberapa yang mungkin sifatnya spesifik atau limbah B3 gitu. Tetapi secara umum dua hal pokok ini. Kemudian dia setelah menyediakan wadah sampah, kemudian dilakukan apa istilahnya pemilahan. Pemilahan dulu sehingga tidak bercampur antara organik dan non-organik. Yang kedua, dikelola. Semaksimal mungkin bisa dikelola. Baik itu yang organik maupun non-organik. Tadi ditanyakan oleh Mbak Ayu, apakah bekerja sama dengan masyarakat atau sekitar? Ya, itu yang kami harapkan. Dan kami dorong supaya dilakukan. Ini juga menjadi amanat daripada keputusan menteri maupun dari keputusan kepala BGN bahwa dimanfaatkan dalam pengelolaan. Nah, dengan demikian harapan kami nanti residu sisa sampah yang tidak bisa diolah atau tidak bisa dimanfaatkan itulah yang nanti bisa itu sajalah yang bisa terkirim ke TPA sehingga kami bisa menekan jumlah tonase yang masuk di TPA kita. Di sisi lain, di TPA juga kami sudah mempersiapkan bagaimana sampah residu yang keluar dari SPPG ini bisa kita juga kelola di TPA. Kita siapkan misalnya pengelolaan lanjutan di TPA, baik itu bentuknya untuk organ kompos, pupuk dan semacamnya. Untuk jaga-jaga apabila masih ada sisa-sisa yang masih bisa dimanfaatkan di pembuangan akhir, seperti itu.
0: Baik. Oke. Terakhir Pak Anwar, ini barangkali himbauan juga pesan ya kepada SPPG sekaligus memastikan MBG benar-benar berjalan begitu dengan seiring terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Kemudian pertumbuhan program ini tidak menimbulkan persoalan lingkungan di kemudian hari. Silakan.
1: Ya, pertama kami sesuai dengan ketentuan yang ada tentu ya, dan kami yakin bahwa setiap SPPG sudah memahami itu. Harapan kami, mari kita sama-sama, karena ini menjadi kewajiban khususnya bagi rekan-rekan yang melakukan pengelolaan makan bergizi gratis dan mensukseskan tujuan pemerintah. Mari kita kelola sampah ini dengan kesadaran secara kolektif. Bertanggung jawab, termasuk pengelolaan air limbah domestiknya. Dinas Lingkungan Hidup terus akan siap bersama-sama untuk bagaimana mensukseskan ini. Sekali lagi harapan kami kepada seluruh rekan-rekan pengelola makan bergizi gratis di Kabupaten Sumenep, mari kita kelola sampah kita, memberdayakan kelompok-kelompok yang ada di sekitar SPPG kita sehingga bisa lebih maksimal. Saya kira itu, Mbak Ayu.
0: Baik. Terima kasih Pak Anwar Syahroni Yusuf, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumenep, sudah bersama RRI. Selamat beraktivitas kembali, selamat berakhir pekan bersama keluarga, Pak. Sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Ayu.
0: Oke. Baik. Pendengar, itu tadi obrolan kami bersama narasumber kita, Bapak Anwar Syahroni. Dan pastikan Anda masih stay tune di program 1. Saya Gita Yu masih menemani Anda.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Beredar video di medsos mengklaim SPPG di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dibakar warga setelah insiden keracunan siswa. Namun klaim tersebut dipastikan hoax. Video yang beredar ternyata rekaman aksi massa di Kabupaten Belitung Timur pada Jumat 7 Agustus lalu. Hasil verifikasi Polda NTB juga memastikan tidak ada peristiwa pembakaran dapur SPPG di Lombok Tengah yang seperti yang diklaim video. Sementara itu, dugaan gangguan kesehatan setelah menerima program MBG memang terjadi di Kecamatan Batu Kliang Jumat 11 September lalu. 352 siswa dari 5 sekolah menerima MBG dari SPPG Gunung Kedul, Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batu Kliang.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, akhir pekan sering dimanfaatkan untuk melepas penat dan mencari suasana baru. Namun, tidak sedikit yang mengurungkan niat karena menganggap kegiatan jalan-jalan membutuhkan biaya yang besar. Padahal, dengan perencanaan yang tepat, kegiatan rekreasi tetap dapat dilakukan secara sederhana dan hemat. Yang terpenting bukan seberapa jauh tujuan yang dicapai, melainkan bagaimana waktu tersebut dapat dinikmati. Akhir pekan ini, mari coba alternatif jalan-jalan yang lebih terjangkau. Pilih lokasi yang dekat dengan tempat tinggal, seperti taman kota, ruang terbuka, atau area publik yang dapat dijangkau tanpa biaya transportasi besar. Memanfaatkan fasilitas umum yang tersedia, kunjungi tempat yang tidak memerlukan biaya masuk, namun tetap memberikan suasana yang menyenangkan. Siapkan kebutuhan dari rumah, bawa bekal makanan dan minuman sendiri untuk mengurangi pengeluaran selama perjalanan. Atur waktu kunjungan dengan baik. Pilih waktu yang tidak terlalu ramai agar lebih nyaman dan leluasa menikmati suasana. Fokus pada kebersamaan dan pengalaman. Nikmati momen bersama keluarga atau teman tanpa harus bergantung pada hal-hal yang bersifat konsumtif. Pendengar, kegiatan jalan-jalan tidak selalu tentang biaya yang dikeluarkan, namun tentang pengalaman dan kebersamaan yang dapat dirasakan. Dengan perencanaan yang sederhana, akhir pekan dapat dinikmati tanpa harus berlebihan. Jalan-jalan dengan bijak, hemat dengan cermat, dan nikmati setiap langkah di akhir pekan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.

0: kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, beras yang masuk dalam daftar 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai kandungannya oleh Kementerian Pertanian masih ditemukan di sejumlah minimarket di Bangkalan. Ini membuat sebagian warga memilih lebih berhati-hati dalam memberi beras. Salah satu warga, Maryam, Kelurahan Melajah, mengaku lebih memilih memberi beras di toko kelontong. Dia berharap instansi terkait segera mengambil langkah terhadap beras yang masuk dalam daftar dugaan ketidaksesuaian itu. Dan ini kemarin menjadi headline ya, pendengar, beberapa beras yang tidak sesuai atau bisa dikatakan palsu. Anda bisa cek sendiri di internet untuk jenis-jenis berasnya. Khawatir itu yang menjadi beras Anda konsumsi sehari-hari, karena ketika itu palsu atau tidak sesuai pasti mengganggu kesehatan.

Mengurangi lemak jenuh, terutama lemak yang terdapat dalam daging merah, selama ini dianggap sebagai kiat anti kolesterol yang paling efektif. Padahal, pola makan yang syarat lemak tidak jenuh jauh lebih efektif untuk menurunkan kolesterol. Dalam sebuah penelitian di Kanada dan melibatkan 351 partisipan yang memiliki kadar kolesterol tinggi, diketahui orang yang menganut pola makan kaya akan lemak tidak jenuh berhasil menurunkan kolesterolnya hingga 13% dalam waktu 6 bulan. Sementara itu, orang yang mengkonsumsi makanan rendah lemak saja, penurunan kolesterolnya hanya 3%. Pola makan penurun kolesterol yang terdiri dari lemak tidak jenuh itu antara lain penggunaan minyak zaitun daripada mentega, margarin yang diperkaya dengan sterol, alpukat, oatmeal, kedelai, kacang-kacangan seperti almond, hazelnut, kenari, pistachio, dan sebagainya. Sementara itu, kelompok yang memiliki pola makan tinggi serat dan serealia utuh hanya mendapatkan keuntungan penurunan kolesterol 3%. Dalam penelitian itu, tidak diberlakukan pengaturan kalori, namun secara umum, kedua kelompok tersebut memiliki penurunan berat badan yang hampir sama, antara 1,2 hingga 1,7 kg dalam 6 bulan. Makanan yang mengandung lemak jenuh diketahui akan meningkatkan LDL atau kolesterol jahat serta kolesterol total. Sebaliknya, menyantap lemak tidak jenuh atau jenis lemak yang baik, kadar kolesterol akan lebih cepat turun.

0: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumedang. Pendengar, akhir pekan kerap dimanfaatkan sebagai waktu luang untuk beristirahat. Dan hal tersebut tentu penting bagi pemulihan tubuh. Namun demikian, terlalu banyak berdiam diri justru dapat membuat tubuh terasa kurang bugar, bahkan menimbulkan rasa lelah yang berkepanjangan. Aktivitas fisik ringan terbukti membantu menjaga kebugaran tubuh, melancarkan peredaran darah, serta membuat pikiran menjadi lebih segar. Tidak diperlukan olahraga yang berat, cukup dengan gerakan sederhana yang dapat dilakukan di lingkungan rumah akhir pekan ini. Mari luangkan waktu untuk bergerak melalui langkah berikut. Lakukan jalan santai di pagi atau sore hari. Luangkan waktu sekitar 15 hingga 20 menit dengan langkah yang nyaman untuk membantu meningkatkan stamina dan menjaga kebugaran tubuh. Lakukan aktivitas bersih-bersih ringan seperti menyapu, mengepel, atau merapikan ruangan yang tidak hanya menjaga kebersihan rumah, tapi juga bentuk aktivitas fisik yang bermanfaat. Lakukan peregangan sederhana, gerakan otot-otot tubuh secara perlahan, terutama pada bagian leher, bahu, dan punggung untuk mengurangi kekakuan akibat aktivitas harian. Kurangi kebiasaan duduk terlalu lama. Sempatkan untuk berdiri, berjalan ringan, atau melakukan gerakan kecil setiap beberapa waktu agar tubuh tetap aktif dan tidak kaku. Ajak anggota keluarga untuk ikut bergerak bersama. Melakukan aktivitas fisik secara bersama dapat menambah semangat sekaligus mempererat kebersamaan. Pendengar, tubuh yang sehat berawal dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Tidak harus berat, namun perlu dilakukan secara teratur agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan tubuh yang lebih bugar, aktivitas sehari-hari dapat dijalani dengan lebih optimal. Selamat bergerak dan selamat menikmati akhir pekan.
1: Oke, thank you Anda masih stay tune. Pendengar, pembangunan desa di Tobai Tengah, Kecamatan Sokobana, Sampang terus dilakukan oleh Pemdes setempat. Tahun ini kegiatan fisik dialokasikan pembangunan tembok penahan tebing TPT, tujuannya untuk mencegah terjadinya longsor. Dan menurut wawancara reporter kami di lapangan kepada PJ Kades Tobai Tengah, Muhammad Ruji mengatakan pihaknya merealisasikan berbagai program untuk pembangunan desa, diantaranya kegiatan pembangunan TPT di tiga lokasi, yakni di perbatasan dua dusun di Desa Tobai Tengah, Sampang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, sebanyak 22 kabupaten di Jawa Timur telah menerima bantuan langsung penyaluran air bersih dari pemerintah provinsi. Berikut Alvin Nuari melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat merespon darurat kekeringan yang melanda berbagai wilayah. Berdasarkan data terakhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jatim, sebanyak 24 kabupaten atau kota telah menetapkan status kedaruratan dan 22 kabupaten diantaranya telah menerima bantuan langsung penyaluran air bersih dari Pemprov. Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa menegaskan bahwa kehadiran Pemprov bertujuan untuk melapisi langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota setempat. Melalui BPBD, Pemprov telah mengalokasikan anggaran sebesar 299,8 juta untuk 527 retase pengiriman air bersih serta mendistribusikan 80 tandon dan 210 jerigen atau kapasitas 15 liter.
3: Jadi ini ada 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang sudah mendeklar melalui SK kedaruratan karena kekeringan dan masing-masing kabupaten kota sudah mengintervensi kebutuhan air bersihnya. Jadi kehadiran Pemprov ini sifatnya mensubstitusi, komplementaritas, menguatkan, melapisi dari yang sudah dilakukan oleh kabupaten kota.
2: Adapun salah satu contoh aksi nyata bantuan direalisasikan di Kabupaten Sampang. Bantuan air bersih disalurkan kepada 951 kepala keluarga menggunakan 2 truk tangki berkapasitas 5.000 liter lengkap dengan tambahan tandon. Selain pengiriman air bersih harian, penanganan juga difokuskan pada pencarian sumber air permanen lewat pengeboran, penarikan pasokan air hingga 17 km dari sumber terdekat, serta pembangunan embung dan juga waduk.
1: Sementara itu, pendengar, target 3 poin berhasil diamankan oleh Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Berikut laporan Tagoan Novantrian.
4: Cada parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios
5: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
4: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
6: Di babak kedua kita ada evaluasi, kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita, dan dia senang sekali dengan pemain.
5: Sementara itu, pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial.

0: Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
1: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak. Itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri. Ya, lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
0: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Lingkungan, Disabilitas, dan Inklusi. Pro 1 RRI Sumedang.
1: Ya, selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa kembali kita di Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi Sabtu 19 September 2026 bersama saya Ani Purnama. Kita akan bahas topik yang cukup menarik pagi ini tentang disabilitas di ruang digital, yaitu ketika teknologi belum sepenuhnya ramah pada semua orang. Tetap di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. 1, 2, 3.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pelang Disabilitas dan Inklusi. Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pendengar disabilitas di ruang digital, ketika teknologi belum sepenuhnya ramah pada semua orang. Ya, mendengar perkembangan teknologi digital ini telah mengubah cara masyarakat dalam berkomunikasi, bekerja, belajar, hingga memperoleh layanan publik. Telepon pintar dan internet membuat berbagai informasi dapat diakses hanya dalam hitungan detik. Namun, kemudahan tersebut belum selalu dirasakan secara setara oleh para penyandang disabilitas. Bagi sebagian orang, membuka sebuah situs, menggunakan aplikasi, menonton video, atau mengisi formulir secara daring merupakan aktivitas yang sederhana. Namun, bagi para penyandang disabilitas, aktivitas yang sama dapat menghadirkan berbagai hambatan. Ukuran tulisan yang tidak dapat diperbesar, gambar tanpa teks alternatif, video tanpa teks, hingga aplikasi yang tidak kompatibel dengan pembaca layar dapat membuat ruang digital menjadi sulit diakses. Nah, persoalan aksesibilitas ini bukan semata-mata mengenai kemampuan seseorang menggunakan teknologi, ya pendengar, di mana seringkali masalah justru terdapat pada teknologi yang belum dirancang dengan mempertimbangkan keberagaman dari penggunanya. Nah, ketika sebuah layanan digital itu hanya dirancang untuk pengguna tanpa hambatan penglihatan, pendengaran, gerak, maupun kognitif, maka sebagian masyarakat secara tidak langsung akan tertinggal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgantara

Rahayu, Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lelang Disabilitas dan Inklusi. Pro 1 RRI Sumedang.
1: Ya, pendengar, persoalan aksesibilitas ini bukan semata-mata mengenai kemampuan seseorang menggunakan teknologi. Namun seringkali masalah justru terdapat pada teknologi yang belum dirancang dengan mempertimbangkan keberagaman dari penggunanya, ya. Jadi ketika sebuah layanan digital itu hanya dirancang untuk pengguna tanpa hambatan penglihatan, pendengaran, gerak maupun kognitif, maka sebagian masyarakat secara tidak langsung akan tertinggal. Dan penyandang tunanetra misalnya, ini banyak mengandalkan teknologi pembaca layar untuk mengakses informasi. Nah, supaya teknologi tersebut bekerja dengan baik, maka sebuah situs atau aplikasi ini perlu memiliki struktur yang jelas, label tombol yang tepat, serta teks alternatif untuk gambar. Dan tanpa elemen tersebut, informasi yang sebenarnya tersedia secara daring bisa tetap tidak dapat diakses, ya. Dan begitu pula bagi penyandang tunarungu, di mana konten video yang hanya mengandalkan suara dapat menjadi hambatan ketika tidak dilengkapi teks atau takarir, ya. Jadi sementara untuk penyandang disabilitas daksa, desain aplikasi yang membutuhkan gerakan presisi atau penggunaan perangkat tertentu dapat menyulitkan mereka berinteraksi dengan layanan digital. Dan persoalan ini, pendengar, menjadi semakin penting karena layanan publik juga semakin banyak berpindah saat ini ke ruang digital, ya. Ada pendaftaran layanan, informasi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perbankan, hingga pelayanan administrasi kini sudah dilakukan melalui internet. Nah, jika aksesibilitas tidak menjadi bagian dari perencanaan, maka transformasi digital justru berpotensi menciptakan bentuk kesenjangan yang baru.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: katanya cuan. Padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran. Kalah berkali-kali bikin pusing 7 turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan. Karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online. Sebelum uang Anda habis. Sebelum hubungan Anda terkikis.

Wajah segar dalam sekejap? Solusinya semprotkan face mist untuk menyegarkan wajah secara instan. Dalam hitungan detik, wajah menjadi segar. Lentikan bulu mata dengan menggunakan penjepit bulu mata, lalu oleskan maskara. Baurkan bedak tabur dengan menggunakan kuas pada bagian dahi, pipi, dan dagu. Terakhir, oleskan clear gloss pada bibir. Selain menghemat waktu karena Anda tidak memerlukan cermin untuk mengaplikasikannya, efek yang ditimbulkan membuat wajah segar seketika.

Ya, pendengar ruang digital yang ramah disabilitas, ini bukan hanya memberikan keuntungan bagi kelompok tertentu saja. Teknologi yang mudah diakses juga dapat membantu orang lanjut usia, pengguna dengan keterbatasan sementara maupun masyarakat yang berada dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, aksesibilitas merupakan bagian dari upaya membangun teknologi yang lebih manusiawi. Dan transformasi digital ini tidak seharusnya hanya diukur dari seberapa cepat masyarakat terhubung dengan internet atau seberapa banyak layanan yang berpindah ke aplikasi. Namun ukuran keberhasilannya juga perlu dilihat dari siapa saja yang benar-benar dapat menggunakan teknologi tersebut. Dan ketika teknologi mampu menjangkau lebih banyak orang tanpa membedakan kondisi fisik maupun kemampuan, maka ruang digital tidak lagi sekedar menjadi tempat beraktivitas. Ia menjadi ruang bersama yang memberikan kesempatan yang lebih setara bagi semua. Ia pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami nanti akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Techball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gites Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga, pelatih Brentford, Keith, apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I've played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari

0: sulit dalam permainan ini, dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
1: There's always bumps along the way, but we were in a pretty good place, and it's nice to see it to come to fruition tonight.
2: PLC di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidakkonsisten di permainan ini.
3: We have dropped our
0: Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
2: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di gol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Sabari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76 sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim

0: Mereka ingin menjadi lebih baik.
1: Trabajan, entrenan, quieren ser mejores, planificamos cada partido.
2: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Antara pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan seberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Anda Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemain.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reyna menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reyna mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.

0: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan satu poin. Dan satu poin ini tetap penting bagi kami. Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang sekaligus bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
1: Awali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami harapkan hasil pertandingan menit awal sampai babak kedua, itu kita melakukan yang bagus. Tapi satu poin di kue ini sangat penting bagi kami, karena perjalanan masih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan depannya lebih baik dan
0: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League. Meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovan Trian melaporkan selengkapnya.
1: Ada parte uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekerap meraih 3 poin. Laskar Sapekerap tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua. Jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita. Dan dia senang sekali dengan permain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekerap sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games, Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan daripada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dari putra kita di sini tidak hanya atlet dan ofisial, dan tentunya semua tim, supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa berpartisipasi yang terbaik dan memberikan yang terbaik pula bagi negara kita.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Deye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Jadi hari ini kita kenapa harus menyelamatkan? Karena kita sudah dihadapkan dengan dua tantangan besar, yaitu pertama darurat sampah, yang kedua krisis iklim seperti yang disebutkan Nafis tadi. Dan dua tantangan itu saling berkaitan sebenarnya. Dan memang hari ini kita, kalau kita perhatikan bersama dari TPA aja, TPA kita sudah statusnya overload tuh, Pak.
1: Overload.
0: Nah,
1: betul.
0: Sudah dikatakan sudah jelas tuh maksudnya kondisinya dan statementnya bahwa setiap harinya di Kabupaten Sumenep sudah menghasilkan kurang lebih kalau di data, baca di data itu 116 ton sampah per hari.
1: Per hari.
0: Kalau di dibaca di berita. Jadi kami sih selalu berusaha untuk fokusnya di edukasi sih, Pak. Edukasi masyarakat khususnya anak muda, ya biar kita bisa berkolaborasi bersama untuk menghadapi dan mungkin secara perlahan berusaha merubah pola kebiasaan masyarakat kita di khususnya di Kabupaten Sumenep dan khususnya lagi anak muda, sehingga

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRSU menemukan kanal informasi dan inspirasi. Wah, cuacanya sangat terik sekali ya di siang hari ini. Hati-hati di jalan untuk Anda yang sedang berkendara, jangan lupa memakai perlindungan langsung kulit kita dari paparan sinar matahari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2020, percaya dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya,

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangkin ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka matura sareng arte pon.
1: Ya polele ya bener pari pesan ya.
2: Bener kak.
1: Beni perse et temporaki sakale.
2: Oh iya jara ya kak ya. Jadi ya kak, iku aja aki dek kak orang se nyareta aki carita anak orang lain kak.
1: Oh cak naka cak.
0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuga sagadinto pare pesan tor saloka matura sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi pare pesan tor saloka matura.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pas Tongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambundan, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Duto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aki-ceki, panjenengan sateje pedi areng-sareng nyaring lalampaan budaya Mature. Lalampaan seerenteng RRI Sumenep, sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Temar Kampeng, Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumenep.net. Jumpa kembali kali ini kita di Budaya Madura untuk edisi Sabtu 19 September 2026 bersama saya Ani Purnama. Dan tentunya di siang ini saya tidak sendiri karena kita akan sama-sama belajar bahasa Madura hari ini dengan Bapak Zainal Abidin SPD. Beliau adalah bidang perencanaan program komunitas Temar Kampeng. Ada juga Bapak Abu Said SPD SD, beliau adalah bidang humas komunitas Temar Kampeng Sumenep. Saya segera sapa Bapak Zainal Abidin dan juga Bapak Abu Said. Assalamualaikum Bapak-bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, apang kipole. Belum pernah saya ketemu Bapak-bapak ini ya, belum ya. Baru perdana sekarang. Itu bahasa Maduranya apa, Pak? Baru perdana saya bertemu Bapak-bapak sekarang.
2: Ki
1: puru samangken apangki sareng bapak-bapak engki. Sae Pak Zainal.
2: Alhamdulillah.
1: Ini seperti lagunya kata Pak Zainal tadi, nama Pak Zainal ada lagunya kan?
2: Lagunya ya.
1: Iya sehat Pak ya?
2: Iya sehat.
1: Iya motor sakalangkong Rabu ke studio kami Pak hari ini. Baik, ada Pak Abu Said juga. Assalamualaikum Pak Abu Said, sehat?
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Kaparing gencer selamat sehat kabeh
1: kan. Alhamdulillah. Engki, hari ini di Budaya Madura kita akan membahas tentang kalakuan resa are. Enki. Nah, saya pertama apa, Pak? Saya kapesan ya, apa?
2: Ya, sesapesan.
1: Sesapesan ya. Sesapesan barangkali Pak Zainal Abidin bisa ajelasaki kalakuan resa are ini kakatina apa, Pak?
2: Oh, engki.
1: Engki ya tore.
2: Kati Kak Dinto Mbak Ani.
1: Engki.
2: Nika sebedi ejer beki pangajaran kanggo kelas setong.
1: Oh, Kak Dinto, kelas engki. Setong. Engki.
2: Kong langkong malar muka aku nak ada ke satu je guru saya molang kelas setong tor satu je makir sare saya aku nak kira sama ture.
1: Insya Allah, engki. Amin. Engki.
2: Tetapi untuk sebelum mengajar itu para guru itu harus yang pertama adalah ada apersepsi.
1: Thank you.
2: Bagaimana menggiring dari materi yang akan disampaikan supaya anak itu mempunyai keinginan untuk belajar, Kak Dinto. Jadi ya persepsi Kak Dinto, guru sesapesan bisa kalaben tanya jawab. Contoh epon. Apa bena gelek saya lakone bungkona? Apa saya lakone sakolaan neka? Nah, seterusnya pun salah setelah itu Kak Dinto, guru juga bisa bercerita akan deh, akan deh apa saya bisa berhubungan sarang pocket, pocket nikah jawaban bersama turunnya tema.
1: Tema, topik ya Pak ya?
2: Topik ya, kalakuan resa are. Nah, seterusnya pun, ebuk tona ampun mulai ke pengajaran, acara pengajaran, guru nikah maca, maus. Jawaban membaca teks. Moret epakon napa cepona nona dipakun soro menyimak engki kati pon apa se emaus sarang guru pangajaran kelas itu enggak dinto kabiti atau otabe mulai sarang memperkenalkan nama-nama anggota tubuh gunanya tor besana enggak dinto pon apa gunana dekik manabi ampon kaangkui ngalakoi ni kalakuan resa are sae epok compok na utabe
1: esakolaan.
2: Tetapi monta oning kegunana betul na repot pas Kak Dinto. Contoh Kak Dinto bocai terangaki gunana mata kaangkui ngabes tanang kaangkui neku. Deki ampon kaangkui ngalakoni resa kalakuan resa are menabi moret ampon ningale rombu sebanyak tantona epakuli atena entar ngalak pasapo teguk sareng tanang. Jadi tanang gunan neguk iki teguk. Tak iki kek tan. Kak Dinto. Jadi kak angkui asapuan ngalakone kalakuan resa are. Terus ya cereki juga besana, besana akati besana sebede beten akati mata ki soca akati napa kasak boleh besana gigi karena besana apa gigi beje colok nika kopeng nika karena jadi manabi oning ke besana deki pas napa kasak kangku nak kanak tormator ka oreng nika tak kelero sebede hubungan epon sareng kelakuan resa are contoh epon apa tananga loka nah, pas manabi apa reng oning ka reng sepo binik na kan pas kotu abesa
1: engki
2: apa astana loka engki kak dinto bini tananga jadi kelas hitung kak dinto sebelumnya paon yang dek kelakuan resa are engki kak dinto pak kenal cuk dimin dek apa anggota tubuh
1: engki
2: gunana bagian anggota beten tor juga apa besana iki Kak Dinto. Namun saya terang lagi Kak Dinto, ibuku Kak Dinto tak satu jenah kelakuan resa are. Namun saya semak dek kamoret, saya bede compok na.
1: Sekempang
2: engki, engki Kak Dinto, Mbak Ani.
1: Engki, engki. Katina apa Pak Abu Said mau menambahkan Pak?
3: Engki. Iya. Bekal nambahi sakone, beten golek ento. Manabi nak kana de adek na bede ikhlas setong
1: engki
3: kanto biasa pon besana noro aki besa ibu
1: nah ini apa besa ibu pak
3: besa ibu kanto kan besa se
1: sehari-hari
3: res arena se jompok nah tapi terkadang samangken besa mature ampon banyak tak yang kui.
1: Oh. Nah,
3: sebab kenapa?
1: Apa saya Indonesia?
2: Apa saya guna bahasa Indonesia?
1: Nikah kalero apa sera, Pak?
3: Nikah. Puna nikah. Saya parlo, Pak Emot. Sopah je kenapa? Bersama ture Kak Dinto tak elang. Sebab kenapa? Bersen kaula asli orang Madura, soklah orang Madura. Engki kan? Tapi nak kana apa sa Indonesia mulai ki embenan mendagi benan ampun besana besa Indonesia
2: nika mede tebu nika Said bani kasakan padena oca kanan kiri mungkin nak kana se salpa ngocak ngapa ngocak kanan kace kenapa kere
3: kanan kere
2: kanan kere soalnya kanan ni ke bersama turun nah esto nah kangan
1: kangan
2: benih kanan menabi kere kan bersama turun nah kacer tapi nak kana mungkin punya jere kanan jera-jera, kere-kere jatuhnya enggak nih kan. Tapi leres tuh bunuh pesan. Nyatur ya terus lagi.
1: Bisa leres, kangen, kacer.
3: Kangen, kacer. Engki, engki, engki. Terus lagi.
1: Engki, ngireng ya tarik.
3: Jadi mana bina kanak kak dinto bode ikhlas setong, kento cek parlona. Guru kento maemot. Ota bengajeri molang, katipun apa? Nomor setong katipak sinal gila ampun ada buagi. Sebe de button.
1: Engki.
3: Sebab sebe de button nak kanak kelas setong gak dinto kabunyan kita oning.
1: Engki.
3: Agati saja pon Pak Sinal. Kopeng. Kabunyan kelas setong bede di beda apa aja lah cong. Bu Pak telinga na anu kenika Pak. Nah, kenika. Pas teti pesan acampor.
1: Ada nak kau lah macampor.
3: Tak pun apa kan, tu kan panjenengan asli dari coba kan tu.
1: Banten banget orang semua asli.
3: Engki. Sapora nama nabi mana bi pangapur mipet mipetnya pet nyarem petnya orang Madura tak orang ngapel sama Madura.
1: Kenika, aduh permasalahan.
3: Kayak pun Pak Sinal salah starin anu, tapi dek ruguru satu aja saya mulang kan tu cek parlona so pa aja tak elang bersama Ture kan
1: Engki, toh. Engki. Dan nah, itu dimulai dari keluarga harus
3: keluarga. Ya. Ah, dari keluarga
1: dari
3: kan.
1: Dari keluarga.
3: Toh. Kong lang kong ebu, bu ebu.
1: Bu ebu, engki, engki, engki.
3: Nah, apa boleh pas bahasa teng bahasa alos. Kan terus ya no. Cek sama kan bayi. Ngiring ya Ture. Anu ma, mana bi anu apa apa ngajak ke ten kolo ngiring ten kolo ada orang gelung kan tu saya stona ten kolo
1: kabut tibi
3: kan tu padahal pon saya ngano nanti bersam pon tapi kak dinto cek parlona buku bersama Ture Eklesetong pon apa dek karu kuru semolang kotu ongku-ongku.
1: Engki.
3: Terkadang kenapa lagi mana binak kanak sepacet tak oning ke bahasa Indonesia bahasa Melayu kento rukuru kotu kenapa de ade na bekto ngajar kento kotu ngangkui bahasa ibu helu. Kento.
1: Engki.
3: Sabab kenapa mana binak kanak engki mana bi perkotaan mana bi padesaan. Anganga, engki kan?
1: Tak ngerti.
3: Engki tak ngerti. Agak dia panjenengan sarung dan kaula asli orang Madura, orang Indonesia. Beda si adu, angangkui bahasa Arab. Nah partai nak kan peranganga, perang apa sih? Amin. Engki. Tapi kan to. Nah sampun na, pun apa? Oning satu je. Sebab dia beton dari obu, puru sampai kah
2: soko
3: nah nikah kot pas buru kah napa gunana pegunana apa pegunana jadi akan apa pegunana tanah bab nikah banyak ki mana bi ebagian mua fei halera ki nikah kan banyak bagian apa dan
1: engki
3: kan
1: engki
3: elong, bibir, mata, kan kopeng, itu kan.
1: Ales.
3: Ales, engki, kan itu.
1: Dei.
3: Engki, kan itu. Tapi, bisa ecer bagi sarang ruguru, pegunan atau setongan. Napa boleh ke bagian, napa, tanang, soko, keriki, tombet. Nih ya, tombet toot, nih ya, kan engki. Nih kan, pas pegunan apa, nanti. Nanging mana bi eklesetong cek sampe nyari contoh serat malarat.
1: Serat malarat, thank you.
3: Pola napa napa ki nak kana pikiranna ki pendek. Jadi tak bisa luas. Gimana bi pon sampe pon cerna nak kana buru pa masuk ka sebek malarat ketika itu kan.
1: Se pertama yang harus diajarkan itu apa Pak? Besana, napak, napa, napa, napa kegunaan nangat nih Pak?
3: Nomor setong sekotu cerbagi sarang ruguru kan tuh nyama di
1: nyama. Oh ya. Namanya dulu nyama, nyama, nyama.
3: Ma lestari kento buru pegunana pas bitabi dan besana.
1: Besana.
3: Kento.
1: Biasana buto bekto sana Pak ini Kak Pak sana Pak Abid untuk ngajari ke anak-anak itu Pak.
3: Kento manabi edel pon apa kurikulum kento bedo bekto na bang sebe.
1: Ada jadwalnya enggak nih Kak
3: Pak. Bedo bekto na bang sebe. Kangkui ngajari pon apa besana kento sana Pak Kale pertemuan pabagian gitu kento. Jadi gimana bi pas roster-rosan kento pengajaran selain
1: tak
3: melon engki ya bi ano bab kento
1: engki engki
3: lestari kento aja pon pak sinel dulu buru ano pon apa buru kaselena kalakuan se bede pok jempo akati engki nolongi ebu edepor asapuan kan asapuan kento tak kira lacu aku nak ki soko. Nah, aku nak ki apa kena tanang. Ah. Oh, tanang jere apa mun kaset puan pesana yu. Ah, kati kan.
1: Oke.
3: Teti ano, teti pun apa sing anu naik takae
1: arenteng engki oh engki Mani. Engki bede pamirsa yang menelpon
3: engki ngireng kato
1: ya assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nikah dari Ceuna Pak, dari situ Bondo. Engki. Pak Taufik leres engki.
4: Engki.
1: Ngireng ya tore Pak Taufik, mau tanya apa Pak Taufik?
4: Assalamualaikum seteja.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
4: wabarakatuh. Nika kita ya resah menabi ucap matur kalau itu sangat digalakkan. Anaknya pandu siar tibik kata siapur campur. Di mana bi acara na matur kini lagi matur na sekali. Sudah si pertanyaan tenggul lah mana bi tanang kalau yang di saya contoh aki sarangan narasumber. Menabi deka setuan pon apa perpesan pon menabi tanang kali toh mohon kenyawan penjelasan pon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong Bapak Taufik dari situ Bondo ya. Terima kasih juga karena memang presenter diperbolehkan Pak, tidak haram ya. Iya halal hukumnya bagi presenter itu untuk bahasa campur-campur ya. Ngireng ya Tore. Tadi pertanyaannya
2: Besana
1: tanang.
2: Menabi tanang Kak Dinto tak keduan besa tengahan. Jadi besa tengahan na pakui ngangkui tanang. Besa tengkina ingki Kak Dinto asta.
1: Asta.
2: Menabi besa tengahan paneka yang kui ka abe tibi. Tanang beden kaula loka. Beni asta beden kaula loka. Menabi ekuna akide ka orang seeka sareng tormator ngene ka langkung sepo. Besana ingki Kak Dinto ngakui asta.
1: Asta.
2: Apa napa asta panjenengan mak
3: loka.
2: Mak loka. Ingki Kak Dinto manabi tanang besana asta manabi ka abe tibi besana pakun tanang Kak Dinto sabab tak geduen besa tengaan. Dadi tengaan nanika ngakui basa andebe tanang asta kopeng karna pas
1: mata
2: engki soca kaula anglo mata Kadinto bene pas kaula songkan soca
3: mana bi mata
2: mata engki
1: tengal mata tengal soca
2: engki leres. Teti Kak Dinto Pak Taufik malar manter teti tambena pangoningan kong langkong beka beten kode torjukan deka sedeje orang semiasa aki siaran epon napa pro sitong RRI Kak Dinto.
1: Enki. Pak Said beti nambe eki Pak
3: teti ngereng anu kenapa udah Pak Taufik sebedai situ Bondo matur sakalangkong ampun ngireng miarsa aki juga pun apa se program epon RRI teti ede lempesa matura Kak Dinto bede besa mantep bede besa tengahan bede besa tengki teti besa mantep Kak Dinto yang kui kabut tibi manabi tengahan eyang kuika sesaumur
2: saumur otabe kabe tibi
3: mana bi besa tengki Kak Dinto eyang kuika
1: se lebih
3: sepo. Otabe se lebih
2: hormat
3: ganti Kanto sanajan Joshua epon pada
1: mode engki
3: nanging orang Kak Dinto ngakungi kenapa menangkapan noncul kenangan Kak Dinto kati kalebun kalebun asepuan anapa Joshua pon asepuan mager sarena tapi serena tetipan nongku lek hormat. Kento godu nganggo basa
2: tengki kiai.
3: Kiai gitu. Kan sestona manabi kiai kan banyak se beg anom mangge.
1: Engki
3: tetep.
1: Tetap kita memakai bahasa yang alos, Engki, Pak. Bahasa tengki. Otabo bahasa alos.
2: Alos. Nambai kadin toban. Engki ya tore. Menabi tanang pesan asta, neka tapi kumantung deka okarana.
1: Oh.
2: Engki.
1: Misal, Pak.
2: Sabab beda arti lain asta neka.
1: Engki.
2: Asta neka bisa keduan arti makam ma orang se.
1: Orang
2: se lakar
3: agung,
1: se agung, se penuncur. Se dihormati, Engki.
2: Tetipan paunapan neka. Kotu paler sareng okarana jeung jeunanuna okar kalimat okarana
1: kalimat okarana engki
2: leres debuna anu Pak Said dadi kotu ngoningi jugeun kong langkung rebus sama dure kadang abanyana basa kabeti bi kala ki puru abungo jepon abungo neka basa tengki istana ngeding-ngeding abungo agati mandi
1: jege ya Pak ya kayak bangun tidur itu bangun kan tidur,
2: iya jege jege abungo gitu dadi lakar leres napakasa basa matur estona bene bene malarat
1: saking
2: saya dalam aku
3: nak kebiasaan
1: saking kaula saya males
2: Manabi kaude lambe nika acara taki asakola nika guru ampun ngajereki ka angkui abesa contoh asa bena minta kapor ka guru ka pak guru kelas 2 nika nika ka kelas 2 pak kaude pakon minta kapor pak apa jaman guru kelas 2 apa minta saat tanya poli bena siapa si nyoro kema kapor lah jaman guru kelas 2 ngompak makasa boh tak paringi pak, bukan ngajak berma, pak, kau le, pak kon minta, kapor, buaya buat nak kurang tepat jera, oh besar abeli boleh berana ngajak beria, pak, beten kau le, pak kon nyon kapor sarang pak pasir lagat itu,
1: lagi, lagi, tergantung okarana, okarana lagi, lagi. Ya, untuk selanjutnya barangkali kita break dulu ya Pak menuju sesi yang selanjutnya nanti akan membahas tentang apa Pak? Parebosan ya, bukan?
2: Entan. Pakun kalakuan.
1: Tetap ya kalakuan resa are. Ya, pendengar dan pemirsa kami segera kembali di Budaya Madura.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaya mager sare madura, tor mager sare siagunagi besa madura. Malarman derbeden kalu sareng anjunan sadaya, pakuna eraksa sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Mager sare madura, tor sadaya mager sare siagunagi besa madura. Para sepo oring madura, apasraan deka mager sare madura, kaangkui seken ajaran negi ajaran agama. Tor beburukan sebisa merte beputin. Ajaran negi kau dien kalaben pangaterose raja. Tak nyorot ngadepi kabedean. Lebur akanca kong langkong sebisa ngebe. Deka sayang kaangkui ekataretan. Tor tepe aja getengka bedee eka dima bisaos. Seteja pasraan tor beburukan dari para supporing madura. Kotuna epa teti cimat tor posaka supaya abe tak nang nanang edelem aja lenegi odi tor kaudian. Sedaya mager sare madura, tor mager sare saguna agi besa madura. Ika sempaten samangken beden gole bedi ajar beki setong pare besan, engki kak dinto, asra pungkongan. Arte tegis torot epon, engki kak dinto, asra arte epon masra agi, pungkongan arte epon abe otabe beden. Minangka arte se maksud yang gak dinto, eko ca agi de oreng selebet e kampung satrona kalaben nang-nanang. Otabe, eko ca agi de kamuso paperangan se atelok. Otabe, masra agi abe kamusona. Satuja mager sari madura tor mager sari saya guna aki besar madura. Sapanika setong pare besan madura asro bungkangan. Malar nangter detia tambena bangauningan deka beden gaula satuja. Kira sapanika si bisa ecer bagi nyona sapora dari satuja kakamu kolangan tor kakak leruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panjenengan sateje, salaki beda e dalam lalampaan budaya matura.
6: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Panjenengan sateje, salaki beda e dalam lalampaan budaya matura.
1: Ya, terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda terus bersama kami di Budaya Madura hingga jelang pukul 13 nanti ya. Masih bersama Bapak Zainal Abidin SPD, Bidang Perencanaan Program Komunitas Temar Kampung. Ada juga Bapak Abu Said SPD SD, Bidang Humas Komunitas Temar Kampung. Kali ini kita membahas tentang kalakuan Resa Are. Pak Sinal, kalakuan yeah. Resa Are, nikah terdiri dari apa Pak?
2: Oh, iki. Makalan kau bani.
1: Separlo e kau ningi.
2: Iki. Kaangkui materi utabe pengajaran kelas hitung ini kan sakonik namung. Iki. Se anu. Bede Pak Empa istona keng menabi anu satu aja kan ento bukti honda se korang.
1: Iki.
2: Se sapesan ke dinto kalakuan se semak. Sarang nak-anak akati se berse kenangan atau beun ya penuring sungan atau beun kenangan tor kalakuan Resa Are kati se napa ngubu ajem kak dinto kalakuan Resa Are se sapesan yang kak dinto ase berse otabu abu tebe kak dinto nak kana neka cak nabansun sana diperkenalkan dengan bahan-bahan yang digunakan atau kegiatan-kegiatan apa se elakone akati misalnya natak kaju neka neka ngakuin apa nak kana neka parenge oning napa ngakui rajeng napa ngakui kapak napa ngakui pireng macam-macam makasak napa ngakui lating kak dinto ta pas manabi berserebe kak dinto napa ngakui latih napa ngakui panyoso napa ngakui sade
1: are
2: sade iki neka pare ngoning kak dinto kanak-kanak dadi ku rajer beki mes bede kencaran kencaran neka wacana
1: wacana
2: neka se baca sareng guru pas nakana epakon atanya bede ocak se ocak-ocak pona apa setak napa kasa setak ngarte
1: setak ngarte
2: to engki akati contoh ki kencaran kak dinto Pak Salim sanak korabe eare ahad ase berse pakarangan na sanak korabe nak kan atak oning atanya sanak korabe napa pak mana bina kan se teroning ya sanak korabe nih keluarga
1: keluarga
2: ase perse pakarangan na epak nyambi sade kapak pireng nah nika mun parlo
1: pireng nika napa pak
2: pireng panika pat lating raja lating sebek lebar kasa nika pireng manabi yade na bede koncok nang ka nyamana napa pak se si panata nyor kasa aduh napa kas ke kongkong bede kong apa saya
3: mong
1: Cakong.
2: Cakong yang kira tu. Kalau kau cakong. Nah, kasa pada sarang pireng Estona. Pas nak nak manabi pas pak kenal manabi nat tak pungkana dari beber nekanya mana?
3: Moker.
2: Moker.
1: Moker.
2: Okay. Manabi nat tak rancak napa neka nyamana noko. Pas rancak sekenek kenek neka etata neka pas namana arancap.
3: Erancap
2: atau erancap kan gitu. Hmm. Cuma-cuma se anu kasak salena kak dinto misalnya mena-mena. Nah, mun mena-mena tanya ki be namun mena-mena bungkona ku ya apa nak kana.
1: Engki.
2: Apa napa mak tanya ki kanak-kanak nak kana supaya sopaje je penanuna pola pikirnya berkembang. Biasa. Jangan di napa? Jangan harus diberi kebebasan nak kana menjawab. Walaupun anak-anak itu seporah bahasa Indonesia tak apa lagi.
1: Thank you.
2: Walaupun anak-anak itu salah menyampaikan jawaban, maka jangan disalahkan. Ini kan saya setuna.
1: Malah tak takut kira saya apa sama turu pole.
2: Jira jira guna kurang tepat nak kan. Menlaju benar salah jira unik kan nak kan biasa nak. Tapi guru
1: leso pasti acara pole.
2: Acara leso.
1: Jengkok iki kiri.
2: Engki. Pas takut nak kan anu mun abersian nare apa nak kana tanya ki juga entah apa pun apa.
1: Thank
2: you. Ki mun abersian ki mata de burombu, mata be tade bereng sekete ni ka abersian. Kati manabi pas muang rebe kasaknya mana? Arao.
1: Arao.
2: Mun para ekala daun-daun na kasaknya mana?
3: Ngare.
2: Yare.
1: Yare.
2: Ngangkui napa? Ngangkui sade atau bu? Are.
1: Se eka ngangkui pakena sape. Eka rebe na yare.
2: Okay. Oh. Mana bi nyosok. Nyosok. Napa kas? Rebe. Muang rebe kasak ngangkui.
3: Panyosok.
2: Panyosok. Cepon bersama turena orang sungenep. Neka nyambet cetok.
3: Petok,
2: oh, petok, petok, petok, petok. Mana bi cetok nih kagang kui anu lolo.
1: Engki lolo. Untuk
2: petok.
1: Bangunan itu ya Pak.
2: Estona petok nih kan artinya bilu. Jadi bareng padan akati napa kasa? Akati sade nih kene keng bilu sakone kasa. Petok nih kasa sayang kui kang kui
3: nyosok
2: nyosok utabe arao.
1: Arao, engki. Nah,
2: tamasok asapuan, asapuan. Nah, karena neka juga nih tanya aki ngakui apa nak karena bisa jawaban macam-macam. Ngakui pasapo pak, pasapo sedih lente. Ronya mana apa nak karena pasapo lente. Kadang nak karena tahu yang makin bani deka pasapo tuk.
1: Napa pak?
2: Pasapo tuk.
1: Pasapo tuk. Okay. Napa kini kawan? Pasapo lente.
3: Punten.
1: Pas apa saya dari anu
2: dari senior senior
1: pas apa sepet engki
2: kasak sepet de ebeke lah tare ebeke pas ebeke lemes ECC kala selesai saya
1: biasa lah kebenya puan tanian gak sak pak tanian se anu tape napanya mana se tidak di keramik sih apa ya pak lo apa sih?
3: Era lente kan kan bisa biasa
2: bisa, bisa juga ngaku si erabat kasar.
1: Ah, erabat eh erabat ya itu. Engki. Pak Said nika saya sto nana papa tujuan epon dari pengajaran nika Pak untuk anak-anak.
3: tujuannya pun nomor setong nak kanak gak dinto bisa nambahi besar. Bisa nambahi besar. Sebab pun apa? Kan beda besar-besar atau kosa kata yang menang itu. Cak ocak se anyar. Nah, kento. Tujuan nomor setong gak dinto.
1: Kosa kata baru yang bisa.
3: Baru. Teti mah banyak anu. Teti nak kanak oning ka ocak. Artena juga cerbagi sarang guru. Jadi selain pun apa nambai gak dinto nak karena kan tujuan apa nak pagi agaknya bersihan. Jadi beda tujuan saya kira nambah na tambah na oca juga bisa ngajarin nak karena oleh biasa.
1: Supaya terbiasa, ya
3: Mas. Jadi tak posang boleh nak kana uri ya saya nyamana petok. Ari ya saya nyamana pasapo utabu posapo. Jadi mun cara ria natak sakoni ada nyamana natak arancap iya anu kan kayak dinto. Jadi nambai tambahan ocak sareng RTEPO.
1: Sareng RTEPO. Okay. Okay. Supaya terbiasa yang kita.
2: Takut sorongan lah fire ngalak lati.
3: Kalinto saya tetiano. Deki jalan ngalaki rajeng.
2: Posang.
3: Posang.
1: Sekemaan rajeng.
3: Rajeng. Kati gak linto. Kati to cuan utama na kati gak linto. Kati compok ki. Padena ngobu ajem, ki kan? Dalam ngobu ajem, kak di to banyak cak ocak se anyar, kanak-kanak. Agati ajem, pacenten, pangorpi, tokotok, ki kan?
1: Tokotok itu yang mana?
3: Engki. Bada tokotok. Tokotok ni kak petek na, petek se puru tedes. Tokotok.
1: Engki.
3: Pas beda juga petek.
1: Pete.
3: Pas beda cor lancor, cor lancor neka cak nano nejek sehingga berdegi manusia.
1: Inggi.
3: Neka pun masuk remaja.
1: Oh, berarti beni petek pole gitu.
3: Bila cor lancor kini ajam lake tapi
1: ya saya ama
3: ya tasana petek ampun kali itu cor lancor. Apa pun apa. Bila pon cor lancor ni kan biasa nak acer nyerek-nyerek ke bini anak.
2: Neka mekat debu. Saya kawan yang mbak Ani Kak Dinto mana bi buduk najam napa napaan para?
1: Buduk najam pete.
2: Pete malu loh. Engki. Leres kati Pak Said. Eka lakukan resa are beda kenapa kencaran atau berwacana.
1: Engki.
2: Saya napa saya nerangaki napa ngobu aja biasa. Neka kenal lagi. Esto namun napa Pak Said beda sebelumnya buduk najam itu nana apa nih kak? Sebelumnya PT yang kunang nih kak?
3: Engki tokotok.
2: Tokotok.
1: Tokotok. Engki.
2: Jadi saya furu terdes. Nih kan nak tokotok
3: gitu. Tokotok.
2: Saya bekerja furu nih kak.
3: PT.
2: PT. Arah jalan boleh.
3: Cor lancor.
1: Cor lancor. Saya remaja kan nih mas.
3: Cor lancor. Pas mana bibinian kayak dito pandere.
1: Oh, mohon pandere kalau pernah.
3: Engki pandere nih kak bini.
1: Kalau
3: binian.
1: Saya besana kau lo pernah ngeding napa pernah
3: mereng
1: mereng mereng iki kau lo pernah mereng Pak Pandere sih
3: mana bi Pandere nih kau binian
1: oh nah, mana bilalah kayak
3: cor lancor
1: lancor oh engki ya
2: raja saya konek beda boleh Pak Said kasa saya kagak bisa lemeden kasa kata keng pang keng
3: keng pang keng
2: soku keng pang keng soku ya pon.
1: Wah, ternyata matur sakalang kongkaule oleh banyak ilmu anyar nih kawan. Bersama Turo, paling barangkali paling terakhir nih Pak, pesan-pesan untuk anak-anak kita remaja di Sumenep dan sekitarnya supaya tidak malu Pak malu, menggunakan iya. Bahasa Madura ini. Ya Tore.
2: Engki, kong langkong. Dekat ngangodeten pada kaula muda, para remaja, jangan merasa rendah diri kalau menggunakan bahasa Madura. Cak aroma saabe neka mandep, sabab ede lembe sama Madura Kak Dinto posak kalaben filsafat, posak kalaben pengajaran kau dien, sekotu e jege, e perte, torbisa e lampa aki ede lem kau dien resa are. Tete estona para sepuh lambe aparing berisen mewariskan bahasa yang di dalamnya berisi budaya, berisi filsafat, pengajaran, pelajaran itu perlu dikaji oleh para remaja, generasi muda supaya kita tetap punya jati diri. Jangan malu dengan menjadi orang Madura. Tunjukkan ini saya orang Madura. Tunjukkan sikap kita sebagai orang yang memang bermartabat. Nah, Kak Dinto.
1: Thank you. Mantor sakalangkung Pak Abu Said ngerinya tore.
3: Dek sateje ngangodeten sebede Madura kong langkung eng songenep. Beten kole ni tebe. Sabab ponapa. Manusia odi tak salan cengak odi. Tanto bisaos bekal napak kah ajel. Mila dari Kak Dinto. Sopaja bersama ture Kak Dinto tak elang ngireng. Pong-pong ki tetidak ngangodeten ngireng. Pada pantreng, pada apa berenteng. Kangkui miara tor merte bersama ture. Sopaja tak elang dari tak elang capok cuman siapa.
1: Thank you, Matur Sakalangkong. Matur Sakalangkong Bapak Abu Said, SPD SD, Bidang Humas Komunitas Temar Kampung, sareng Pak Zainal Abidin, SPD, Bidang Perencanaan Program Komunitas Temar Kampung. Ampon Rabu, sareng berbagi ilmu kepada kita semua. Matur Sakalangkong Pak, insya Allah. Apangki pole elain bekto. Insya Allah, amin. Matur Sakalangkong, saya akhiri Budaya Madura untuk edisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur Sakalangkong, mengkudak pancenengan sateje. Seampun soti, areng sareng nyereng lalampaan budaya Madura. Lalampaan se-erenteng RRI Sumenep, sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Temar Kampung Sumenep.

Selamat siang pendengar dan pemirsa. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti berita olahraga edisi Sabtu 19 September 2026. Saya Ani Purnama. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman masih memantau kondisi sejumlah pemain menjelang FIFA ASEAN Cup 2026. Cedera menjadi perhatian penting karena beberapa pemain belum dipastikan dapat

0: tampil. Adrian Wibowo, Miliano Jonathans, dan Miss Hilgers dipastikan absen karena masih menjalani pemulihan cedera. Sementara kondisi Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, Shane Patinama, Jay Iges masih dipantau tim pelatih. Hartman mengatakan tim sebenarnya sudah memiliki gambaran skuad yang akan dibawa ke turnamen. Namun sejumlah cedera dalam beberapa hari terakhir membuat tim pelatih kembali melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kondisi pemain sebelum menentukan komposisi akhir skuad. FIFA ASEAN Cup 2026 ini dijadwalkan berlangsung 24 September hingga 5 Oktober 2026. Timnas Indonesia tergabung di grup A divisi 1 bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Seluruh pertandingan grup A akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League meskipun sempat tertinggal lebih dulu dari tamunya di babak pertama. Tago Ando Fantrian melaporkan.
1: A parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios complicamos.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRT pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRT bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda part, ao intervalo, corrigimos algumas situações. A equipa entrou mais agressiva, a querer fazer gol e na segunda parte acho que foi a melhor equipa, foi Madura e através das substituições também que fizemos, melhorámos a equipa e conseguimos virar o resultado e os meus jogadores estão de parabéns.
3: E babak dua kita ada evaluasi, kita bisa skor di babak dua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita. Dan dia senang sekali dengan bermain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
1: Babak kedua kita masuk instruksi dari pelatih. Kita tetap evaluasi, kita tetap fokus. Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak. Itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri. Ya, lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.
0: Setelah menjalani latih tanding di Tokyo selama 4 hari, Muhammad Zaki Ubaidillah bersama tim nasional Indonesia bersiap untuk berlaga di Asian Games 2026. Berikut laporan Familia.
4: Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah mengungkapkan persiapannya menghadapi ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 berjalan lancar usai menjalani pemusatan latihan dan latih tanding di Tokyo, Jepang. Atlet yang akrab disapa UP tersebut berkesempatan melakukan latih tanding dengan legenda tunggal putra Jepang Kento Momota. Dari sesi tersebut, Jawara Thailand Master 2026 ini mengaku mendapatkan banyak evaluasi serta masukan penting terkait strategi dan gaya permainannya di lapangan. Di samping itu, menurut Ubed, ASEAN Games 2026 menjadi ajang multi-event terbesar se-Asia perdana bagi dirinya yang masih berusia 19 tahun tersebut. Di sektor tunggal putra

0: HP dan sekarang bisa bisa sparring bareng lah.
1: Usai merampungkan program latihan di Tokyo, tim bulu tangkis Indonesia dijadwalkan bertolak ke Nagoya untuk masuk ke perkampungan atlet sebelum berlaga di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi. Perandingan cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 hingga 24 September untuk kategori bergu dan 25 hingga 29 September untuk kategori perorangan.
2: Tim nasional bola voli putri Indonesia memastikan lolos ke babak perempat final Asian Games Aichi Nagoya 2026. Namun pada laga terakhir grup A, Indonesia harus mengakui keunggulan tuan rumah Jepang dengan skor 1-3. Bermain di Park Arena Komaki Aichi, Jumat 18 September 2026, Indonesia kalah 19-25, 13-25, 25-23, dan 23-25. Kapten tim Mediol Yoku mengatakan skuad Indonesia tampil tanpa beban dan lebih mengutamakan pengalaman saat menghadapi pemain kelas dunia. Ia meminta rekan-rekannya tetap menjaga mental dan bermain senyaman mungkin saat latihan. Menurut Mediol, pertandingan melawan Jepang memberikan banyak pelajaran, terutama dalam memperkuat pertahanan, membangun serangan, dan mengurangi kesalahan. Sebelumnya, Indonesia menang 3-0 atas Nepal dengan skor 25-12, 25-21, dan 25-20. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke perempat final dan selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand pada babak perempat final pada Minggu 20 September 2026. Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Anik Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adalah kita. Prodangdut RRI Sumenep. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep. Saya Ani Purnama masih menemani Anda sampai jam 3 sore nanti. Kali ini di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Oke, sudah berdering 3 jalur telepon, saya terima dulu. Yang pertama di 662317. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Irma.
2: Benar, 100 buat Bani.
1: Sehat Mbak Irma ya, tetap semangat.
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Kalau Mbak Ani sendiri gimana?
1: Sehat, saya alhamdulillah banget.
2: Oh iya.
1: Iya, insya Allah. Mbak Irma gimana sekarang cuacanya di sana Mbak?
2: Ya, kalau cuaca ya angin sudah reda.
1: Mbak Irma sekarang di mana ini? Lagi di mana?
2: Di Lekung.
1: Di Lekung.
2: Ya. Kalau panasnya ya tetap panas.
1: Panas ya. Oh, ya. Kalau Sumenep itu tadi pagi mendung, Mbak. Enak gitu, sejuk ya.
2: Enak terus dong dirimu, diriku di sini kok panas.

0: Habis itu agak siangan panas lagi.
1: Aduh, kasihan ya. Ya semoga panas, semoga enggak panas hati ya, Pak ya.
0: Iya, enggak apa-apa, cuman cuaca aja.
1: Panas aja.
0: Tetap kita apa-apa. Nikmati, disyukuri.
1: Iya,
0: syukurin
1: gitu.
0: Oke.
1: Iya. Lagunya ada apaan, Mbak?
0: Lagunya ada King Nasar, Astaga Naga, ada Purnama, Roma Irama, Gelas Retak, Mansur S, ada Kana juga Mansur S, Kepalsuanmu Afan, Dokter Cinta Evi Tamala, Benci Tasya Rosmala, Setia Selamanya, Nayunda, Harapan Cinta, aja. Siti Badriah.
1: Setia Selamanya ada.
0: Setia
1: aja.
0: Selamanya. Oke. Okay.
1: Selamanya ya, sedikit ya. Aja. Salamnya yang perdana buat Mbak Ani, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pulang hati-hati.
0: Iya, terima kasih.
1: Salamnya ada Jeki Asmara Winda, Sukron Wanda, Iim Mama Susana, Abah Suni, Bu Patkor. Pokoknya salamnya ke semuanya, Mbak Ani. Ada Evi ya? Pokoknya salamnya ke semuanya, Mbak Ani.
0: Semuanya, ya. Tanpa terkecuali ya.
1: Iya. Makasih okay. Atas waktunya, Mbak Ani.
0: Sama-sama, Mbak Irma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 665. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo.
2: Halo.
0: Iya, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang.
0: Pro Dangdut.
2: Sukron, Mbak.
0: Iya, Sukron. Dangdut adalah kita. Sehat Dangdut. Sukron ya.
2: Dangdut adalah kita.
0: Alhamdulillah.
2: Maaf, Mbak, karena lagi ambil HP yang satunya, Mbak.
0: Enggak apa-apa. Saya tetap tunggu kok, jangan khawatir.
2: Iya, jangan pukpak, Mbak.
0: Gimana?
2: Tapi nyoba-nyoba di WhatsApp. Aduh okay. Ya Mbak. Ini dengan Mbak Ani, Bani.
0: Iya, dengan Ani di sini.
2: Mbak Ani lagi,
0: alhamdulillah. Iya.
2: Kemarin Mbak Ani ya?
0: Kemarin.
2: Pagita,
0: enggak, kemarin ya. Pagi saya. Jumat kan? Aduh, kemarinnya iya, lagi saya. Kemarinnya iya. Lagi saya juga.
2: Kamis ya?
0: Iya, Rabu Kamis kemarin.
2: Iya. Alhamdulillah,
0: alhamdulillah ketemu lagi. Sehat
2: ketemu
0: ya.
2: Lagi.
0: Yang penting sehat ya Sukron.
2: Ya,
0: yang penting sehat. Itu nomor satu karena jadi
2: nomor
0: modal
2: satu.
0: Kita.
2: Bukan hanya nomor 10, nomor satu. Bang.
0: Nomor satu. Karena kalau sehat kita bisa beraktivitas ya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah.
2: Bisa bercakap-cakap, bisa nanya kabar.
0: Iya betul. Sukron mau lagu apa ini?
2: Lagunya ada apa, Mbak?
0: Lagunya sebentar lagi ada Setia Selamanya Nayunda, ada Astaga Naga King Nasar, Kana dan Gelas Retak Mansur S, Dokter Cinta Evi Tamala, Benci Tasya Rosmala, ada lagi
2: Dokter
0: nih.
2: Dokter Cinta, Mbak.
0: Dokter Cinta Evi Tamala ya?
2: Iya. Jadi okay. yang sakit cinta
0: ke Dokter Cinta.
2: Iya.
0: Iya betul.
2: Ya, kalau dipikir-pikir ya Bani ya.
0: Kenapa?
2: Bukan hanya badan yang ada dokternya. Tetapi cinta juga ada dokternya.
0: Cinta juga ada dokternya, Masya Allah.
2: Masya Allah.
0: Oke.
2: Kalau lagu itu diingat dengan tata rapi, insya Allah Mbak Ani bisa membayangkan lagu-lagu itu. Karena lagu-lagu itu di zaman-zamannya Mbak Ani dulu biasanya.
0: Enggak, ini lagunya 1989.
2: Gitu ya?
0: Iya, ini ada kok, dia rilisnya 1989. Berarti saya umur, saya 83, 1983. Berarti umur 6 tahun ya?
2: Ya kan masih...
0: Masih
2: ibunya itu masih
0: masih
2: hobi-hobinya lagu dangdut.
0: Oh, gitu ya.
2: Iya. Karena okay. Mbak Ani itu enggak hobi lagu dangdut sebenarnya.
0: Saya suka semua jenis lagu.
2: Iya, dan kan yang saya tahu itu kalau dulu-dulunya Mbak Ani, Mbak Ririn itu penyiarnya itu gas banget gitu.
0: Iya, jadi tahu ya sama lagunya ya. Dokter Cintaku itu kan. Oke, Sukron salam untuk siapa?
2: Salam ya, Mbak ya.
0: Yang
2: pertama buat Bani.
0: Iya.
2: Semoga selalu diberikan kesehatan.
0: Amin, insyaallah.
2: Juga salamnya buat seluruh teman-teman RRI Kompakan. Barusan ada Mbak Irma, ada Mas Dewa Sirayeng, ada Kak Jeki, ada Mas Farul sama Mbak Siska, ada Wanda juga yang dari kawasan Pemekasan itu, ada Jabrianto, juga ada Bang Dewa Suraying, juga ada Basuni, juga ada Riki Anggara, Pak Cempaka Ayu, semuanya tuh, Tata Kejuali ya, Pak.
0: Oh, okay.
2: Mbak
0: A,
2: Mama Swawan. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya spesial buat Wanda.
0: Iya.
2: Semoga tetap sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, insya Allah.
2: Buat Mbak Ani, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Iya, semoga masih kita diberikan kesempatan kembali, Mbak.
0: Insya Allah.
2: Selalu bergabung.
0: Insya Allah.
2: Mari, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Sukron dari Perenduan. Halo. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, silakan 0811. Halo. Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut. Ya, oh ini kenapa ya? Halo. Kayaknya trouble nih 0811 nih. Oh, halo. Oh ya sudah. Oke, silakan yang mau gabung lagi. Sementara nih 0811-nya trouble. Ya, dicoba lagi deh. Oke, silakan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fathor sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Saya sudah lama enggak ketemu Bu Fathor, ini udah ketemu.
3: Berapa tahun kira-kira ini?
0: Satu abad kayaknya, enggak nyampe.
3: 50 tahun. Saya tadi mau gabung di acara itu lah Mbak Ani. Apa itu?
0: Budaya Madura.
3: Iya.
0: Kalakuan Resa Are. Tadi topiknya Kalakuan Resa Are.
3: Oh, Kalakuan Resa Are.
0: Iya.
4: Benar enggak sih?
3: Saya mau gabung, tahu-tahu udah waktunya enggak bisa.
0: Kurang awal Bu Fathor berarti. Iya, kapan-kapan gabung ya.
3: Iya. Saya di sini juga tertawa, Mbak Ani. Mbak Ani tak tahu kacak kau.
0: Jadi ternyata banyak ya istilahnya bahasa Madura itu kan apa namanya? Kaya ya. Kaya akan bahasa.
3: Tak pernah nyiur Ani. Sade apa itu? Sade apa lagi? Todi itu kan leking ya.
0: Betul.
3: Kalau leking enggak gerakna coba.
0: Nah itu. Kita pasti punya di dapur soalnya. Nanti Bu Fathor saya tunggu gabungannya lagi.
3: Iya.
0: Jadi jam setengah satu itu Bu Fathor langsung pencet teleponnya.
3: Langsung ya. Lupa.
0: Biar kacapok ya. Oke, mau lagu apa Bu Fathor?
3: Yang pertama tadi itu apa?
0: Setia yang selamanya.
3: Itu setia untuk selamanya. Buat yang satu orang yang sudah ada di sana.
0: Iya, tunggu aku gitu Ibu Fathor.
3: Tunggu aku di surganya Allah.
0: Di surganya Allah, insya Allah. So sweet sekali Bu Fathor ini ya.
3: Ya Allah.
0: Iya. Oke. Silakan.
3: Salamnya barusan ada Sukron ya, Sukron dan Wanda, juga ada Putra Setia, juga buat Faruk Karisma, juga ada Irma, ada Mama Inta, juga ada Mbak Cempaka, lagi ada Pak Susana, Pak Jeki Asmara, Riki Anggara, pokoknya Bedi. Jadi Asmara, Pak Rizky Anggara, juga ada Iki, ada siapa lagi? Evi.
0: Banyak temannya Bu Fathor ini.
3: Banyak.
0: Waduh, banyak temennya nih, tak kesepian Bu Fathore.
3: Iya, tak kebagian yang lainnya nantinya. Ada ini Abah Juni juga. Ya udah dulu Mbak Ani.
0: Iya, makasih Bu Fathore. Iya, sehat selalu Bu Fathore ya.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, makasih.
3: Tiap harinya tenang lah Bani.
0: Ah, itu dia.
3: Bawa
0: itu aja. Betul. Gitu. Biar selalu sehat, pikiran harus tenang.
3: Iya, harus.
0: Iya. Oke. Terima kasih Bu Fathor. Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fathor di Perumnas Giling, Sukron di Prenduan, dan juga Mbak Irma di Lekung ya. Terima kasih sudah bergabung. Saatnya saya putar lagu di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: Halo.
1: Bisa.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Adalah kita. Yo, dengan siapa yo?
1: Nah, ini dengan siapa?
0: Yang ada di Kaduara Barat ini, Pamekasan.
1: Kaduara Barat, Pamekasan. Siapa?
0: Mahesa Jenar.
1: Oh, Pak Mahesa Jenar. Sehat, Pak?
0: Iya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau ini ya, yang barusan yang dilantunkan oleh Pengadio Mahirama ya.
1: No, malam bulan purnama.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Namun sayangnya ini purnama.
1: Betul.
0: Langsung salam-salamnya aja.
1: Silahkan, Pak.
0: Yang perdana untuk sang penusiar yaitu Mbak Ani Purnama.
1: Iya.
0: Selamat menjalankan tugas. Selamat sore juga menjelang petang. Terus ada Bunda Fathor. Ada Jeki Asmara yang ada di Ganding sana dengan pasangannya. Terus ada Basuni, ada Ricky Anggara yang ada di Gelugur sana. Terus ada Bang Jeprianto, ada Abah Halim, ada Bunda Yuni. Semuanya aja.
1: Semuanya.
0: Oh, lupa ini. Itu yang Dewa Surayeng. Itu hubungannya.
1: Oh,
0: untuk
1: iya.
0: Untuk dengan ini pun nama. Makasih atas waktunya.
1: Terima kasih kembali Bapak Mahesa Jenar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan yang mau gabung lagi. Halo. Selamat siang, Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Wah, ini Be yang barusan dikirimin salam Pak Dewa Suraying.
2: Iya, itu bonaan itu. Ya Mahesa Jenar itu, maha sama benar, berbangsa, bernegara sama-sama benar itu.
1: Bukan Mahesa benar, Pak, Mahesa Jenar.
2: Iya, tapi itu jurusannya itu yang benar itu, Bu. Memang begitu. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan, lain koki, lain masakan itu, lain bulan makan itu. Turut akar boy, Mahesa Jenar, tetap akar boy.
1: Alhamdulillah, sehat ya Pak ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat, nah, apa tuh?
2: Ya, sudah apa namanya itu? Ya sudah lansia Bu. Sudah sudah umur 80 tahun.
1: Oh, berarti berarti faktor U.
2: Faktor U.
1: Faktor U. Enggak apa-apa, yang penting sekarang sudah sehat kan?
2: Iya,
1: alhamdulillah.
2: Yang barang yang liak-liak itu yang cocok hanya butir, telur gitu.
1: Oh, tacin ya, Pak ya. Iya, iya, Pak. Oke, silakan mau lagu apa?
2: Nah, lagunya ikutan saja, Bu.
1: Yang lagunya penting, ikutan.
2: Yang pinggul itu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Perut dangdut bisa mengempiskan perut yang kencur.
1: Iya, Pak. Oh, oh. Oke. Okay.
2: Iya, pokoknya bisa tenang-tenang itu.
1: Oke.
2: Iya, perut yang lapar bisa jadi kenyang itu.
1: Masa? Saya kok lapar tapi ya, Pak?
2: Tapi kalau saya di sini berjingkrak-jingkrak sendiri ya.
1: Oh, ini. Kenapa?
2: Nah, ini kan, ya barusan apa itu, rambut kacang tanah itu.
1: Ya, lagi musim ya Pak ya, kacang tanah?
2: Ya, kacang tanah itu kan terserah yang mau nanam itu.
1: Oh, tidak ada musimnya ya kalau itu ya Pak?
2: Jadi, oh, iya. Di air itu.
1: Okay.
2: Ya, salamnya hanya berbuat sampean Bu.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Ya, lagi ada Mahesa Jenar itu ya. Juga usahanya itu bagian apa, itu tangkap ikan teri itu kan pebosnya itu. Pebosnya ikan teri itu. Ya, lagi ada Abah Halim, Ibu Yuni Handayani juga. Siapa lagi ada Jeki Asmara sama Ananda Rendi. Ya, lagi ada Jeki Asmara itu. Siapa lagi? Itu Triki Anggara. Iya, Bu Bathol. Itu kebetulan ke Kiliang itu. Mama Kira Kintoso itu.
1: Iya, kemarin bilang gitu.
2: Dan nyabrang laut tak. Nah, nggak tahu itu. Katanya baru-baru Mama ke sana itu juga. Ke Kiliang itu. Ya, salamnya ke semuanya aja, Bu. Terkecuali akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Pak Dewa Suraying. Oke, satu lagi. 662 yang belum. Halo. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abah Suni sehat?
1: Iya, alhamdulillah. Ini bersama Ningani ya. Iya, saya ketawa barusan gitu.
0: Gimana?
1: Karena lagu dari Omar Irama gitu sesuai dengan keadaan sampean gitu.
0: Oh, gimana?
1: Ya, oh, malam bulan purnama gitu.
0: Oh,
1: kan sampean ini purnomo.
0: Iya. Eh, saya purnama bukan purnomo, Pak.
1: Iya, purnama gitu. Purnama kan cahaya. Ani, purnama cahaya.
0: Iya.
1: Jadi, dua cahaya berkumpul gitu.
0: Aduh, terima kasih. Insyaallah.
1: Soalnya tuh saya ikutan aja gitu, salamnya ya.
0: Silakan Pak.
1: Yang perdana buat sampean selamat bertugas dan semoga tetap diberi kesehatan bersama keluarga, tetap di lindungan Sang Ilahi Robbi gitu. Barusan ada Mas Jenar, ada Mas Irfan, ada Dewa Suraying, ada Evi, ada Dewi, ada Iing, ada Ning Irma, Pak Ketua ditunggu gabungannya gitu. Mama Pathor, Mama Yuni. Jiki Asmara udah masuk ya?
0: Belum.
1: Iya, Jiki Asmara bersama Winda, Sukron bersama Wanda, Riki dan Putra Setia dan kesemuanya aja gitu. Yang gak kebagian insya Allah nanti di acara Senandung Rindu.
0: Senandung Rindu?
1: Atas waktunya. Matur selangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ruang rindu maksudnya. Senandung rindu gak ada. Oke, terima kasih Abah Suni. Kemudian Pak Dewa Suraying dan juga Pak Mahesa Jenar ya. Yang lain yang mau gabung, saya tunggu gabungannya. Masih di Prodangdut siang hari ini, pendengar. Tapi sebelum saya putarkan lagu-lagu ya, karena memang sudah waktunya lagu, sudah 3 penelpon tadi, kita akan break sejenak dulu untuk cek fakta berikut ini.
2: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter dengan narasi yang mengklaim Malaysia telah melaporkan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengenai asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang merugikan negara tetangga. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, setelah memasukkan kata kunci Malaysia laporkan Indonesia ke PBB soal karhutla ke dalam kolom pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan yang membenarkan jika Malaysia melaporkan Indonesia ke PBB perihal asap karhutla. Malaysia hanya pernah melaporkan Indonesia ke PBB pada tahun 1964 sampai dengan 1965. Ini berkaitan dengan konfrontasi Ganyang Malaysia. Selain itu tidak ada lagi laporan ke PBB setelah tahun tersebut. Berkaitan dengan masalah asap karhutla ini, Malaysia sejauh ini hanya memilih untuk menyelesaikan masalah asap karhutla Kalimantan melalui jalur diplomatik ASEAN.
2: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital.

sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal. Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

kejutan bombastis untuk masyarakat Sumenep dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Sumenep ke-757. Jangan sampai terlewat. Ayo, manfaatkan program spesial diskon tunggakan piutang pajak hingga 95% dan bebas denda PBB P2. Program berlaku sampai 31 Oktober 2026. Ayo, bayar pajak sekarang. Manfaatkan peluangnya, ingat jatuh temponya. Pesan ini disampaikan oleh Badan

0: Oke, silakan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
1: Halo,
0: ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mas Roni Sanjaya.
1: Oh iya dong.
0: Sehat Mas Roni?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kabarnya, Pak Ani?
0: Saya baik. Pamekasan bagaimana ini?
1: Pamekasan keadaan cerah dan ceria, Pak. Oh. Aku ditemani seorang kucing gitulah, Pak.
0: Ya nggak apa-apa, disyukuri. Daripada nggak ada yang nemenin, ya kan?
1: Iya, kucingnya ganteng seperti Roni gitulah, Pak.
0: Oh mantap.
1: Nah, oke. Okay. Kabarnya gimana, Pak?
0: Kabar saya baik, alhamdulillah, Mas Roni sehat. Iya.
1: Iya. Pak. Lagunya ada apa?
0: Lagunya ada Kepalsuan Afan, ada Kana Mansur S. Benci, Tasa Rosmala, Ingkar Janji, Ria Fitria. Mansur yang sedang terprogram Kana sama Gelas Serta.
1: Buat kertas aja.
0: Hah?
1: Buat kertas.
0: Gelas Serta.
1: Oh iya, Gelas Serta.
0: Oh iya, oke. Oke.
1: Siapa dulu itu? Pak Ani gitu sebagai operatornya.
0: Waduh, gitu. Mantap. Salam untuk siapa, Mas Roni?
1: Salam yang pertama untuk Pak Ani, selamat menjalankan tugas. Kalau pulang,
0: terima kasih. Ya.
1: Dan tidak lupa pula untuk Mama Susana, Dewa Surahiri, apa Suni, Bang Syahda, Ali Murtade, Mbak Irma. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Nah, spesialnya ya. Spesial untuk kucing saya, selamat mendengarkan.
0: Iya, iya.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Roni Sanjaya dari Pamekasan. Terima kasih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Pak Makassar bagaimana?
2: Sehat, ya?
0: Saya sehat, alhamdulillah. Lagi aktivitas apa ini Pak Wawan?
2: Biasa.
0: Biasa juragan sembako. Harga-harga aman?
2: Alhamdulillah aman.
0: Ya. Aman ya. Gak ada yang naik sangat ini, sangat meresahkan, gak ada.
2: Tidak ada.
0: Tidak ada, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, ada tetap 17,5.
0: 25-26 ya. Kalau beras aman. Masih
2: beras
0: tetap.
2: Naik, Mbak.
0: Oh, naik. Yang 3 kilo berapa?
2: Kalau saya enggak jual 3 kiloan, yang 25-an saya.
0: 25-an. 25-an
2: ya,
0: biasanya
2: 400.
0: Sekarang 400.
2: Ada yang 360, ada
0: tergantung mereknya ya, Pak.
2: Tergantung merek.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Itu kalau naiknya merek. Berapa kalau beras, Pak?
2: 2.500 per kilo.
0: Per kilonya, wah lumayan
2: ya,
0: juga
2: ada yang
0: itu.
2: Ya, tergantung jenisnya itu, Mbak. Kalau cuma lokal ya tetap 12,5 gitu per kilo.
0: Iya. Mudah-mudahan.
2: Yang jelek itu agak sulit, Mbak. Yang orang kan cari yang
0: beras
2: agak
0: yang
2: jelek.
0: Bagus.
2: Bukan yang jelek untuk layak, atau ada hajatan mantan apa itu. Oh. Yang nggak jelek, yang agak 40 ke bawah kalau itu.
0: Gitu. Iya. Oke, terima kasih infonya Pak Wawan. Mau lagu
2: ya,
0: apa?
2: Lagunya itu Kana itu, Mbak.
0: Kana. Oh, boleh.
2: Salam ya. Buat Mbak Ani sehat selalu, Mbak.
0: Sama-sama.
2: Semoga rezekinya
0: panjang umur. Amin. Insyaallah.

0: ada dan ada asi, ada cempaka, dan ada yang di masa lembu itu, siapa lupa namanya Mbak?
1: Mbak Rustin.
0: Mbak, entah lama itu enggak gabungan.
1: Mbak Rustin.
0: Iya, jangan telepon melulu gabungan. Dan Mbak Halim, sehat selalu, Mbak Yuni. Terus Farid. Fahruk ya Mbak ya. Semuanya tanpa kecuali Mbak.
1: Tanpa terkecuali.
0: Matur
1: nggih, sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 665396. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Cempaka. Sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Lagi.
2: Walaupun nggak sering gabung.
1: Nggak apa-apa, lagi sibuk ya Mbak ya?
2: Iya, banyak gawe.
1: Oh, banyak gawe. Emang sekarang lagi musimnya orang gawe-gawean ya?
2: Gawe-gawean.
1: Nggak gawe beneran. Oke.
2: Iya, kabar baik ya Mbak Ani ya pastinya ya.
1: Baik, alhamdulillah. Oke, mau salam kemana ini Mbak?
2: Katanya Mas Alan udah barusan beras naik ya.
1: Beras naik 2.500 per kilo.
2: Oh gitu, ya lama gak beli gitu.
1: Oh, banyak stok ya, jadi lama gak beli.
2: Iya. Tapi kalau telur 25 di sini, telur ayam itu loh, ayam nasi 25 per kilonya. Kalau nggak naik lagi gitu loh.
1: Oke.
2: Kalau di sini kan kalau gawe itu kan asalnya itu loh telur.
1: Oh, di situ ya.
2: Iya, kalau 100 biasanya dapat 10 butir telur gitu. Ya, 20 butir telur, kalau 50 dong.
1: Oh, gitu.
2: Telur gitu.
1: Iya ya, alhamdulillah. Gitu. Unik juga Mbak ya.
2: Iya. Ya deh Mbak Ani ya. Lagunya ada apa?
1: Lagunya ada Gelas Retak sama Kana nih, kebetulan sama-sama di request sama-sama Mansurnya.
2: Oh gitu, ya sudah, ikut aja.
1: Ikut aja, oke.
2: Ya, barusan ada Mas Lawan ya.
1: Ada.
2: Juga ada Bunda Yuni. Ada Farid di situ juga ya. Ada apa lagi? Ada Bunda Fathor, Evi, Irma juga, Jesse, Abah Yuni juga. Dewa selain juga ya, Paruk juga.
1: Iya, oke.
2: Juga Mas Hendra kita dan lainnya, sepuluh Mbak Ani. Mbak Ani terima kasih ya.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Cem, terima kasih. Kayaknya saya mau terima satu lagi ya, penelpon terakhir. Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supriyadi di
3: BRJ Mbak.
1: BRJ. Sehat Supriyadi, sudah lama ini enggak bergabung ya?
3: Ya alhamdulillah sehat, walaupun saya patah Mbak.
1: Oh, kenapa? Jatuh?
3: Iya, dikarenakan jatuh.
1: Patah yang mana? Kaki, tangan?
3: Di Angapura Etoot.
1: Oh, terus akhirnya gimana kalau patah gitu? Di operasi, diapain?
3: Enggak, cuman apa, di gip cuman.
1: Di gip ya, oke. Okay. Yeah. Biasanya tuh 2 atau 3 bulanan ya, katanya dokter ya?
3: Enggak tahu lah.
1: Oh, agak lama sih biasanya tuh sebenarnya di...
3: Mudah-mudahan enggak, Pak.
1: Mudah-mudahan enggak, ya, amin. Semoga lekas sembuh.
3: Iya, mudah-mudahan, Pak.
1: Istirahat. Amin. Jangan banyak bergerak itu kalau di gip ya, supaya kan enggak rusak ininya. Maksudnya supaya cepat sembuhnya gitu loh.
3: Iya, iya.
1: Jadi kurangi bergerak ya. Harus sabar memang. Anak saya dulu pernah juga di gip itu, di tangannya.
3: Namanya manusia harus tabah.
1: Betul.

0: menghadapi ujian harus sabar.
1: Harus sabar.
0: Iya.
1: Okay.
0: Mau tidak mau pasti dilewati namanya ujian.
1: Bener banget. Oke, Supriyadi silahkan mau salam kemana?
0: Ya, salamnya untuk Mbak Ani. Selamat bertugas, mudah-mudahan tambah sehat selalu.
1: Amin.
0: Bersama keluarga yang ada
1: Amin.
0: Di rumah.
1: Insya Allah, terima kasih.
0: Terus salamnya barusan ada Mbak Sofi, ada Mbak Suni, ada Mas Jeki, ada Li Arendi, ada Mas Faruk, ada Mas Faruk Karisma, ke semuanya aja tanpa terkecuali ya.
1: Oke.
0: Untuk Mbak Ani, terima kasih atas
1: waktunya. Sama-sama, iya.
0: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supriyadi, terima kasih sudah bergabung, Mbak Cempaka. Tadi ya, Mas Roni Sanjaya. Siapa lagi ya, semuanya lah tanpa terkecuali yang gak bisa saya sebut satu persatu, terima kasih banyak. Sebentar lagi, beberapa menit lagi azan asar akan berkumandang. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan ya pendengar. Tetap sehat, terus semangat. Yang sekarang barangkali sedang diuji dengan sakit, semoga Allah segera sembuhkan. Ayo, ayo, semangat, semangat. Jangan sedih ya, karena memang begitulah kehidupan. Rodanya selalu berputar dan putarannya itu pasti pas, tidak lebih, tidak kurang. Karena Allah sebagai maha sutradara kehidupan kita gak pernah memberikan beban sesuatu yang melebihi batas kemampuan kita. Karena Allah selalu maha baik dan takdirnya pun selalu yang terbaik. Jadi kita wajib ya bersabar, bersyukur, juga selalu berprasangka baik kepada Allah. Terima kasih semuanya, saling mendoakan. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan.

Pukul 14.34 menit saat ini, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Tidak ada satupun makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala lalai terhadap jaminan rezekinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satupun binatang melata yang ada di muka bumi kecuali Allah, atas Allah subhanahu wa ta'ala tanggungan rezekinya. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa setiap binatang melata pun itu ada jaminan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memahami ayat ini kemudian menyatakan, kami ini lebih mulia dari sekedar makhluk yang diceritakan oleh Allah sebagai binatang melata. Maka kami yakin kalau binatang melata pun itu Allah subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan jaminan rezekinya, kami sebagai makhluk yang lebih mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala ditetapkan fi ahsani taqwim dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tentu itu juga dijamin rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program.

Dan konten kami, partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore untuk semuanya yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Kali ini bersama saya Halili yang akan menemani sore Anda hingga nanti di detik jam 20 malam nanti, yang pastinya di hari Sabtu di lembar yang ke-19 di bulan September di tahun 2026. Pendengar di manapun Anda berada sore hari ini, seperti biasa di program Grand Radio saat ini, sesaat lagi saya akan membahas tentang tema jejak korban dari dapur ya. Seberapa ramah lingkungan cara kita memasak. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi Bregar yang pastinya di Grand Radio kali ini mengenai tentang seberapa ramah lingkungan cara kita memasak. Memasak merupakan kegiatan sehari-hari yang hampir tidak pernah kita pikirkan dampaknya terhadap lingkungan. Kita mungkin hanya memikirkan menu apa yang akan disajikan, bahan apa yang tersedia, dan berapa lama makanan harus dimasak. Bregar padahal sejak memilih bahan makanan, menggunakan air, menyalakan kompor, hingga membuang sisa makanan. Semuanya memiliki jejak terhadap lingkungan ya. Karena itu muncul pertanyaan sederhana, seberapa ramah lingkungan cara kita memasak. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah penggunaan energi, kompor gas, listrik, maupun peralatan seperti oven dan air fryer membutuhkan energi untuk menghasilkan panas. Semakin lama proses memasak berlangsung, semakin besar pula energi yang digunakan. Kita dapat menghemat energi dengan cara sederhana. Misalnya menggunakan tutup aci ketika merebus makanan, menyesuaikan ukuran api dengan ukuran wadah, serta tidak menyalakan kompor lebih lama dari yang diperlukan. Pendengar, memilih peralatan memasak juga berpengaruh ya. Peralatan yang sesuai dengan kebutuhan dapat membantu proses memasak menjadi lebih efisien. Misalnya tidak menggunakan oven berukuran besar, hanya untuk memanaskan makanan dalam jumlah sedikit. Berikutnya adalah penggunaan air, mencuci beras, sayuran, buah, daging, dan peralatan memasak membutuhkan air. Jika dilakukan tanpa memperhatikan kebutuhan, penggunaan air bersih menjadi sangat boros. Kita dapat menghemat air dengan mencuci bahan makanan menggunakan wadah, bukan terus-menerus membiarkan keran terbuka ya. Air bekas mencuci bahan tertentu juga dapat dimanfaatkan untuk menyiram tanaman selama tidak mengandung bahan yang berbahaya bagi tanaman. Yang tidak kalah penting mendengar adalah persoalan sampah makanan. Memasak terlalu banyak dapat membuat makanan tersisa dan akhirnya terbuang. Padahal makanan yang terbuang bukan hanya kehilangan nilai ekonominya, tetapi juga berarti energi, air, lahan, dan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan makanan tersebut ikut terbuang. Karena itu pendengar, memasak secukupnya merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Kita bisa merencanakan menu, memperkirakan jumlah anggota keluarga, dan menyimpan bahan makanan dengan benar agar tidak cepat rusak. Kemasan juga perlu diperhatikan ketika berbelanja bahan masakan. Kita bisa mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Untuk bahan yang tersedia tanpa kemasan berlebihan, pilihan tersebut dapat membantu mengurangi sampah rumah tangga. Termasuk ketika memasak menggunakan minyak goreng, minyak di lantai sebaiknya tidak dibuang langsung ke saluran air karena dapat mencemari lingkungan dan mengganggu saluran pembuangan. Minyak bekas sebaiknya dikumpulkan dan disalurkan melalui pengelolaan limbah yang tepat. Nah, jadi memasak ramah lingkungan tidak berarti kita harus memiliki dapur yang mahal atau menggunakan peralatan canggih. Kebiasaan kecil justru dapat memberikan dampak jika dilakukan secara konsisten, mulai dari menggunakan energi secukupnya, menghemat air, memilih bahan makanan secara bijak, mengurangi sampah kemasan, sampai menghindari makanan terbuang. Semua bisa dimulai dari dapur rumah kita sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumenep sore ini.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang pastinya masih di Grand Radio Bregar. Setelah mengetahui bahwa aktivitas memasak ternyata memiliki dampak terhadap lingkungan, sekarang mari kita melihat kebiasaan sederhana yang mungkin masih sering kita lakukan di dapur. Nah, pertama, memasak dengan api terlalu besar. Kita mungkin berpikir semakin besar api, makanan akan semakin cepat matang. Padahal jika panas yang dihasilkan melebihi kebutuhan, sebagian energi justru terbuang. Gunakan api sesuai kebutuhan. Untuk memasak makanan yang membutuhkan waktu lama, api kecil atau sedang seringkali sudah cukup setelah makanan mencapai suhu yang diperlukan. Dan yang kedua, pendengar, terlalu sering membuka tutup panci ketika memasak. Kebiasaan ini terlihat sepele, tetapi panas akan keluar setiap kali tutup dibuka. Akibatnya proses memasak dapat membutuhkan waktu lebih lama. Dan ada juga memanaskan makanan berkali-kali. Jika makanan yang akan dikonsumsi sudah diketahui jumlahnya, ambillah secukupnya untuk dipanaskan. Dengan begitu, kita tidak perlu memanaskan seluruh makanan berulang kali. Pendengar, ada pula kebiasaan yang berkaitan dengan lemari pendingin. Jangan terlalu sering membuka pintu kulkas tanpa keperluan. Setiap kali pintu dibuka, udara dingin keluar dan kulkas membutuhkan energi untuk kembali mencapai suhu yang sesuai. Dan kemudian jangan memasukkan makanan yang masih hangat, sangat panas, langsung ke dalam kulkas. Biarkan makanan turun suhunya terlebih dahulu secara aman sebelum disimpan. Selain membantu menjaga kondisi makanan, kebiasaan ini juga dapat mengurangi beban kerja pendingin. Hal berikutnya adalah memilih bahan makanan. Jika memungkinkan, kita dapat membeli bahan makanan lokal dan sesuai kebutuhan. Bahan yang tersedia di sekitar kita tidak selalu membutuhkan perjalanan distribusi sejauh produk yang didatangkan dari tempat yang jauh. Namun, bukan berarti semua makanan lokal otomatis lebih ramah lingkungan. Cara produksi, penyimpanan, pengemasan, dan distribusinya juga berpengaruh. Yang paling penting adalah membeli secara bijak dan menghindari bahan makanan yang akhirnya tidak terpakai. Nah, sekarang coba perhatikan isi tempat sampah di dapur kita. Berapa banyak sampah yang berasal dari makanan, berapa banyak kemasan sekali pakai, dan berapa banyak makanan yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Yang pastinya sederhana tersebut dapat menjadi bahan evaluasi, sebab kepedulian lingkungan tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kita bisa memulainya dari apa yang terjadi di dapur setiap hari. Misalnya sayuran yang masih layak makan dapat diolah menjadi menu lain. Nasi sisa yang masih aman dikonsumsi bisa diolah menjadi nasi goreng. Namun tentu saja jangan memaksakan mengonsumsi makanan yang sudah rusak atau tidak aman. Prinsipnya adalah kurangi sebelum membuang, kurangi makanan yang terbuang, kurangi penggunaan air yang tidak perlu, kurangi energi yang terpakai sia-sia, dan kurangi sampah dari kemasan sekali pakai. Pendengar, memasak ramah lingkungan juga bukan berarti harus meninggalkan kenyamanan. Kita tetap boleh menggunakan kompor, oven, dan juga blender atau peralatan listrik lainnya. Yang penting adalah menggunakannya secara bijak dan sesuai kebutuhan.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Pendengar, Bupati Sidoarjo mendorong integrasi sistem perizinan antar OPD untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bondowoso masih mengandalkan transfer pemerintah pusat untuk menopang kebutuhan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2027. Inilah info prima selengkapnya, Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Bupati Sidoarjo Subandi mendorong integrasi sistem perizinan antar OPD untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Januar Fahmi melaporkan.
2: Bupati Sidoarjo Subandi mendorong integrasi sistem perizinan antar OPD untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Integrasi tersebut diharapkan membuat proses pengurusan perizinan lebih sederhana dan tidak berjalan secara terpisah antar organisasi perangkat daerah.
3: Untuk mengingatkan kita, ya, biarkan nanti percepatan pembangunan ini betul-betul tepat sasaran atau tepat waktunya, ya, kita sangat kembali. Ya, karena pentingnya adalah tempat perizinan, saya ingin investasi Sidoarjo, ya, ini terus meningkat dengan pelayanan yang mudah dan cepat.
2: Dinas P2 JKTR juga menyiapkan pendampingan pengurusan persetujuan bangunan gedung atau PBG, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pendampingan ini ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi proses administrasi sekaligus mempermudah pengurusan perizinan bangunan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bondowoso masih mengandalkan transfer pemerintah pusat untuk menopang kebutuhan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2027. Berikut laporan M. Samsudi.
4: Pemkab Bondowoso masih mengandalkan transfer pemerintah pusat untuk menopang kebutuhan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2027 mendatang. Hal ini karena pendapatan asli daerah atau PAD hanya menyumbang sebagian kecil dari total kebutuhan belanja yang diproyeksikan mencapai Rp1,9 triliun. Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dafir mengatakan, hal itu sesuai rapat paripurna dengan agenda nota penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD tahun anggaran 2027 di gedung DPRD Bondowoso. Politisi PKB itu mengatakan bahwa PAD Bondowoso berada di kisaran Rp300 miliar, sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1,9 triliun. Namun PAD tersebut juga mencakup pendapatan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, khususnya rumah sakit.
5: Kan masih belum penetapan APBN, jadi boleh menggunakan asumsi APBD tahun 2026. Jadi asumsi APBD 2027, angka sementara itu boleh menggunakan APBD 2026. Makanya angkanya kemudian 1,8 itu dan belanjanya 1,9.
4: Menurutnya PAD murni yang berasal dari pajak, retribusi dan sumber pendapatan daerah lainnya berada di kisaran 154 hingga 156 miliar rupiah. Untuk itu, pemerintah daerah tetap membutuhkan dukungan dana transfer dari pemerintah pusat. Ahmad Dafir menegaskan bahwa Pemkab Bondowoso setiap tahun mengupayakan pengajuan transfer ke daerah atau TKD sesuai kebutuhan pembangunan. Pengajuan itu dilakukan secara maksimal karena kebutuhan pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan PAD saja. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Upaya penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Sampang terus dimaksimalkan. Kemensos kembali turun ke lapangan untuk memenuhi sisa kuota siswa di semua jenjang tanpa harus menunggu tahun ajaran baru. Ima Fadila berikut melaporkan.
6: Penjangkauan anak putus sekolah di Kabupaten Sampang terus dilakukan. Sekolah Rakyat Terpadu SRT 1 Sampang masih berupaya memenuhi sisa kuota murid yang tersedia, yaitu sebanyak 88 orang. Kepala SRT 1 Sampang, Denok Setiawati, menjelaskan bahwa sistem pembelajaran di sekolah rakyat menerapkan prinsip multi-entry dan multi-exit, sehingga penerimaan siswa dapat dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru.
7: Walaupun tidak di periode pendaftaran siswa baru, SR tetap menerima dan multi-exit jika siswa memiliki kesempatan-kesempatan di lembaga-lembaga pendidikan yang lain yang lebih menjanjikan bisa keluar, tidak harus melalui prosedur wisuda dan lain sebagainya.
6: Saat ini tim dari program Keluarga Harapan PKH Kabupaten Sampang kembali turun ke lapangan untuk menyisir anak-anak putus sekolah yang belum terjangkau. Target awal siswa di SRT 1 Sampang adalah masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun karena jumlah siswa SD saat ini masih sedikit, maka kuota jenjang SD dialihkan ke jenjang SMP. Saat ini kuota SD menjadi satu rombongan belajar, rombel, berisi 30 anak, sedangkan kuota SMP disesuaikan menjadi 150 anak. Adapun sisa kuota yang masih perlu dipenuhi saat ini mencakup 9 siswa SD, 66 siswa SMP, dan 13 siswa SMA. Ima Fadila melaporkan.
0: Meski karhutlah lereng lawu di wilayah Magetan sudah terkendali, namun posko kebakaran tetap disiagakan untuk memantau dan mengantisipasi munculnya titik api baru. Berikut laporan selengkapnya bersama Yusron Al-Fatah.
8: Posko penanganan kebakaran hutan di Desa Ngiliran, Kecamatan Panean, Magetan tetap disiagakan meskipun titik api di wilayah Magetan telah berhasil dipadamkan. Posko dipertahankan untuk memantau perkembangan kebakaran di kawasan lereng lawu dan mengantisipasi munculnya kembali titik api. Bupati Magetan Ani Sumantri mengatakan kondisi kebakaran di wilayah Magetan saat ini relatif terkendali. Namun pemantauan tetap diperlukan karena kawasan Gunung Lawu yang terbakar berada dalam satu bentang kawasan dengan wilayah Kabupaten Ngawi, di mana saat ini masih ditemukan sejumlah titik api. Menurut Nani, posko dan personil tetap disiagakan untuk memastikan kondisi kawasan setelah api padam. Pemantauan juga dilakukan terhadap pergerakan api di lereng lawu yang mengarah ke wilayah utara. Pemkab Magetan juga terus berkoordinasi dengan unsur terkait untuk mengantisipasi kemungkinan kebakaran kembali menjalar ke wilayah Magetan. Posko menjadi titik koordinasi pemantauan dan penanganan apabila ditemukan perkembangan baru di lapangan. Nani mengatakan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dukungan penanganan kebakaran melalui waterbombing. Karena titik api di wilayah Magetan telah padam, bantuan itu diarahkan untuk penanganan kebakaran di wilayah Ngawi.
9: Perlu kita waspadai khususnya yang di Jabo yang berbatasan dengan wilayah Ngawi. Tapi alhamdulillah untuk di wilayah kita ini apinya sudah padam. Sekarang itu apinya berada di wilayah Ngawi. Tapi kita tetap harus waspada. Oleh sebab itu posko khususnya di Jabo ini tetap.
8: Posko Ngiliran akan tetap disiagakan sambil mengikuti perkembangan kondisi kebakaran di kawasan Gunung Lawu. Pemantauan dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi titik api baru yang berpotensi kembali meluas ke wilayah Magetan. Sementara itu, seluruh jalur pendakian Gunung Lawu saat ini masih ditutup. Perhutani juga telah menurunkan para pedagang yang sebelumnya beraktivitas di kawasan atas sebagai bagian dari langkah pengamanan selama kondisi kawasan belum sepenuhnya aman. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, Perum Bulog Cabang Malang menggelontorkan 10 ton beras premium ke Pasar Bunul Rejo, Kota Malang, untuk merespon kelangkaan pasokan dan lonjakan harga beras premium. Laporan selengkapnya bersama Awang Sukmawan.
10: Perum Bulog Cabang Malang mulai menggelontorkan beras premium ke pasar tradisional. Sebanyak 10 ton beras premium didropping ke Pasar Bunul Rejo, Kota Malang. Kepala Perum Bulog Cabang Malang, M. Nur Juliansyah Rahman, mengatakan dropping ini akan dilakukan secara bertahap. Total penyaluran beras premium ditargetkan mencapai sekitar 500 ton hingga Desember 2026. Beras premium tersebut merupakan produksi Bulog dari SPP Magetan.
11: Ini kita dropping sekitar 10 ton. Nanti

0: Malang, meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, serta Kabupaten Kota Pasuruan. Sementara itu, harga beras premium di Pasar Bonorejo berdasarkan pemantauan terakhir Bulog mencapai sekitar Rp16.600 per kilogram. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Jumlah balita yang tercatat mengalami stunting di Kabupaten Malang turun menjadi 8.023 kasus pada bulan timbang Februari 2026. William Nathan berikut melaporkan.
2: Jumlah balita yang tercatat mengalami stunting di Kabupaten Malang turun menjadi 8.023 kasus pada bulan timbang 2026. Penurunan itu terjadi saat jumlah balita yang mengikuti penimbangan justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Petugas Seksi Kesehatan Keluarga Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Ripta Handayani, mengatakan pada bulan timbang 2025 tercatat sekitar 9.000 kasus stunting dari sekitar 134.000 balita yang ditimbang. Pada 2026 jumlah balita yang ditimbang meningkat menjadi sekitar 147.000 anak, sementara jumlah balita yang tercatat mengalami stunting turun menjadi 8.023 kasus.
3: 2026 ini yang sudah publish di bulan Februari kemarin, hasil bulan timbang ada 147 sekian bayi yang ditimbang, kemudian kasus yang ditemukan stunting ada 8.023. Ada kelas satin yang juga ada pendampingan oleh tim ahli SPOG juga, itu bagi catin yang anemi, catin yang kek, catin yang ada resiko-resiko, itu ada pendampingan dan diberikan kesempatan konsultasi dengan dokter spesialis.
2: Selain pemantauan pertumbuhan balita, Dinkes Kabupaten Malang menjalankan pendampingan tenaga dokter spesialis di tingkat puskesmas. Pendampingan tersebut mencakup program gizi balita, kesehatan ibu dan anak, serta calon pengantin. Pendampingan tersebut dilakukan secara bertahap. Program gizi KIA dimulai pada 2023, kemudian pendampingan dokter spesialis anak untuk penanganan stunting dikembangkan pada 2025. Dan pada 2026, intervensi diperluas melalui kelas calon pengantin atau catin. William Nathan melaporkan, RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
1: Saat kunjungan di UNER, pengamat politik Rocky Gerung mengajak mahasiswa untuk berpikir mandiri dan tidak terjebak menjadi bayang-bayang kekuasaan atau kabinet pemerintah. Oni Arianto berikut melaporkan.
4: Pengamat politik Rocky Gerung mendorong mahasiswa untuk membangun kekuatan berpikir secara mandiri. Menurutnya, mahasiswa tidak seharusnya menjadi bayang-bayang kekuasaan atau kabinet pemerintah. Rocky Gerung mengatakan kampus memiliki peran penting dalam menyuarakan opini publik secara jujur. Menurutnya, kampus menjadi ruang yang relatif bebas untuk menyampaikan pikiran publik tanpa kepentingan diplomasi politik. Ia menilai kampus tidak hanya berfungsi sebagai laboratorium akademis, kampus juga memiliki peran dalam membentuk dan menentukan opini publik melalui gagasan yang berbasis argumentasi. Rocky Gerung, Sabtu siang juga menegaskan opini publik yang dibangun di lingkungan kampus harus berlandaskan argumen.
5: Merasa nyaman kalau ada di kampus, karena hanya kampus yang mampu mengucapkan secara jujur pikiran publik tanpa diedit. Bahkan jurnalis tukang tipu ya, bisa diedit. Politisi tidak mungkin menjaga kejujuran dan diplomasi. Birokrat harus makin dari publik supaya tidak dibully. Jadi kampus itu dia laboratorium akademis sekaligus dia opini publik. Hanya kampus yang saya percaya punya opini publik.
4: Rocky Gerung juga menilai demonstrasi merupakan hak mahasiswa, namun menurutnya aksi mahasiswa akan lebih bermakna apabila disertai pertarungan gagasan dan argumentasi. Ia meminta mahasiswa menyampaikan argumentasi secara terbuka agar dapat diuji dan diperdebatkan. Menurutnya kritik tidak cukup hanya berupa satire atau sindiran tanpa argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oni Arianto laporkan.
6: Info olahraga.
1: Pendengar, kami hadirkan update pertandingan Persebaya Surabaya melawan Garuda Yaksa FC pekan ketiga Super League 2026-2027 dari Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Faris Yarbo, silakan laporan Anda.
7: Ya, baik pendengar, saat

0: Jelang akhir babak pertama pertandingan Liga 1 antara pekan ketiga antara Persebaya Surabaya melawan Garuda Yaksa. Di mana pada laga ini pertandingan berjalan cukup ketat hingga menit ke-45 saat ini skor masih bertahan imbang 0-0. Namun demikian pertandingan masih berlanjut, masih ada tambahan waktu yang diberikan oleh wasit. Dan dapat kami gambarkan bahwa dalam pertandingan ini Persebaya yang tampil di hadapan ribuan penontonnya memang mendominasi permainan, namun skuad bajul ijo cukup kesulitan untuk melakukan serangan. Beberapa kali upaya percobaan serangan yang dilakukan selalu dapat dengan mudah dipatahkan oleh pemain Garuda Yaksa. Sebaliknya, tim tamu justru bermain cukup efektif. Nah, dengan beberapa kali momentum membangun serangan, tercatat ada tiga peluang yang justru berhasil dibuat oleh skuad tim tamu. Setidaknya terakhir tendangan Andik Firmansyah yang nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34 tadi. Beruntung tendangan keras Andi masih mampu ditepis oleh kiper Persebaya Reza Arya. Dan saat ini pertandingan masih berjalan cukup ketat dan beberapa saat lagi pertandingan akan segera usai. Dari Stadion Gelora Bung Tomo, Faris Yarbo melaporkan.
1: Pendengar, target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Berikut laporan Tago Anovantrian selengkapnya.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
3: Segunda part, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
4: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita, dan dia senang sekali dengan pemain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab, sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial.
5: Babak kedua kita agar rombak sedikit permainan, kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.
1: Persik Kediri membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang tuan rumah Arema FC dengan skor 1-1 dalam laga bertajuk Derby Jawa Timur pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Kanjuruhan. Ana Kusuma melaporkan.
6: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
7: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
8: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan.

0: jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan satu poin. Dan satu poin ini tetap penting bagi kami. Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
1: Mengawali pengawalan pertandingan dengan bagus, kami saya rasa menguasai pertandingan beberapa menit awal sampai babak kedua. Nah, itu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di Uri ini sangat penting bagi kami untuk depannya. Nah, perjalanan masih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan depannya lebih baik dan lebih kompak.
0: Hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Arang Usuma melaporkan.
2: Persela Lamongan malam ini ingin membidik kemenangan kedua di grup B Pegadaian Championship 2026-2027 saat menghadapi Persiba Balikpapan berstatus sebagai tim tamu. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Persela Lamongan akan lakoni laga tandang rasa kandang saat melawan Persiba Balikpapan pada lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Tim Laskar Joko Tingkir, julukan Persela, mewaspadai agresivitas tim Beruang Madu, julukan Persiba Balikpapan, meski berstatus sebagai tim tamu. Pelatih Persela Bima Sakti menilai catatan pertemuan sebelumnya tidak bisa menjadi patokan. Persiba musim ini dinilai memiliki karakter permainan agresif dengan perpaduan pemain senior dan pemain muda. Hal tersebut ditunjukkan saat Persiba melawan Rans Nusantara FC. Meski sempat unggul 2-0, Persiba harus takluk dengan Rans dengan skor 3-2.
4: Kita tetap fokus, apalagi kita kemarin setelah pertandingan pembukaan Liga, kita menangkan pertandingan, saya pikir motivasi buat pemain semuanya, tapi sudah sama-sama kita ingatkan, kita tidak boleh terlena, kita tetap fokus dengan pertandingan Persiba. Persiba adalah tim yang bagus, mereka kemarin cepat membuat kejutan juga, 6-2-0 di awal bersama Rans, tapi setelah itu tapi saya melihat materi mereka juga banyak pemain yang senior, ada pemain muda, berkolaborasi. Saya pikir ini menjadi tantangan buat Persela besok malam dan kita sudah sepakat untuk bisa memberikan yang terbaik.
3: Sementara itu pelatih Persiba Balikpapan Sudirman memastikan timnya datang ke Lamongan dengan kesiapan menghadapi tekanan pertandingan di Stadion Surajaya.
5: Saya pikir kita harus bisa meraih poin maksimal di sini. Kita harus memanfaatkan situasi kita home. Tapi kebetulan sekali lawannya adalah Persela Lamongan. Yang kita tahu Persela punya supporter yang militan. Ya itu alhamdulillah selama kita latihan ini kita sudah mempersiapkan itu. Ya secara mental pemain juga sudah siap lah. Ya insya Allah hasil yang kita dapatkan ini hasil yang positif.
3: Jalannya laga sendiri diprediksi akan berlangsung sengit mengingat kedua tim memburu kemenangan. Kick off jalannya laga berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat di Stadion Surajaya, Lamongan. Farin Regi melaporkan.
6: Demikian info olahraga.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Stasiun Produksi Kediri, melestarikan warisan budaya leluhur dengan tradisi jamasan arca totok rot di Kediri. Berikut selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
7: Pendengar, tradisi jamasan arca totok rot kembali digelar di Taman Totok Rot, Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, yang sukses menuai antusias luar biasa dari masyarakat. Pada ritual yang digelar Juli 2026 ini, event yang kini laksananya memasuki tahun kedua sejak digelar bertepatan dengan bulan Suro atau bulan Muharram. Ritual ini tidak sekedar menjadi kegiatan membersihkan cakar budaya, tetapi juga upaya menghidupkan kembali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam legenda Totok Rot. Di tempat ini pula, puluhan juru pelihara bersama dengan masyarakat membaur mengikuti rangkaian acara yang diawali dengan doa bersama dan selamatan, kemudian dilanjutkan dengan pembersihan arca secara gotong royong. Kepala Bidang Sejarah dan Keperbekalaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Eko Priyatno Triwarso, mengatakan agenda ini merupakan bagian dari Merti Cagar Budaya, yaitu tradisi merawat peninggalan sejarah dan sekaligus ungkapan syukur menyambut Tahun Baru Jawa di bulan Suro.
8: Bulan Curo

0: kita melakukan penjamasan, membersihkan, menyikat dan sebagainya. Nah, nanti semuanya bisa terlibat, bahkan yang nonton pun diperbolehkan ikut membahu membersihkan cagar budaya ini. Nah, momentumnya adalah bulan Suro sekaligus sebagai wujud rasa syukur terhadap datangnya bulan tahun baru, tahun Jawa 1960B, sekaligus memohonkan keselamatan.
1: Dalam kisah rakyat, Otakon diceritakan sebagai seorang putri dari wilayah selatan yang sangat terpikat dengan pesona Raja Sri Aji Joyoboyo di Kediri. Namun, karena terus memaksa dan ingin dipersunting serta dianggap mengabaikan nasihat, maka sang putri dikutuk hingga berubah menjadi batu. Tempat ini seorang mahasiswi dan peneliti dari Kobe University, Jepang, Saki Maeta mengaku ia sangat takjub dengan rangkaian agenda budaya jamasan arca Totok Krot.
2: Saya merasa sangat fascinan dan tenang setelah melakukan jamasan ini. Dan saya juga merasa bagaimana masyarakat Kediri menghargai dan menjaga peninggalan arca seperti ini.
1: Kedepan, pemerintah Kabupaten Kediri berharap ritual jamasan arca Totok Krot dapat digelar menjadi agenda tahunan. Kemudian, maka kegiatan ini bisa mendatangkan banyak sekali wisatawan baik dari kunjungan lokal maupun mancanegara. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Frasti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

0: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunojoyo, Ruko Adibondai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan

0: Masih di Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi pendengar setiap dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 139 oleh Salihin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وربكم.

0: kita adalah bagian dari makhluk Allah, atau secara umum saja kita itu adalah ciptaan, bukan pencipta, sehingga untuk memiliki kebebasan yang absolut itu tidak mungkin. Karena minimal kita akan pasti dibatasi atau terikat dengan sistem alam minimal. Kemudian juga norma-norma yang telah disepakati di tengah masyarakat. Kita tidak bisa sepenuhnya bebas sebebas-bebasnya. Artinya kemutlakan kebebasan itu hanya milik Allah. Dari itu kita minimal adalah hamba. Jadi kita sebagai umat muslim menghambakan diri kita kepada Allah seperti yang telah dicatat dan difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Jadi beribadah kepada-Ku itu menunjukkan bahwa kita memang makhlukun abidun, seorang makhluk yang memang hanya berhak untuk beribadah, dan Allah dan pencipta adalah berhak untuk kita sembah karena Dia adalah Al-Khaliq.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, istilah mudik, tradisi panjang yang tercatat dalam sejarah kehidupan masyarakat Indonesia. Ada romantisme hingga pengakuan sosial di dalam sejarah mudik. Tradisi mudik pada dasarnya adalah tradisi orang kota. Mudik hadir bersamaan dengan munculnya kota-kota modern di Indonesia dan gejala urbanisasi di abad ke-19. Tapi tahukah Anda, ternyata sudah ada istilah mudik sejak zaman Kerajaan Majapahit? Dosen Sejarah Universitas Sanatan Dharma Yogyakarta, Silverio Raden Lilik Aji Sampurno mengungkapkan, mudik sudah ada sejak zaman Majapahit dan Mataram Islam. Sejarah mudik bermula dari kekuasaan Majapahit yang luas hingga Sri Lanka dan Semenanjung Malaya. Untuk menjaga wilayah kekuasaannya yang luas, sang raja menempatkan pejabat di berbagai daerah. Suatu waktu, pejabat-pejabat itu pulang untuk menghadap raja dan mengunjungi kampung halaman. Hal yang sama juga dilakukan oleh Mataram Islam untuk menjaga wilayah kekuasaan. Di Mataram Islam, pejabatnya pulang secara khusus ketika Idul Fitri datang. Kedua hal itulah yang menjadi asal mula tradisi mudik di Indonesia. Istilah mudik sendiri baru tren di tahun 1970-an sebagai tradisi perantau di berbagai daerah yang kembali ke kampung halamannya.

untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, mudik memiliki arti keudik, serta pulang ke kampung halaman. Sementara dalam bahasa Jawa Ngoko, mudik berasal dari kata muleh disik, yang artinya pulang dulu. Ini diartikan juga dengan pulang yang hanya sebentar untuk melihat keluarga setelah lama tinggal di tanah rantau. Sedangkan, orang Betawi mengartikan mudik sebagai kembali ke udik. Dalam bahasa Betawi, udik sendiri memiliki arti kampung. Jadi, kembali ke udik berarti kembali ke kampung.

0: membentengi diri. Pertama, tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Pemuda yang mempunyai pikiran yang panjang, pemuda yang mempunyai pikiran yang kritis, tentu tidak mudah percaya. Mereka akan mendapatkan informasi tidak langsung
1: dicerna ya.
0: Tidak langsung ditelan, dicerna begitu saja kan, tetapi difilter dulu apakah informasi ini benar, sumbernya jelas dan seterusnya. Lalu memetik pelajaran dari situ, apa manfaat bagi diri kita, apa manfaat bagi lingkungan dan apa manfaat bagi masyarakat kita terhadap informasi ini. Lebih-lebih terhadap informasi yang memang tersebar sangat cepat dan apa namanya bentuknya mungkin bisa memecah belah. Nah, itu kalau perlu di skip aja.

Setiap anak punya potensi. Setiap anak punya potensi yang luar biasa, tetapi juga mempunyai peluang untuk gagal. Yang terpenting untuk orang tua adalah harus berfokus kepada potensi yang dimiliki dan bukan kepada kegagalan. Oleh sebab itu, orang tua juga perlu untuk menyiapkan dirinya guna menerima kegagalan dari sang anak. Terkadang hal semacam ini tidak mudah untuk dilakukan. Namun sebagai orang tua, harus siap. Menjadi orang tua haruslah memandang anak sebagai pribadi yang berpotensi, membutuhkan kemampuan dan usaha yang keras untuk mendampingi dan menggalinya. Mengapa demikian? Karena anak dapat menemukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki bukanlah terjadi dalam satu malam saja, tetapi memakan waktu yang cukup lama. Perlu adanya sebuah proses. Bila di tengah jalan anak rewel ataupun malas dan ingin berhenti dalam mengembangkan potensinya, setidaknya perlu untuk bersabar dan tetap memotivasi dengan memberikan pengertian-pengertian yang masuk akal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Breger. Selanjutnya kita akan ikuti berita bahasa Madura tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Suara Badi ngaturake perkabar dalam bersama Dura. Katepaten are samangken are sato tanggal 19 bulan September tahun 2006 lekor. Asareng badan kula nur halili sip badi ngaturake kabar silangkung perlu saat mangken engki kadinto. Kabar se sapesan. Langkong 42 toko koperasi Tisa Merah Poteh atau KDMP nang Kabupaten Sumenep ampon langkong 100%. Kepala DKUPP Sumenep, Muhammad Ramli Acerbagi, jumlah kasebut ampon masuk de data sistem aplikasi. Namun, sanosa nyata akilas tare, pembangunan kasebut tetap ecek sarang pemerintah. Kaangkui mesti aki kualitas sarang kalengkapan epon sebelum esra aki de pengurus koperasi.
1: Diupayakan, jelas itu perintahnya adalah dari instruksi presiden kan, penugasannya kepada gubernur dan bupati untuk memastikan ketersediaan lahan. Katakanlah tugasnya pemerintah kabupaten sebagai gubernur, tapi terbuka juga ruangnya desa dapat terus melakukan upaya. Bisa lewat adanya hibah, bisa sewa, bisa beli juga.
0: Menurut Ramli, toko kasebut cuma antetiaki fasilitas pendukung saus, namun KDMP tetap bisa ajlenaki usaha kadinto sesuai kemampuannya. Dari total 384 KDMP neng wilayah Sumenep, pembangunan sarang verifikasi fasilitas tetap elampaki secara bertahap.

0: Kaper Satrosepon. Pamarentah Kabupaten Pamekasan asareng FRPB nyadiaki tempat gratis kangkui Magersari Pamekasan sibedi atambede Kota Surabaya. Ketua FRPB Pamekasan Budi Cahyono adebu, tempat gratis kadinto esa diaki kaangkui ngorangi beban biaya pasien sareng keluargana. Menurut Budi, tempat gratis Kak Dinto, nyari aki tempat pasien sarang, keluarganya, mobil ambulans, asarang fasilitas lainnya.
1: Forum Relawan Penanggulangan Bencana Pamekasan bersama dengan Pemkab Pamekasan berkolaborasi menyediakan rumah singgah bagi pasien warga Pamekasan di Surabaya. Gratis, tidak berbayar. Alamat di Surabaya Jalan Rempelas nomor 7, jadi dekat sekali dengan RSUD Dr. Sutomo.
0: Budi nambahkin neng tempat gratis kadinto bade beluk kamar khusus pasien. Sekadima pensapen kamar bisa IC 2 pasien.

0: kabar se pongkasan. Telo orang se esangka abekta trafo keduan PLN, eselanjangan jalan Suramadu, ampon etangkap sareng tim Satreskrim Polres Bengkalan. Kasat Reskrim Polres Bengkalan AKP Erik Tri Yasworo ngaturaki salen abekta trafo, telo tersangka ngakoni juken alaksanaki kejahatan lena ingki kadinto curanmur neng desa Kramat. Saat mangken sateji tersangka ampon ajalani proses pemeriksaan.
1: Pada saat pelaku sedang melakukan pencurian trafo PLN tersebut di daerah Labang. Setelah hasil interogasi, pelaku juga melakukan tindak pidana lain yaitu berupa kejahatan curanmor di TKP Kramat di Kabupaten Bangkalan juga. Dan saat ini pelaku menjalani proses pemeriksaan.
0: Menurut Erik, hasil pemeriksaan awal sateji tersangka tak cuma abekta trafo listrik sepasang neng etiang-tiang PLN saos, namun juga alam pagi kejahatan lainnya. Pemirsa sekalinto berkabar dalam bahasa Madura, produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana budu. Buduk nak kece, engki kak dinto, kak pedit. Buduk nak kerpui, engki kak dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk nak sape, engki kak dinto, empek, otabe pe empek. Buduk na ceren, engki kak dinto, beluk. Buduk na embi, engki kak dinto, kacempe. Buduk na pate, engki kak dinto, rek kere, otabe tutut. Buduk na motak, engki kak dinto, monyong. Buduk na koceng, sebut teki engki kak dinto cemeng. Buduk na ajem, engki kak dinto tokotok, otabe petek. Buduk na tere, engki kak dinto peji. Buduk na etek, engki kak dinto remere. Buduk na keltek, engki kak dinto carat-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki kak dinto centil. Buduk na rengi, engki kak dinto la anteng. Buduk na cengkrek, engki kak dinto kabudul. Buduk na peje, engki kak dinto pecokok. Buduk na berekai, engki kak dinto penyapa. Buduk na mondung, engki kak dinto moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki kak dinto panit. Buduk na benteng, engki kak dinto ninir. Buduk na kantibes, engki kak dinto ceplek. Buduk na belena, engki kak dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki kak dinto katoka. Buduk na bingkol, engki kak dinto kaben. Otabe monki keni rencek. Buduk na odeng, engki kak dinto kereku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Jayalah RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.
1: Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.

Masih di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi Bergar, sudah setia dimanapun Anda berada. Yang pastinya tepat pukul 18.32 menit saya jadi kumandangkan adzan Isya untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Isya.

0: Bahkan di luar kota Mekah semuanya menyembah patung. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah api dan sebagainya. Maka diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberantas kemusyrikan-kemusyrikan tersebut, sehingga apa? Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya menyembah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa? Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad huwa Allah al-ahad, yang maha esa. Dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Bahlah kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan engkau musyrik kepada Allah, dan jangan engkau menyekutukan sesuatu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu misi yang pertama yang merupakan dasar kita beribadah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu, dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CR

0: SDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
1: O11, BP, siap. Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
2: Karena bayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 4 negara, 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, di ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
1: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genting dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genting dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genting ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas insa-

0: Kalau ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
1: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
3: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
4: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam atau besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitasnya lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
3: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60.000 liter air.
5: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60.000 liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
3: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI

0: unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nozzle gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
1: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPPD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang kesemua itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisih tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
0: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
2: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
0: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andar Srisno, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
4: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
5: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
4: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
6: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan gram Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu, jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
4: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Dua terbanyak jumlahnya ya, soal pahandut.
8: Pimpinan wilayah Pimwil, Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota

0: Malang Raya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
1: Kelurahan Palangka ini sedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa yang terkait, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangka ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
0: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
2: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redulog tadi. Memang ya disampaikan kita kurang mengisi data atau daftar penerimaan ini memang kita menerima langsung dari Bulog.
0: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
3: Ya harapannya ya senang lah dapat membantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
0: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207.000 penerima, kini menjadi sekitar 212.000 orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak jaya Jasana melaporkan.
4: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
6: It's a very, very simple thing.
7: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
5: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
8: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih dipercaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
5: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi

0: di kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak, bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dengar selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
3: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
4: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanan. Inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih.
3: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomasi serta cultural diplomasi.
5: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah well prepared.
3: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunda, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Duto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih.

0: kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Shumabadu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara sekian banyak doa-doa yang kemudian bacakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa-doa yang diajarkan kepada kita, salah satunya adalah ada doa yang mungkin doa ini jarang dibaca atau bahkan mungkin sama sekali tidak ada yang membaca. Kalau kemudian diartikan bahwa doanya itu berisi permohonan agar kemudian hidup dalam kemiskinan dan mati dalam keadaan miskin, dan nanti dikumpulkan bersama orang-orang miskin di hari kiamat. Nah tentu, tetapi ini adalah sebuah doa yang salah satunya memang dibaca oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut ulama hadis, posisi hadis ini adalah hadis hasan. Artinya posisinya berada di posisi yang sahih untuk dibaca juga. Ya. Nah doa ini berbunyi, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wa sunni fi zumratil masakin. Jadi doa itu berbunyi, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku nanti di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Yang terakhir ini kita tahu bahwa nanti salah satu kelompok orang yang kemudian akan masuk surga itu adalah orang-orang miskin yang baik lebih awal daripada orang-orang baik yang kaya. Walaupun sama-sama masuk surga, tetapi karena memang hisab terutama di harta itu tidak ada banyak dan tidak persoalan buat orang-orang miskin, maka masuklah yang pertama. Tetapi menjadi unik bahwa doa ini kemudian memang seolah-olah bertentangan dengan tabiat manusia, bertentangan dengan tabiat umumnya manusia yang menginginkan untuk diberikan kecukupan, bahkan diberikan kekayaan. Tetapi sebenarnya memang kalau yang dimaksud dengan hadis ini, ada ulama yang menyebut bahwa memang yang dimaksud di sini adalah miskin secara harta itu. Tetapi rata-rata ulama ternyata menyebut bahwa doa yang berisi permohonan agar hidup dalam miskin, mati dalam miskin, dan dikumpulkan nanti di hari kiamat dengan orang-orang miskin itu, ternyata yang dimaksud itu, kata para ulama, bukan miskin harta seperti bayangan kita yang tidak punya harta itu. Karena di dalam banyak ajaran agama kita memang disebutkan bahwa misalnya al-yadul ulya khairum minayyad sukla, jadi tangan yang di atas itu, kata Nabi, itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib juga pernah menyebutkan kadal fakru

Jatiguna kufar. Sesungguhnya hampir-hampir saja yang namanya kefakiran atau nggak punya itu membuat orang menjadi kufur, jadi kafir. Bayangkan kalau sudah kemudian dalam kondisi tidak punya itu, bisa mencuri, bisa merampok, bisa melakukan hal yang tidak baik, bahkan bisa bersangka jelek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi dirinya, sehingga bisa menjadikan dirinya menjadi kafir. Sehingga itu tidak disukai. Nah, oleh karena itu, apa sih makna doa ini sebenarnya? Oleh para ulama disebutkan bahwa ternyata bukan miskin harta, tetapi yang dimaksud itu adalah tawadhu dan khusyuk, tidak ada kesombongan dan tidak ada ketakaburan. Seperti misalnya Imam Ibnu Asir itu dalam An-Nihaya fi Gharibil Hadis itu menyebutkan bahwa maksud dari miskin, Allahumma ahyini, hidupkan aku dalam keadaan miskin, arada bihi at-tawadu wal ikhbar wa alla yakuna minal jabbarin wal mutakabbirin. Jadi maksud miskin di situ adalah tawadu, dan itu kekhusyuan di situ, tidak ada kesombongan dan ketakaburan. Dan pendapat ini juga didukung banyak oleh para ulama seperti Ibnu Munzir dalam Lisanul Arabnya, Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubranya, Imam Al-Ghazali juga dalam kitab Al-Hiyahnya, dan Ibnu Taimiyah juga dalam Majmu' Fatawanya menyebut bahwa arti miskin di situ adalah tawadhu, khusyuk, dan tidak ada ketakaburan, kesombongan. Oleh karena itu, maka kalau ini dibaca, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wa sunni fi zumratil masakin ini, maknanya adalah, ya Allah, jadikan aku ini termasuk orang yang tawadhu, khusyuk. Ya, tidak ada sedikit pun kesombongan dan ketakaburan dalam diri hamba. Dan matikan nanti dalam kondisi hamba sebagai orang yang tawadhu, tidak ada kesombongan dan tidak ketakaburan. Masukkan nanti, kumpulkan aku bersama golongan orang-orang yang tawadhu tadi itu. Karena ada pintu khusus buat orang-orang yang suka kemudian dia memaafkan, di bagian dari ketawaduan, tidak pernah ada kesombongan. Dan kita tahu di dalam banyak ayat Al-Quran disebutkan bahwa negeri akhirat itu dijadikan untuk orang-orang yang tidak ada kesombongan ketika dia berada di dunia. Jadi negeri akhirat itu diciptakan ya, untuk orang-orang yang tidak pernah ada kesombongan, ketinggian hati pada waktu di dunia. Sehingga ini sangat sangat relevan. Doa ini sebenarnya adalah menunjukkan bahwa kita berdoa miskin di situ bukan berarti harta, tetapi lebih kepada jadi orang yang tawadhu, khusyuk, dan tidak ada ketakaburan. Sehingga oleh karena itu tidak ada pertentangan dengan konsep-konsep agama yang ada di dalam ajaran kita ya, ajaran agama kita di Al-Quran maupun hadis ya. Sehingga bolehlah kemudian itu dicoba untuk berdoa seperti itu. Walaupun ada juga ulama yang menyatakan miskin itu dimaknai juga yang miskin kita itu. Ada sih teman saya yang menyatakan ada yang berdoa begini malah tambah kaya itu, Mbak. Jadi pakai doa ini malah tambah kaya. Jadi dia dia dari karena apa? Karena memang fitnah kaya dan miskin itu pilihan. Orang itu banyak yang kemudian lolos diuji pada saat miskin sebenarnya. Karena dia selalu punya kesabaran yang kuat, kemudian tetap mencari yang halal dan kondisi begitu, tetap kemudian zikirnya kuat kepada Allah, semakin kuat. Dan bahkan kemudian ada yang gagal ketika diuji dengan kekayaan. Jadi kaya dan miskin ini sebenarnya kan sebuah ujian, bukan tanda kemuliaan. Bukan tanda kemuliaan. Jadi ada orang beranggapan ketika dia kaya berarti ada Allah memuliakannya, bukan. Bukan. Atau kemudian ketika dia miskin, Allah sedang menghinakan dia. Tidak juga, tidak. Jadi ukurannya bukan kemuliaan itu bukan karena kaya dan miskin, tapi karena ketakwaan. Kaya dan miskin itu hanya semata-mata sebagai sebuah ujian, fitnah. Ya, untuk kita, bisakah kita lolos diuji dalam kondisi miskin, bisa kita lolos diuji dengan pada waktu kondisi kaya. Dan rata-rata yang berhasil itu sebenarnya ada juga ya pada kondisi miskin. Walaupun yang di posisi kaya itu kemudian juga banyak yang berhasil. Hanya kemudian yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, jadi kalau doa itu sebenarnya oleh para ulama disebut miskin di situ, berdoa untuk miskin di situ adalah bukan berdoa untuk tidak punya harta atau dalam pengertian

yang bertentangan dengan tabiat manusia yang tadi Mbak Lili bilang untuk berkecukupan, untuk bahkan kaya. Itu doa-doa yang kemudian kita panjatkan atau sering kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana sih sebenarnya pandangan Islam atau pandangan kita tentang kemiskinan itu? Pertama, bahwa Islam itu sebenarnya sangat memerangi yang namanya kemiskinan. Jadi Islam itu sangat memerangi kemiskinan. Makanya di dalam ajaran agama kita itu ada konsep zakat, infak, sedekah, dan itu tidak ada di agama lain yang secara khusus seperti detail bagaimana Islam kemudian mengatur itu. Jadi zakat, infak, sedekah itu bagian dari upaya untuk memerangi kemiskinan itu. Sehingga kemudian juga memerangi orang-orang yang tidak mau memberikan hartanya ketika dia mampu. Itu artinya Islam memerangi kemiskinan itu sendiri. Jadi tidak ingin kemudian ada kemiskinan itu. Islam menginginkan ada kesejahteraan, ada kemakmuran. Sehingga kalau kita tahu bahwa apa yang terjadi di pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu luar biasa. Selama pemerintahan beliau hampir bisa dikatakan tidak ada yang tidak sejahtera. Jadi hampir-hampir zakat itu tidak jalan karena tidak ada mustahiknya, tidak ada penerima zakat, semuanya menjadi luar biasa, rakyatnya semuanya menjadi sejahtera dan makmur. Dan itu sebenarnya yang kita inginkan. Jadi Islam memerangi kemiskinan itu. Kemudian di dalam ajaran agama kita juga bukti bahwa Islam memerangi kemiskinan itu di samping masalah ada konsep zakat, infak, sedekah. Islam juga mengajarkan agar orang tua itu mewariskan kepada ahli warisnya kalau bisa itu tidak dalam keadaan nanti ahli warisnya menjadi peminta-minta. Artinya memang ahli warisnya itu diberikan kesempatan agar dia dapat warisan dari orang tuanya itu dalam kondisi yang cukup buat anak-anaknya untuk menjadi modal bahasanya seperti itu. Makanya dalam hadis disebutkan innaka antada'a warasaka agnya khairum min antada'a alatan yatakaffafuna an-nas bi aidi. Jadi sesungguhnya engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup, artinya dia tidak akan menjadi peminta-minta setelah engkau mati, maka itu jauh lebih baik daripada kemudian ahli warismu nanti justru akan kesulitan. Artinya ini betapa peran orang tua berpikir bagaimana kemudian anak-anaknya itu kemudian punya harta yang cukup untuk mendapatkan masing-masing, itu juga penting dipikirkan. Nah, peran ini tentu harus dilakukan orang tua. Makanya di dalam ayat Al-Quran pun disebutkan, jangan kamu meninggalkan turunan kamu dalam keadaan yang lemah. Walaupun ulama tafsir menyebutkan bahwa lemah itu adalah lemah ekonomi. Ya, walaupun juga ada yang kemudian mengembangkan tidak hanya lemah ekonomi, tetapi juga lemah di dalam iman, lemah di dalam ibadahnya dan sebagainya. Tapi buat kita, kalau berdasarkan hadis ini, sekali lagi bahwa Islam itu begitu sangat memerangi kemiskinan. Salah satu di antaranya adalah jauh lebih baik kalau kemudian ahli warismu itu kemudian nanti berkecukupan untuk ketika kita sudah meninggal. Di dalam Islam juga disebutkan bahwa agama kita mencela orang yang kemudian makan dalam keadaan kenyang sementara tetangganya itu dalam keadaan lapar. Ini artinya bahwa Islam itu tidak suka dalam kondisi kemudian dalam keadaan tidak sejahtera. Laisal mu'min billadhi yasba wajaruhu ja'i ila jambi. Qaul Bukhari. Bukan disebut orang sejati kalau kemudian dia makan kenyang sementara tetangganya itu dalam keadaan kelaparan. Kemudian juga banyak ternyata justru Rasulullah mengajarkan doa-doa yang kemudian terhindar dari kefakiran itu. Jadi beberapa riwayat disebutkan misalnya ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di antaranya adalah Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa 'adzabin nar wa fitnatil qabri wa 'adzabil qabri wa min syarri fitnatil ghina wa min syarri fitnatil faqri. Jadi doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di antaranya adalah

banyak yang kemudian berisi tentang terhindar dari kefakiran. Nah, kalau tadi ada permohonan empat dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kemudian terhindar minta perlindungan kepada Allah dari fitnah neraka atau azab neraka, kemudian azab kubur, lalu kemudian juga fitnah dari harta yang banyak maupun juga fitnah dari kefakiran. Dan dari doa-doa yang lain, misalnya dari yang disebut Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal faqri wa a'udzubika minal qillati wadh-dhillah wa a'udzubika min an adzima au. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari kekurangan dan kehinaan. Dan aku memohon perlindungan darimu untuk menganiaya dan dianiaya. Dan itu adalah bagian di antara doa-doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga riwayat dari Abu Bakrah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Jadi bermohon berlindung daripada kefakiran atau ketidakpunyaan. Juga di riwayatnya Anas bin Malik, wa a'udzubika minal faqri wal kufri. Banyak sekali doa-doa Nabi yang justru berdoa agar terhindar dari kefakiran itu. Itu artinya sesuai dengan tadi bahwa doa tadi itu yang mungkin itu sebenarnya dalam maknanya lebih kepada ketawaduan, tidak sombong, dan tidak menjadi orang yang pongah. Sehingga itulah yang arti miskin itu. Tidak kemudian kepada tidak punya harta. Kenapa? Karena memang di dalam doa-doa Nabi ternyata juga berdoa agar baginda Nabi itu kemudian dilindungi oleh Allah dari keburukan kefakiran. Sebagaimana yang kemudian disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa kadal faqru ayakuna kufran. Hampir-hampir saja yang namanya kefakiran itu membuat orang menjadi kafir karena kondisi. Nah, kemudian yang kedua, secara umum bahwa Islam tidak menjadi musuh kekayaan. Karena justru dengan kekayaan itu orang bisa berbuat banyak, beribadah menjadi tenang misalnya. Jadi orang bisa berjihad dengan harta, orang bisa kemudian menjadi muzaki, orang bisa menjadi penggiat infak dan sedekah, orang bisa mendirikan sekolah, orang bisa membangun masjid, orang bisa membantu anak-anak yatim, orang bisa membantu janda-janda dan amalan-amalan lain yang sifatnya sosial. Itu adalah karena dengan harta dan kekayaan. Sehingga Nabi pun ketika diminta oleh ibunya, ibunda dari Anas bin Malik itu untuk mendoakan anaknya agar dalam kondisi yang mampu atau kaya itu, lalu baginda Nabi mendoakan, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu. Ya Allah, banyakkan hartanya Anas bin Malik, anaknya, dan berkahilah apa yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi, intinya Islam tidak memusuhi harta itu. Bahkan dalam hadis tersebut, ulama menyebutkan bahwa harta yang ada di tangan orang-orang saleh itu jauh lebih baik. Artinya, sesungguhnya Islam memerangi kemiskinan, dan di sisi lain Islam tidak memusuhi kekayaan, tetapi justru agama itu akan hidup ketika kemudian juga ada jihad dengan harta itu. Artinya ada kekuatan modal di situ, ada kekuatan. Sehingga hadis itu mengandung pelajaran buat kita ketika Nabi mendoakan Anas bin Malik bahwa harta adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa banyak harta itu tidak tercela atau kemudian tidak akan mengurangi ibadahnya asalkan dia tetap dalam kondisi beribadah yang baik dan bertakwa. Kita belajar dari cerita salah seorang yang kemudian dulunya miskin lalu menjadi kaya, itu Sa'labah itu, lalu kemudian karena lupa dengan banyaknya harta itu kita berdoa agar kemudian terhindar dari fitnah ujian ketika kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga boleh kita mendoakan agar saudara kita, teman kita diberikan rezeki oleh Allah, dibanyakin hartanya, diberkahi apa yang menjadi nikmat yang diberikan Allah kepada dia. Itu artinya bagian dari upaya kita untuk menghargai bahwa betapa nikmat yang diberikan Allah kepada manusia berupa harta itu juga adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan boleh doakan. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga

0: menyebutkan, "Wahai hakim, sesungguhnya harta itu indah dan manis." Ada satu hadis Nabi yang kemudian menyebutkan ketika dalam satu persidangan itu, "Wahai hakim, sesungguhnya harta ini indah dan manis. Maka barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang baik, niscaya mendapat keberkahan. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang tamak, niscaya tidak akan mendapatkan keberkahan. Dan ia seperti orang yang makan tetapi tidak pernah kenyang." Lalu kemudian Nabi juga menyebutkan, "Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla." Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Tentu itu artinya bahwa Islam menghendaki kita ini menjadi orang yang sejahtera, menjadi orang yang makmur, baik karena kerja keras dan usaha kita juga, maupun juga berlakunya konsep zakat, infak, sedekah itu, dan harta tidak hanya berputar di orang-orang kaya saja, sehingga kemudian doa yang tadi memohon kepada Allah, "Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wa sunni fi zumratil masakin," itu adalah bukan artinya, "Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan gabungkan aku bersama orang-orang miskin nanti di hari kiamat." Tetapi maknanya adalah berdoa agar kemudian Allah menjadikan hidup kita ini penuh dengan ketawaduan, tidak ada kesombongan dan ketakaburan. Lalu kemudian kita juga mohon kepada Allah kalau nanti mati dalam keadaan kondisi sebagai orang yang tawadu, tidak ada kesombongan dan ketakaburan, dan kita nanti digolongkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang tawadu dan khusyuk tanpa ada kesombongan dan ketakaburan. Jadi bukan makna miskin itu miskin tidak memiliki harta. Karena dari berbagai macam doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga bagaimana ajaran agama kita, sesungguhnya menganjurkan kita untuk menjadi kuat, menjadi jauh lebih baik, makmur dan sejahtera. Karena dengan itu nanti diharapkan kita bisa ibadahnya lebih tenang, dan kita bisa berjihad dengan harta kita dengan melakukan zakat, infak, dan melakukan amal-amal lain seperti melaksanakan haji, melaksanakan umroh. Tentu apa yang kita lakukan itu semata-mata adalah bersyukur terhadap nikmat Allah dan menjauhi dari pemborosan harta atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, ataupun juga penggunaan harta yang tidak pada tempatnya atau dihambur-hamburkan, karena itu juga merupakan pujian yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemanakan harta itu. Nah, inilah hakikatnya kita berdoa agar menjadi miskin itu. Berdoa miskin yang dimaksud itu adalah berdoa agar kita menjadi orang yang tawadhu, khusyuk, dan tidak ada kesombongan dan ketakaburan. Bukan pada miskin dalam artian berdoa untuk kita menjadi orang yang tidak punya harta, karena bagaimanapun juga kita akan menjadi kuat dalam hidup ini ketika kita juga diberikan nikmat oleh Allah berupa harta. Dan kemudian saat misalnya kita diuji di dalam kefakiran, kita pun menjadi orang yang kuat dan bersabar dengan tentu orang-orang yang lain yang diberikan harta, dia akan melakukan konsep bagaimana dia menjadi orang yang suka bersedekah, berinfak, dan membantu orang lain, karena bagian dari surga itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang mau membantu dan menolong saudaranya yang sedang kesusahan atau kesulitan.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sumenep malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Prosatu RRI Sumenep, informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti mini drama produksi RRI Singaraja dengan judul Merdeka di Hati.
3: Bli, nanti sore jangan lupa rapat persiapan lomba 17-an ya.
4: Bli ingin datang loh, tapi masih harus mengajar. Masih harus ngajar les privat, lumayan untuk tambahan.
3: Lo tahu, Bli, hidup memang sedang berat sekarang.
4: Kadang, Bli berpikir loh, sudah 10 tahun jadi guru honorer, gaji masih pas-pasan aja. Tapi setiap melihat anak-anak bisa membaca, rasanya perjuangan ini masih belum selesai.
3: Bli, kemerdekaan bukan berarti semua jadi mudah kan? Tapi kita bebas memilih untuk tetap berbuat baik.

0: Terima kasih sudah selalu percaya sama beliau lu.
1: Pagi, Nak Arga, Nak Sinta.
2: Eh, Pak Darto, silakan Pak, silakan duduk.
1: Lagi bahas apa ini? Bapak ikut ya.
0: Ngobrol biasa saja, Pak.
1: Dulu kami mengangkat bambu runcing melawan penjajah. Sekarang kalian melawan kesulitan hidup, Nak.
0: Kadang rasanya lelah juga ya, Pak.
1: Lelah itu wajar. Yang bahaya kalau kehilangan harapan. Dulu kami bertaruh nyawa supaya anak cucu kami bisa sekolah, bisa bicara bebas, bisa bermimpi. Sekarang tugas kalian menjaga kemerdekaan itu. Kalian tahu, apalagi bedanya perjuangan dulu dengan sekarang?
2: Apa, Pak?
1: Kalau dulu, musuh kami terlihat jelas. Ada penjajah yang merampas tanah, hasil bumi, bahkan kebebasan kami. Kami tahu siapa yang harus dilawan. Tapi sekarang, musuh itu sering tidak terlihat.
0: Maksud Bapak?
1: Ya, sekarang yang harus kita lawan adalah rasa malas, ketidakpedulian, korupsi, hoax, kebencian, dan keinginan untuk menang sendiri. Semua itu bisa menghancurkan bangsa tanpa harus mengangkat senjata.
2: Benar juga ya, Pak. Sekarang orang lebih mudah saling menghina di media sosial daripada saling membantu.
1: Nah, kalau dulu kami menjaga perbatasan negara, sekarang kalian menjaga persatuan. Dulu pelurunya nyata, sekarang pelurunya bisa berupa kata-kata yang memecah belah. Kalau tidak hati-hati, bangsa ini bisa terluka.
0: Saya mengerti sekarang, Pak. Ternyata perjuangan kami hari ini adalah melanjutkan perjuangan Bapak dengan cara yang berbeda.
1: Nah, itulah yang ingin Bapak dengar. Baiklah, Bapak pamit dulu. Sudah terlalu lama mengganggu kalian.
2: Loh, Pak, jangan bilang mengganggu. Justru kami senang Bapak bisa mampir.
1: Kalau begitu, Bapak tidak sia-sia datang ke sini. Tapi kalau Bapak lama-lama di sini, nanti Nak Arga nggak jadi berangkat mengajar.
0: Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak.
2: Pak Darto memang luar biasa ya, Bli. Setiap beliau bercerita, rasanya hati ini ikut tersentuh.
0: Iya, beliau kehilangan banyak teman saat memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan Bli baru menghadapi kesulitan hidup saja, sudah sering mengeluh.
2: Bli, tidak boleh membandingkan perjuangan. Setiap zaman kan punya tantangannya sendiri. Dulu mereka melawan penjajah, sekarang kita melawan keadaan, Bli. Biaya hidup yang semakin tinggi, persaingan kerja, dan ya seperti ini, kadang rasa putus asa.
0: Bli hanya takut loh.
2: Kenapa?
0: Takut belum bisa memberikan kehidupan yang layak nantinya. Rumah masih kontrakan, motor juga sudah tua, tabungan pun belum seberapa.
2: Bli, kalau yang Ilo cari hanya harta, mungkin dari dulu Ilo sudah memilih orang lain. Tapi Ilo memilih seseorang yang mau bekerja keras, jujur, dan tidak pernah menyerah. Itu jauh lebih berharga.
0: Mengapa kamu bisa setegar itu, loh?
2: Karena setiap hari di puskesmas, aku melihat banyak orang, Bli. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang berjuang sembuh dari penyakit, ada yang bahkan tidak tahu besok bisa makan atau tidak. Tapi mereka tetap tersenyum. Kalau mereka bisa bertahan, masa kita nyerah hanya karena hidup belum sesuai harapan? Udah, kalau ngobrol terus nanti Bli telat loh ke sekolah. Sana-sana, berangkat dulu.
0: Iya, loh. Bli berangkat dulu ya.
2: Hati-hati ya, Bli.

0: Kasian juga ya, sudah bertahun-tahun jadi guru honorer, katanya gajinya kecil ya.
1: Cukup disyukurilah, Bu.
0: Kalau saya sih pasti stres ya, zaman sekarang semua serba mahal. Cinta saja kan tidak cukup.
1: Iya, setiap orang kan punya jalan hidup yang berbeda, Bu. Saya tidak ingin mengukur kebahagiaan dari apa yang terlihat. Yang saya lihat dari Mas Arga adalah tanggung jawabnya. Dia tidak pernah berhenti berusaha. Itu yang membuat saya yakin.
0: Yakin saja belum tentu cukup. Kalau nanti hidup susah, bagaimana?
1: Bu, saya bekerja. Biarga juga bekerja. Kalau rezeki terasa sempit, ya kami akan berjuang bersama. Bukankah rumah tangga itu dibangun oleh dua orang yang saling menguatkan, kan? Bukan oleh satu orang yang menanggung semuanya.
0: Kamu memang beda ya, Sinta. Jarang ada anak muda yang berpikir seperti itu. Maaf ya, Sinta. Mungkin selama ini saya terlalu sering melihat keberhasilan orang dari harta bendanya. Padahal, orang yang mau berjuang bersama itu jauh lebih berharga.
1: Tidak apa-apa, Bu. Kita semua masih terus belajar. Semoga kita sama-sama diberi rezeki ya, kesehatan, dan hati yang selalu bersyukur.
0: Kalau begitu, nanti sore ikut kerja bakti ya. Jangan sampai semangat kemerdekaan cuma jadi hiasan bendera.
2: Nah, itu baru semangat Indonesia.
3: Seringkali perjuangan bukan datang dari medan perang, melainkan dari godaan untuk membandingkan hidup dengan orang lain. Namun, Arga dan Sinta memilih untuk tetap percaya bahwa kebahagiaan dibangun dengan kerja keras, saling percaya, dan rasa syukur. Disitulah semangat kemerdekaan menemukan maknanya dalam kehidupan sehari-hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, muntak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambundan, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Satuan Kalianget dan di Pasar Kuto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan Kahamansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kita semua, terutama di kalangan muda yang memang belum kenyang pengalaman, kita perlu membentengi diri. Pertama, tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Pemuda yang mempunyai pikiran yang panjang, pemuda yang mempunyai pikiran yang kritis, tentu tidak mudah percaya. Mereka akan mendapatkan informasi tidak langsung
1: dicerna ya.
0: Tidak langsung ditelan, dicerna begitu saja kan, tetapi difilter dulu apakah informasi ini benar, sumbernya jelas dan seterusnya. Lalu memetik pelajaran dari situ, apa manfaat bagi diri kita, apa manfaat

bagi lingkungan dan apa manfaat bagi masyarakat kita terhadap informasi ini. Lebih-lebih terhadap informasi yang memang tersebar sangat cepat dan apa namanya bentuknya mungkin bisa memecah belah. Nah, itu kalau perlu di skip aja.

0: asik sampai. Kok ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru? Kok bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Hei, lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
2: Prosedur dari sumber kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar di semua malam ini. Refka menemani Anda semuanya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Kita kenang memori masa lalu lewat lagu ya. Dan Refka ajak Anda bersama kami di rri.co.id dan RRI Digital. Anda bisa mendengarkan kami dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda mau gitu ya. Download aplikasinya di App Store maupun Play Store, itu free. Anda bisa mendengarkan kami dan bisa membaca portal ataupun baca berita yang kita hadirkan di rri.co.id. Dan malam ini aku juga Anda ajak Anda untuk mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama yang ada di playlistnya Pro 1 malam ini di Ruang Rindu. Ada banyak lagu dimulai tahun 1991 ya. Anda juga bisa bersama kami di dua line telepon kami di 665-396 dan 662-317. Baik, Reva langsung sapa malam ini. Dan Anda juga bisa bersama kami di live TikToknya Pro 1 ya. Anda bisa langsung cari TikToknya Pro 1. Jangan lupa like, jangan lupa share, dan juga jangan lupa follow Pro 1 Sumenep live TikToknya . Anda juga bisa bersama kami di situ. Reva langsung angkat penelpon pertama malam ini di Ruang Rindu di 665-396. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Lewat memori kita kenang masa lalu.
2: Asik. Mbak Win ya.
3: Alhamdulillah, benar sekali.
2: Sehat Mbak Win?
3: Alhamdulillah sehat, ini barusan udah makan ini.
2: Alhamdulillah, makan sudah berkabar dengan kami ya.
3: Iya, makan ayam geprek.
2: Bis, mantap kali ya malam minggu. Ada yang ngapelin gak malam minggunya?
3: Kenapa maksudnya?
2: Ada yang ngapelin gak?
3: Ada, bentar lagi.
2: Wah,
3: ini masih belum masuk ini.
2: Oh, masih belum masuk ya?
3: Iya, masih belum calling. Mungkin bentar lagi.
2: Siap, boleh.
3: Iya, gimana punya kabar
2: Mas? Alhamdulillah, malam ini Refka fit lah 95%.
3: Alhamdulillah, semangat ya. Banget.
2: Siap, Mbak Win. Mau lagu apa malam ini?
3: Ada apa?
2: Malam ini ada Semenjak Kau Pergi punya The Massive. Esok aku cari yang lebih bagus aja ya. Selamat malam untukmu Andre Hanusa. Aku Takut Jatuh Cinta Lagi punya Reza. Terus Aku Tak Bisa punya Nia Daniati. Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki punya Sheila on Seven.
3: Yang Anugerah Terindah aja.
2: Kalau anugerah terindah yang pernah ku miliki. Asik. Siap, monggo Mbak Win.
3: Salam ya.
2: Ya, monggo.
3: Salamnya yang pertama buat Mas Reska, selamat malam dan selamat bertugas. Terus ada sekolah Mbak Wanda, kalau bisa kutunggu gabungannya.
2: Iya.
3: Terus ada Bunda Yuni, Mama Susana. Ada Mbak Cempaka, Mbak Dewi, Bu Fatsor. Ada Faruk Karisma, Pak Siska, ada Pak Dewa, Abah Suni, Anwar Putra.
2: Ya, siap.
3: Ada siapa ya? Ada Pak Asep. Ada semuanya aja dah.
2: Siap, Bawin.
3: Tanpa terkecuali.
2: Siap.
3: Ya, lagunya saya share buat Mbak J.A. Kalau bisa ketemu semuanya.
2: Semoga cepat bergabung di sini ya malam minggu bersama Pro 1.
3: Iya. Mudah-mudahan bentar lagi masuk.
2: Amin. Siap, Mbak Win.
3: Makasih ya.
2: Sama-sama, Mbak Win.
3: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dari Pak Mbak Winda, Pamekasan sana. Lanjut Reva sapa di belakang Mbak Winda malam ini di Ruang Rindu. Selamat malam.
4: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu.
2: Aduh, beda mah. Asiknya malam minggu beda asik.
4: Oh, makan kenyang asik.
2: Kalau Mbak Win tadi makan ayam geprek, kalau Mbak Evi makan apa malam ini?
3: Kalau saya nggak mau sama ikan ayam.
2: Oh, nggak mau sama ikan ayam.
3: Iya.
2: Malam ini makan apa?
3: Makan kacang itu, kacang panjang.
2: Oh, ada.
3: Telur.
2: Oh, gitu. Kalau masa kecil itu ada lagunya, Mbak Evi. Kacang panjang, yang panjang harus jadi, bukan gitu ya?
3: Oh, iya.
2: Iya. Yang penting sehat malam ini ya, malam minggu ya.
3: Iya,
2: alhamdulillah. Amin, alhamdulillah.
3: Tadi pagi tuh hujan.
2: Siap. Eh, hujan? Serius?
3: Iya, hujan.
2: Lenteng hujan sudah?
3: Tadi siang.
2: Oh my God, Refka ketinggalan info ya.
3: Saya teleponan sama orang itu, bilang, oh di situ nggak hujan ya? Enggak, di sini hujan gitu.
2: Alhamdulillah sudah mulai hujan ya, agak dingin ya, lah Lenteng ya. Oke.
3: Sekarang bawaannya angin. Kenapa dingin
2: anget.
3: Lah?
2: Oh dingin, aku kira hangat.
3: Iya.
2: Oke.
3: Siap. Tadi waktu hujan tuh gimana bawaannya gerah. Tapi setelah hujan tuh panas.
2: Gitu. Panas banget ya. Siap, Mbak Evi. Mau lagu apa malam ini, Mbak Evi?
3: Ada apa lagunya?
2: Ada sebentar lagi Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki punya Sheila on Seven.
3: Terus
2: ada Selamat Untukmu, Aku Takut Jatuh Cinta Lagi punya Reza. Ada Isabella punya Search. Terus
3: Isabella aja dah.
2: Isabella adalah ini keren nih. Kita belum kita kayaknya belum lahir nih.
3: Kenapa?
2: Belum lahir kayaknya lagu ini sudah ada.
3: Oh iya.
2: 89 soalnya.
3: Iya.
2: Siap Mbak Evi, lanjutlah.
3: Selamatnya ya.
2: Monggo Mbak Evi.
3: Buat Mas Refka,
2: yes.
3: Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur.
2: Amin.
3: Panjang pertobatan, semoga rezeki yang halal juga.
2: Amin. Doa yang sama untuk Evi ya.
3: Ada Irma. Ada Iin. Ada Bu Fathor.
2: Oke.
3: Ada Mbak Yuni.
2: Siap.
3: Ada Basuni, ada Riki Anggara, terus juga ada Mas Wawan.
2: Oh, Mas Wawan.
3: Kalau bisa ditunggu gabungannya, Mas
2: Siap.
3: Wawan.
2: Siap.
3: Tadi siang itu sore ada yang meninggal di dekatnya Mas Wawan itu.
2: Dia
3: katanya truk.
2: Innalillah, semoga husnul khotimah ya.
3: Iya, amin.
2: Siap, Mbak Evi.
3: Terus juga ada Farid, terus juga ada siapa ya? Ada itu, ada Paruk.
2: Ada Paruk juga.
3: Terus juga ada Ali Pratama.
2: Ali Pratama.
3: Ditunggu gabungannya.
2: Siap.
3: Terus juga ada Cempakayu.
2: Siap.
3: Ditunggu gabungannya. Pokoknya buat kesemuanya aja.
2: Siap.
3: Tante.
2: Kecuali
3: siap. Kecilnya ya.
2: Ya siap.
3: Jadi yang ada di HP mau tadi nemenin terus ya.
2: Asik.
3: Makan.
2: Siap Mbak Evi.
3: Makasih atas waktunya.
2: Sama-sama Mbak Evi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya Mbak Evi malam minggu ini ceria banget. Dan Refka ucapin selamat malam juga untuk Koko Cina VIP. Ada Sahir, ada Tago. Terus ada siapa nih di via TikToknya Pro 1E. Sesi puisinya kapan bang? Emang kita ada puisi? Sesi puisinya kapan? Gak ada lah sesi puisinya. Eh makasih Koko mawarnya luar biasa mah Koko Koko mau lagu apa malam ini? Pengen gabung deh Temon Kuring. Boleh lah gabung bareng kita. Refka angkat penelpon lagi ya malam ini di Dorong Rindu. Nanti Refka lagi baca nanti di TikToknya Pro 1 lagi. Aisal terputus. Thanks Mas Koko ya. Udah kasih bunga-bunga cinta buat kita Ciala. Lanjut di belakang Mbak Evi. Ruang Rindu selamat malam.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini bersama Siska, Bang Refka.
2: Asik Siska.
3: Iya asik juga.
2: How are you? Apa kabar?
3: Ya, salam kenal ya buat Mas Refka yang kedua kali.
2: Iya baru dua kali kita jumpa ya Siska ya.
3: Karena Mas Refka itu jarang-jarang ada di RRI.
2: Iya Refkanya sering gak kerja di RRI. Lebih banyak keluarannya.
3: Iya bulan, satu bulan mungkin hanya dua kali atau tiga kali.
2: Satu bulan dua kali, tiga kali. Aduh bahaya banget Refka. Aduh, tolongin dong Koko, ini kata Siska.
3: Yang rajin dong.
2: Siap, siap Mbak Siska.
3: Iya.
2: Bentar, boleh tanya dong Mbak
3: apa?
2: Siska? Boleh
3: ya.
2: Tanya Refka?
3: Iya.
2: Nama panjang Mbak Siska siapa?
3: Ya, Siska saja.
2: Siska saja. Aku kira namanya panjangnya Siskambling. Enggak ya?
3: Enggak, okay. Aku bukan beranda malam.
2: Cuman dapatnya yang sering ada di kerdu ya Siska ya?
3: Iya,
2: oh,
3: itu
2: iya.
3: Sama Mas Faruk itu.
2: Siap Mbak Siska.
3: Itu
2: siap.
3: Mungkin ada lagi jodoh.

0: hati-hati nanti setelah pulangnya.
1: Siap, doa yang sama juga untuk Mbak Siska.
0: Barusan ada Evi, ada Deki, ada Rindi, ada Sahdan, Adilia Farid, Jembaga Ayu, ada Putra Setia Anwar, ada Bunda Bathor, Mama Intan, Bunda Yuni, Adi Pratama, ada siapa? Kamarudin.
1: Oh, Bapak Kamarudin.
0: Iya, nom leke katanya.
1: Iya, siap.
0: Mama Susana.
1: Aha.
0: Iya, ada. Ada siapa ya?
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Bunda. Ada Mas Mawan aja di Pamekasan.
1: Siap.
0: Ada Roni Sanjaya.
1: Aha.
0: Ada ke semuanya ya.
1: Siap Mbak Siska.
0: Lagunya buat Mas Faruk, tak tunggu gabungannya.
1: Siap.
0: Kalau bisa.
1: Siap.
0: Iya, makasih buat Mas.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perwakilan dari kepulauan sudah hadir. Ada temon kuring, caranya gabung gimana Mas? Ah, dua line telepon kita di 665396 dan 662317. Atau Anda juga langsung bisa komen di TikToknya Pro 1 ya. Dan thanks lagi untuk Koko Cina. Wah, ini CEO kayaknya ya. Sudah banyak kirim bunga ke kita malam ini. Kita break dulu pendengar. Kita harus dengerin lagu requestan malam ini dari Mbak Winda, Mbak Evi, dan Mbak Siska. Lagunya keren. Refka juga tunggu untuk Koko Cinah dan Temon Kuring untuk gabung bersama kami di Ruang Rindu. Anugrah Terindah punya Silaun Seven dan Isabella punya Soja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Trus 1 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Terus saudara di Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Ah, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori berkalan lewat lagu. Lagunya keren, Isabella. Dia. Dev Kang ketelpon lagi lah malam ini di Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Lewat memori kita kenang masa lalu.
1: Aduh, adem lah kali ini sudah ketemu
2: Iya.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Gimana
1: mas.
2: Gimana kabarnya?
1: Hah? Sampean sehat?
2: Iya alhamdulillah.
1: Kok nggak semangat kayak si sebelah?
2: Oh nggak semangat.
1: Bo, tetap Pak Malacupah tak mana?
2: Ah, enggak.
1: Dikit botol di gendingan nggak ada.
2: Ini motornya. Apa ya? Kangen sekali sama adik ini. Karena apa? Jarang sekali dengar suaranya, begitu kan?
1: Limited edition ini, eh. Jarang keluar.
2: Besok mau siaran di Cekadut enggak ya?
1: Pengennya sih begitu. Terlalu itu so Mas J, bu Mas J nyaman suaranya. Saya jadi nggak gimana lo mau Cekadut itu.
2: Pada nyaman nang. Kipul kan nyaman gitu sih nyoba gitu.
1: Aduh bu mas, ada siap mas.
2: Ya lagunya ada apa di?
1: Lagunya esok malam kan ku jalani. Ada aku tak bisa. Ada warna, ada dahulu. Takut jatuh cinta lagi punya Reza. Selamat untukmu punya Andre Hehanusa.
2: Yang gue tak bisa itu siapa yang nyanyi di?
1: Nia dan Niati.
2: Wah yang itu aja di?
1: Iya.
2: Ini kangen mantap. Sama suaranya siapa Nia siapa
1: nyai dan Niati. Duh sakit aja mana orang. siap mas
2: ya langsung salamnya ya.
1: Siap monggo mas.
2: Yang pertama untuk adikku bertugas
1: siap.
2: Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat nyampe di rumah.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan gitu ya.
1: Amin mas.
2: Ya salamnya ada Evi, Mas Paru Karisma, ada Siska, Mbak Irma ya, Iim, ada Mas Putra Setia, ada Abah Sunni, ayo gabungan Mbah, ini saya sudah masuk Mbah. Ada Bumat Hor, Mbak Jempaka, Farid Adelia, ada Syahdan, Syukron Wanda juga ditunggu gabungannya, Lek Syukron, kalau bisa ditunggu gabungannya.
1: Siap.
2: Ada juga siapa ya? Mas Ali pertama. Ada Dewi, ada ke semuanya saja dulu ya.
1: Siap, Mas.
2: Oh, ada Bapak Ketua juga.
1: Bapak Ketua.
2: Ya, ada ke semuanya.
1: Siap.
2: Sisanya nanti insyaallah mudah-mudahan bisa masuk di acara Gending-Gending Madura ya.
1: Amin, Mas.
2: Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan.
1: Siap.
2: Salamnya salam.
1: Mantap, ya. Mas. Siap, Mas.
2: Iya. Makasih.
1: Sama-sama, Mas.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu. Lanjutlah di belakang Mas Jaya yang dari Kendeng sana. RFK sapa kembali di Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat memori kita kenang masa lalu.
1: Siap.
3: Mas sambil kelotang, Mas RFK.
1: Gimana?
3: Kok ada bunyi-bunyi sponsor?
1: Bunyi-bunyi sponsor?
3: Iya, akludak gitu.
1: Oh iya, biasa.
3: Oh iya, saya ngerti. Sehat ya?
1: Protes malolo. Re.
3: Aduh, omong.
1: Kancahnya protes, tapi kancahnya ke TVN protes, maksa.
3: Kan abangnya sehat lah ya.
1: Nah, kok tak masuk boleh?
3: Sunyi berdua tanya langsung kamu nyibun.
1: Aduh, apa kabar mas, perinduan mas?
3: Alhamdulillah, mohon kabar perinduan. Masih tetap dalam keadaan aman-aman lancar.
1: Alhamdulillah.
3: Tetap selalu lancar.
1: Siap.
3: Gak tahu mas Refka yang siaran, karena saya editing lagu, sempat monitor langsung Kak Jeki masuk. Aduh. Berarti sekarang bagiannya Mas Refka.
1: Iya, apa hubungan Najeki maksud saya? Si bodoh hubungan
3: Mas Refka ini, saya monitor langsung Mas Jeki masuk ya. Ya udah nyalamin ini masuk. ditunggu gabungannya. Langsung sih nece saya masih gitu.
1: Si bedo hubungan na Jeki mau coba win.
3: Oh gitu.
1: Mohon maso saya tade itu soccer.
3: Mas.
1: Oi.
3: Tapi anda dengar kabar?
1: Apa?
3: Abin Faruk yang nyok banjir.
1: Abin Faruk kehilangan nyok banjir.
3: Iya.
1: Tulat na.
3: Boh.
1: Mak leh mele anyar kemarin duan.
3: Oh, mas. Mas. Baru gintar kemarin duan kemarin itu. Apa? Bahaya, mas.
1: Berma bahaya, na.
3: Anu. Minum bit dong, gila sudah tak kengitin.
1: Pocur tak kibo itu. Biasa nampung ibu. Biasa nampung ibu on kena
3: sih. Ibu ni kerobo buat saya terus.
1: Eh malah tinggurus orang sih kedua ni. Menjumpas lagu nama apa?
3: Lagu ada apa ni?
1: Aduh, ada niat dan niat ya aku tak bisa. Esok malam kan ku jelang semenjak kau pergi punya The Massive Januari yang biru.
3: Semenjak kau pergi tuh.
1: Semenjak kau pergi ya The Massive ya.
3: Iya The Massive.
1: Siap mas.
3: Karena itu lagu utama bagiku.
1: Aja. Mak letter. Monggo salam mas.
3: Salamnya ya.
1: Siap.
3: Yang pertama buat Mas Refka. Semoga diberikan kesehatan ya.
1: Amin, doa yang sama juga untuk Mas Sukron.
3: Juga salamnya pada Kak Jeki barusan. Good masuk kaki, petenang kaki. Petenang. Hello, sot. Juga ada Winda. Ada Siska. Apa katanya Siska barusan?
1: Siska itu. Siska Mbling. Yang
3: pos kambling.
1: Ya, yang selalu jagain selalu ada di pos kambling katanya.
3: Allah, mak pas mereka Faruk itu.
1: Ya anggap pendongan Mas Faruk. Tung tung tung tung. Okay.
3: Ada Mbak Irma. Ada Mbak Irma, ada Mas Dewa, Kak Supriyadi. Semoga cepat sembuh katanya. Ya, tuh katanya, Mas.
1: Wah. Mas Supriyadi berci.
3: Ya.
1: Ya, semoga cepat sembuh Mas Priadi. Mas Priadi.
3: Cepat curhat di acara Perudang itu tadi.
1: Oh, siap.
3: Tuutnya itu katanya yang Pak.
1: Cih, tuut. Harapan mau catot dia mah pahe bahasa.
3: Oh, yang bahasanya itu.
1: Lutut benih tuut.
3: Lutut. Cih. Mending bodoh lagar tak tahu. Enggak bisa. Salamnya untuk semuanya saja ya.
1: Siap.
3: Tanpa terkecuali. Salam kompakan.
1: Siap Mas Kron. Tina Faruk cek salami. Ada HP lagi ya.
3: Salamnya untuk semuanya. Yang untuk Mas Faruk ceki dingin-dingan. Dia ngampun.
1: Siap Mas.
3: Ya buat Mas Refka. Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Dingin marin dia kelopai.
1: Siap Mas.
3: Apa je berdekan jantan kau mulai kagak?
1: Tidak ya, insya Allah.
3: Tingjoran ngakak le, ngakak empat pasti nanti.
1: Siap mas.
3: Makasih ya.
1: Sama-sama mas.
3: Lagu itu spesial buat Wanda.
1: Siap mas.
3: Semoga tetap sehat selalu.
1: Amin mas.
3: Anteren Mas Refka serta masuk angin.
1: Amin. Masuk malam ya,
3: selamat.
1: Ya.
3: Siap. Di rumah nanti.
1: Siap Mas Amin Mas.
3: Mari assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sukron ya. Lanjut di belakang Mas Sukron. Ruang Rindu selamat malam.
4: Halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya Mas Refka?
1: Alhamdulillah. Ulang cengomor ini. Erasani langsung keluar.
4: Tetepan masuk Risa.
1: Hah?
4: Tetepan dan kalau masuk.
1: Keng Joni gini suara nama tak yang tarik ke Buruci.
4: Banten beningan lo tak bisa ngukuh mas.
1: Bo, katanya lagi sakit Mas Supriyadi.
4: Iya, terjatuh di sungai.
1: Oh, tak lecer nengi sungai. katanya.
4: Iya, terjatuh ke bawah sekitar 2 meteran lah.
1: Aduh, itu bunyi sekitar 2 meter, Mas. Tangki gelu itu.
4: Enggak, serius.
1: Gimana tapi keadaannya, Mas Supriyadi?
4: Ya, alhamdulillah, walaupun ada sedikit sakit lah, agak ringan.
1: Bagian lutut katanya yang sakit ya?
4: Iya.
1: Ya, semoga cepat pulih ya. Biasanya agak lama tuh Mas Supriyadi. Ya Refka itu yang lama gak masuk ya karena juga kena lutut yang sakit. Sampai hari ini pun masih terasa.
4: Ya, biasanya saya nanya-nanya apa sih obatnya. Kalau apa? Artinya kalau kinset apa obatnya?
1: Terus?
4: Ya maksudnya. Kalau lutut itu king share itu apa obatnya?
1: Oh, biasanya
4: yang,
1: punya,
4: yang bisa tahu saya kasih informasi.
1: Biasanya sih terapi Mas di rumah sakit. Kalau Refka sih begitu.
4: Iya.
1: Iya. Kalau punya BPJS ya tambah enak. Jalanin terapi itu di kemo. Di terapi lewat di ortopedi itu enak. Refka ya bisa jalan ya begitu. Dulunya juga pakai tongkat pas lepas jatuh.
4: Oh iya. Ya katanya teman-teman di sini sekitar 4 bulanan tidak.
1: Dina mantep tulis beres Mas, mantep tulis saya entak ngantos 4 bulan.
4: Gimana keren, 4 bulan.
1: Siap Mas Supriyadi, semoga cepat pulih. Mas ya, Supriyadi mau lagu apa?
4: Ya lagunya tak lupung semuanya lah Mas.
1: Ya siap.
4: Yang penting bisa asik lah.
1: Asik ya. Siap Mas Supriyadi.
4: Ya, salamnya untuk sampean selamat bertugas. Mudah-mudahan tambah sehat selalu.
1: Amin.
4: Bersama keluarga yang ada di rumah.
1: Doa yang sama
4: ada,
1: juga.
4: Ada Mas Jeki, ada pasangannya. Terus mudah-mudahan bisa nyampe ke pelaminan.
1: Amin.
4: Terus salamnya ada Mas Sukron tadi. Terima kasih atas memberi doa. Mudah-mudahan juga tambah sehat selalu.
1: Amin.
4: Terus salamnya ada Pak Sahe atau Pak Asep. Itu semuanya aja.
1: Siap. Kecuali. Siap Mas Supriyadi.
4: Untuk Mas Faruk Krisma. Ditunggu gabungannya. Enggak. HP-nya enggak. Kalahnya kan. Buru lah karya gabungan, kiri macam-macam.
1: Tapi saya ngiding dari Sukron, taruh noro dah, talanyo.
4: Buru lah karya gabungan, tapi kiri.
1: Siap Mas Supriyadi.
4: Eki, benci dengan motor saya pun saya kalah kamu.
1: Eki sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas Supriyadi semoga cepat sembuh ya. Kalau sakit ya, kalau mungkin diperiksa lewat medis. Kalau cuman urusan ora mungkin ya bisa lah lewat tradisional ataupun terapi pijat juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau diutamakan untuk medis dulu Mas Supriyadi ya. Semoga cepat pulih. Lanjut di belakang Mas Supriyadi. Ruang Rindu selamat malam.
5: Selamat malam. Aduh, ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu kita. Halo.
1: Corak nelpon nengnya songai.
5: Sekarang ada di dongke aku bang Refka.
1: Cih, mapas nyap-sap sarongki ke dongke mau demak. Oh malam
5: ya,
1: minggu.
5: Ya, sekarang ada di dongke, ada di rumahnya ada Nek.
1: Malam minggu.
5: Ya, tadi saya lewat di depan rumahmu.
1: Nggak mungkin nyebrang kan, tapi malam minggu nih ke Siska?
5: Ya, besoknya yang nyebrang.
1: Oke. Butuh
5: saya bermalam di rumahnya Dennis.
1: Butuh effort yang lebih emang ya. Perjuangan. Ya,
5: dikarenakan ini saya HP pinjam sama Dennis.
1: HP-nya tolos talanyo.
5: Ada kerang. Aduh. di mall di HP Korea.
1: Mencena talanya ongku. Beni akhir ini kat, takutnya kabar hoax.
5: Benar
1: ya.
5: Iya, ini HP memang dari Sukron. Dan terus dia ya tukaran gitu loh.
1: Dia nang incem saya terus sama Stara pada.
5: Iya, kena dia kena bom bom Bali akhirnya kereng.
1: Aduh ya Allah.
5: Ya Allah.
1: Rusak ongku.
5: Ada
1: dia nang incem. Incem saya kelar-kelar lah, cucu Pak Boli mon parlo saya sukron itu mas.
5: Wah, nebane ya rea itu aku.
1: Mau pada nelesing lah, cuno gue HP noreng. Dia siap mas.
5: Hari ini dia terus bulan na, sebulan dua rese mas. Mana na? Kau beli aja malah naga jina.
1: Kau sih bang tak tabang incem HP. Aduh, ya. Monggo mas, salamnya mas.
5: Ya, lagunya ada apa?
1: Babeli mas Habina, tak bita-bita. Lagunya ada aku tak bisa, punya Nia dan Niati, dan semenjak engkau pergi, punya The Massive.
5: Ada boleh berat dua?
1: Tau leh milih, saya langin cem, apa yang nak milih ya lagu, ya?
5: Ya Allah.
1: Aduh.
5: Ya Allah.
1: Ada. Yalah. Ada lagunya Selamat Untukmu punya Andre Hehanusa lalakena.
5: Ya dina jeri awe lah.
1: Ya.
5: Pokok gak putar deki maknan karengan tos.
1: Celalangin cuma minta nih. Maju salam mas. Aduh ya.
5: Makasih salamnya untuk Segenteng ya, selamat bertugas.
1: Siap.
5: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin mas.
5: Ya, makasih juga singgulannya untuk Mas siapa puru lah?
1: Supriyadi.
5: Dan juga untuk Anda jatuh ke sungai. Mudah-mudahan Anda cepat sembuh ya lukanya, biar kembali seperti dia kalah.
1: Ya, amin.
5: Amin ya rabbal alamin. Bisa berkumpul kembali meskipun lewat udara untuk Mas Supriyadi.
1: Ya, amin.
5: Barusan ada Sukron, ada Jeki Asmara, Arindi, juga ada Wanda, ada Tangalek, Iska. Wow, masuk juga untuk dirimu ya, dan juga ada Mama Susana yang ada di Kepulauan Siliang. Dan juga ada Bupat Hor, ada Irma, Sempat Ayu, dan juga ada kesemuanya saja ya.
1: Siap
5: ya, biar nanti sisanya kalau bisa masuk lagi, kalau diberi pinjaman HP-nya. Iya. Karena saya bermalam di rumahnya ini. Iya. Enggak lama-lama.
1: Ya Allah.
5: Pakai teleponan.
1: Siap.
5: Ya, lagunya untuk Siska ya.
1: Mm-hmm.
5: Selamat bermimpi indah ya.
1: Oci. Siap.
5: Semoga mimpi aku.
1: Pi. Jalan ngincong.
5: Makasih waktunya ya, Rata.
1: Sama-sama Mas Faruk.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Mas Faruk, Mas Faruk. Sehat-sehat selalu ya Mas Faruk ya. Dan semua yang lagi sakit malam ini semoga cepat sehat ya. Nunem juga selamat malam yang lagi nongkrong di TikToknya Pro 1 ya. Dan Muhammad Rituan juga yang pengen siaran langsung mah. Lanjut Ref, angkat telepon lagi malam ini. Ruang Rindu, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, perkiranya ke masa lalu.
1: Jangan dibagi, Mbak. Cukup.
6: Kenapa?
1: Cukup ada saya dan Mas Ampian, Mbak.
6: Iya.
1: Mau bagi ke Faruk, kencem HP-nya nanti sampai.
6: Iya, soal kabar insya Allah. Sama-sama sehat gitu.
1: Alhamdulillah, Mbak.
6: Tapi Abah Sunni doain sama Faruk itu bersama Siska, mudah-mudahan menjadi jodoh yang sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin.
6: Insya Allah, candang maturan lah. Tafsiran Abah Sunni gitu, baru di mana gitu, di Dumkek gitu, ingin ke gini gitu.
1: Iya, mau nyebrang ya, itu.
6: Cuman pesan dari Abah Sunni, kalau mau ke rumahnya Siska pakai, harus berangkat paling pagi gitu. Takut ditinggal kapalnya gitu.
1: Di nama Alangoy, Bah? Oh iya, aku HP ini boleh ngincam, aku hilang dua kali. Aduh, mak peduli Abah, engkau luar biasa sampean, Bah. Punya care ke teman itu luar biasa, Bah. Amin, Bah.
6: Iya, mudah-mudahan itu. Karena diberatkan Abah Sunni kalau nggak ada sampingan gitu, ada gimana, sepi banget gitu.
1: Iya, betul, Bah.
6: Mudah-mudahan. Ya, terus salamnya barusan ada Mas Supriyadi. Mudah-mudahan cepat sembuh gitu. Ada Jeki bersama Winda, Sukron bersama Wanda. Ada Mama Susana, ada Epi di Lintang, ditunggu gabungannya gitu. Siap. Ada Dewi, ada Irma, ada Mbak Sempaka. Dewa Suraya, kerongka kerbayal, Mas.
1: Oh, iya, siap.
6: Iya. Mama Bathor, Mama Yuni, Pak Ipor, Mesa Jena, Abah Alim. Siap. Dan ke semuanya aja tanpa terkecuali. Insya Allah sisanya kalau bisa masuk di acara gending-gending.
1: Nah, itu wajib, Bah. Wajib Refka Gerong ke Pandun, Bah.
6: Oh, insya Allah.
1: Siap, Bah.
6: Soal lagunya, tetap Kak Nara Unta.
7: Buat Mas Refkanya, Mator Sekelengkong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ditunggu ya di kentingan nanti. Refka harus menghadirkan lagunya dan Niati. Ada Masif juga dan Andre De Hianus. Nanti Refka balik di Dinding Mature. Pastikan Anda selalu terhubung bareng Refka di Pro 1 RRI Sumeneb karena informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

101 RRI Sumatera kanal informasi dan inspirasi. Pemirsa TV yang tinggal-tinggal itu romalomangken musik budaya Madura. Pemirsa saat aja bisa mirsaki perlu situng neng RRI.co.id tor neng FM 100 itu ngoma atau megahertz tor pemirsa bisa acara live kamalomangken neng tinggal-tinggal Madura neng dua lain telepon seampun biasa yang kuin yang 665 atau 66 atau 662 atau 14 ngereng dapat merah saya biasa saya bisa gabung malam makin nanya ting-ting matura ting-ting matura. Halo.

0: abah sobung suara nih gitu ngiring ngebing geng ngasih tada suara nah ding ding maturo
1: ding ding maturo lah karena mantap omku
0: alhamdulillah
1: badan apaan gendik mas
0: gendingnya kento bade pelok temor gunung manto sitro terus oh. Kasmaran dono asarang seran ya
1: asarang bintara di pakong
0: bintara ning pakong
1: okay.
0: Alhamdulillah pura bangki sarang ref kaki pak bin
1: okay.
0: Alhamdulillah saya ki
1: okay, alhamdulillah ki salam lagi
0: engki ngereng pak bin
1: Episode pertama untuk panjenengan mudah-mudahan sehat selalu.
0: Siap amin.
1: Salam kafon bener Pak Yuni. Mm-hmm. Bede Pak Nur Kemala.
0: Oke.
1: Kle bede Pak Evi Lentang. Bede. Saya Mas Faruk boleh bu?
0: Oke siap.
1: Mas Faruk bede Syukron kle perinduan.
0: Oke.
1: Bede Fathor juga. Bede Mama Susana Kenjing Doso. Juga bede
0: Saya
1: boleh lagi. Eki asmara kele.
0: Eki siapa Pak Bin?
1: Eki. Ditunggu gabungannya masuk boleh Mas Eki.
0: Eki siapa Pak Bin?
1: Mas Alempu beda Pak Justin.
0: Mm-hmm.
1: Beda Wawan pun bisa masuk.
0: Siap.
1: Juga beda Mama Intan juga.
0: Eki siapa Pak
1: Bin? Kurang saja nama.
0: Siap Pak Bin.
1: Eki. Sekelangkong.
0: Eki sami-sami Pak Bin Dara.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Resmi ini. Pak Bin ini suaranya mau besar, matager nih gede dene refka. Malar mugi paling sehat ki Pak Bin. Terus miar saki prositung tor bisa gabung sareng refka. Lain kesempatan. Bingging apa Bintara malam mangken? Ding-ding madura.
2: Oh. Asik kong ke teretan.
0: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demalah HP lah.
2: Karita?
0: Ntar nyari HP kau lah. Tadi story ni kemarin kan apa tu na?
2: Oh tu. Kuda tak temor kapan tu nampak banjir dengan sangrang masuk. Engki tiga ibrdi atau kapan?
0: Pesta.
2: Ya. Rapain TV dek ingat.
0: Cabut nak nak mangken, pes tepes. Pokok boleh sekata dia story malam mangken.
2: Wengki.
0: Mocol bah bah.
2: Keru baru. Mak mulai tombung. Ngelak terong, mak terong bote. Tak kaki furu apa suni mari agabung. Mati kerong si agak bunga boleh.
0: Aduh, ketagihan mak.
2: Ketagihan.
0: Mantap bah.
2: Kamuara.
0: Ah,
2: mak mele mahkota.
0: Gedeng.
2: Kasaroka mak le buat pasar turi.
0: Ah, sik.
2: Kenapa boleh pandu siara sarang Mas Ripka?
0: Ah.
2: Teka sekut pak kun tak nobu. Napa boleh tak sekut?
0: Napa boleh tak sekut? Sesama bulan duka le.
2: Jepun masuk kron sudah sabudan dua hari nama tanggal baru
0: lu kali muncul lah setahu
2: aduh ya Allah kecek kadinta
0: tak gede kan
2: kan berarti bantu nama dini
0: ah ngiring bah
2: somor dari demai koro ingat saya go
0: monten
2: buat nama Erobi ya
0: asik
2: pokok Mas Ripka toro Oca napa sih pentah baku nih bagi
0: pokok juga pentah
2: Eki sana Eki
0: Eki gereng bah gereng
2: bedet Pak Bintara kan disa insya Allah pan lama gak saat sebelum udah ngepan nge RRI kan insya Allah
0: Eki berarti ki
2: terjukan pada Pak Nur Kemala Eki asli kan disa Pangeran Bukabu terjukan Haji Burhan kan insya Bada Mas Roni, Mas Nizar terjukan Putra Setia sarangan luar kan insya Bada Mas Reki terjukan Pak Ipan ya antosa kan insya Allah Andias Kuda Laut
0: siap
2: Inki tor kasih tu aja nak ditor
0: siapa
2: terkecuali tidak kerja apa abu tu mama intan juga kelopen mede siska sarang paruk sebut tu boleh kan itu malay pak bulan sarang jeki masuk jeki Engke, mun biasa mun mun ku udah tak masuk sepun mun jeki penumpan kali bisa masuk apa nih?
0: Apa-apa aja.
2: Engke, bade boleh sebut dah FP masuk F.
0: Siapa?
2: Terkesan dia aja.
0: Eki siapa?
2: Tanpa terkecuali soal ting-ting pakun kalawan wajahan sok narok utek kawan jeningan atas lekona cek langgung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek iki iki sing kerong mana bisa hubung di oh Pak Bintara nih ke Afan Kona ki alhamdulillah ki cuman almarhum bisa ki biting ding ding bah pada munyi nak eteran sih ya Om Hendra sih oning lagi bingking abah ding ding Madura
3: lakar mantap Om Hendra
0: alhamdulillah
3: lakar nubat di tas kerong Alhamdulillah boleh bisa masuk boleh
0: banyak habina men
3: lekar jadi ini lagi ke baru jadi sumi sama boleh tak sanggup
0: telepon nasur apa boleh men tak bisa gabung
3: boleh ikhlas pon
0: ikhlas mau rebo jadi ya
3: dan benih mau rebo jadi dek ni ke masa desa apa kejompo biano ni masa desa
0: napa aku ulur
3: nangis masa desa
0: disno dusi berak anak jadi maksud tu aku ulur nginjem HP
3: si Mas Desa.
0: Aduh ya Allah mungkin bapak cok ano
3: benten memohon
0: ke
3: gula
0: ngocak ke tina apa cok ano
3: syukur alhamdulillah
0: isi
3: harap perlu ke jangan gula tak tolong terus gabung na ke RRI rahati itu hati
0: nggih
3: boleh belum bolo napa nang ngono dia ki pendenan tang ki mas eka naro lambe
0: ba anu
3: sampai sama cek ke radio ni ke hati-hati jadul
0: ba ngen glu selera nama melas napa berma
3: selera
0: nggih
3: on dari selera kita on
0: benten sebab tong ngecak ngenco ma kampian ma melas napa
3: keras nak. Tak kerja. Tak kerja lain.
0: Saya tidak dusun nak nyebrang kaki lilaku dah.
3: Kerak burung je orang. Dengan no. Tak sebelah di kota kaki burung. Macam. Mon esok ngayu sanya mon apa dia pun.
0: Tak oning
3: lah. Tak oning pun bahasa yang ngegeger kok. Surah burung je orang.
0: Aduh ya Allah, kayak tabu.
3: Yang gila Mas Rifka, membiarkan bagun saya tadi.
0: Ki bakun.
3: Bakun.
0: Jadi oleh berumah jenit nih, Kak.
3: Iya, takut lah elang boleh nih, Kak.
0: Entan, insya Allah pada.
3: Pada, Ki.
0: Kayak kemarin nantan, ya. Mau tak tuli pada singangka, ki bakun ki baroko.
3: Ngantar lagi barangnya sehat Mas Resta tanggi
0: udah dibudi nah biasa nah boleh tak masuk sebulan tuh kali
3: genting udah tak apaan dari
0: udah sitro gunung mantuk pelok temor tadelet
3: sedia sini kisih kama
0: bawa udah kakapi nih kak mpian kare milih
3: gula dukung jalelet nih kak.
0: Siap.
3: Mantu nih kak gula lestari minta di malam nih.
0: Ki, mun jalelet tak oning gini kak gula.
3: Kona nah.
0: Aju dulu. Siap.
3: Alhamdulillah. Nih kak enjo man datang boleh. Salam mama.
0: Ngereng masuk keron.
3: Salam si pertama. Ya terakhir dari Sambian.
0: Siap.
3: Moga-moga barangnya sehat dengan setuju keluarga.
0: Amin.
3: Kan salam ah. Kita bawa Winda lagi.
0: Eki.
3: Winda Eki. Kan sa dama. Kada ba winda gi?
0: Eci.

0: tolos kanjengan lambung teki. Terus terus terus Mas tiger jo bahas kene ka Mas. Terus terus. Ben
1: iki gula headset kene ya. Kares. Kares.
0: Aduh ya Allah.
1: Iki kan sama bede abar ini iki.
0: Oke.
1: Motor terlangkong iki kan bede Kak Subriati.
0: Siap.
1: Iki kan bede sebenarnya kawasan Pemekasan itu bede Wanda.
0: Iki.
1: Iki kan bede Faruk Karisma.
0: Siap.
1: Kang Koruk. Kamu kebarnya sehat tangki. Ya kegiatan tangki Mas Rizky.
0: Amin. Siap masuk rom.
1: Iki kan bede sebenarnya kawasan Sumenep nih kah?
0: Iki.
1: Bede Omboa, Mas Wawan. Bukan bede sebede ni kawasan Sumenep ni ke bede Mas Anwar sering ngijar.
0: Siap.
1: Satu hujan lagi tanpa terkecuali.
0: Siap masuk bro.
1: Ombak
0: Iki siap mas.
1: Kaku sambian banyak motor selangkau.
0: Iki sambi masuk bro.
1: Tinggi ni kaya paling akidah kawan dah.
0: Iki cari lagi.
1: Maka kenapa ki sambian ni ya?
0: Di mana aja urusan mian.
1: Tak gula.
0: Dan terus tanya lagi lah.
1: Di mata terkelangkong ireng assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri ini lah pun urusan ke saya menyiar. Lagi suruh nyiar sekali. Mas kau dah tak masuk. Bingkeng asukron ding matura.
2: Waduh. Lakar mantap wong tua lah.
0: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tabang ki boleh ni kan.
0: Aiki.
2: Tiga apa Mas Oba? Ya Legron. Mas Oba Legron. Mana bi kabar Pak Gun saya lagi.
0: Engki sami Mas dia.
2: Delu. Mas Oba ada di Oki. Kencinga, napa cuba di poter
0: ngale? Ni ke calelet lestari nani ke? Request nana sukron ni ke? Tahu ni?
2: Mungkin pun, ano, nuruk bunte lagi.
0: Siap Mas.
2: Kisah lama si pertama katot kundak kang kuimpian dah bertugas ni.
0: Eki siap mas.
2: Deki menabi peleman tengah telek. Peleman karoman deki lek. Cepat lepai lek.
0: Bo mata engki jaringnya toku ini kak.
2: Bo noro lek.
0: Bo noro.
2: Alhamdulillah berarti stongku kampian kan ni kalek.
0: Katok buntok noro.
2: Kita apa berarti kan ni stok kampian ni kak.
0: Oke.
2: Ivan, kita doa kalian ki.
0: Amin.
2: Ivan salama. Ivan mengawali kelab pada siapa si pertama le? Le sukron.
0: Si pertama, bang.
2: Apa tu ni?
0: Pak Bintara.
2: Oh, Mas Bintara. Selamat malam Mas Bintara. Nek aku belum masuk Mas Bin. Tenang. Ivan yang isu dia masuk ni kan?
0: Aki.
2: Itu kan pada le sukron, Rengwanda. Pada Pak Nur Kumala, Bang Mahesa Jenar, Pak Sapur, Sukan pada Mas Putra Setia, pada saya ada lagi lagi, pada Pak Sapur, Kelak ke Bang Asep, pada Mas Paru, pada Pak Irma.
0: Siap.
2: Kesatu aja nak lagi.
0: Siap mas. Ya.
2: Tanpa terkecuali si kita gabung dari gabungan, kita kena notop. Orang bekot ngokot pun jauh orang ni kah?
0: Pemak buru menyerah.
2: Bene. Kita ambil lo lek. Kita ambil bingkisan. Orang.
0: Aduh ya Allah.
2: Gimana?
0: Gimas.
2: Tore mon. Tidak pada tantretan si kita gabung si ini ada gabungan tore. Ya tore.
0: Pelakas.
2: Kencing apa niat orang kita orang si Pemekasan lek.
0: Siap mas.
2: Sore gabungan si Pemekasan.
0: Siap.
2: Selangkong.
0: Iki siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bingking nggak mas ya? Ding Maturo. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Ding Maturo. Maturo. Untuk ongku mas Rizka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mak pas bisa nih kaya sosol. Yang kuih nampak telepon nih kan? Pakun saya tangki. Mak kini suara nampak Win.
3: Kira awak nih dari apa nih kan?
0: Eko tak kok? Enapa masuk Mas Jaya?
3: Ini suaranya.

0: Cara-cara norok nak ni kan?
1: Anu suara ni kira ni lagi kuno ni kat kuno si kami suara ni.
0: Okey, dan makin nyaman pun saya pun.
1: Oh,
0: mana bi kabar Pak Gun lagi?
1: Okey, alhamdulillah kasih tu.
0: Keng, anu tak ada boleh tonton.
1: Oh, ni kemarin lanjut macam.
0: Seduh kali nak.
1: Pon nak kira lapar pun.
0: Bu. Wah. Eh, paringi saya lapar malolo. Siap.
1: Paringi saya ongkos.
0: Alhamdulillah.
1: Paringi saya, paringi ongkos.
0: Saya beralhamdulillah. Siap. Amin.
1: Saya bikin dengan orang bunte pon.
0: Okey, siap Mbak Win.
1: Salam mas. Alamak, masa saya gimana?
0: Ki?
1: Kecuali dia nikah masa sekarang, karena saya kan nomor seperti itu.
0: Oh, siap.
1: Ini ya, itu yang seperti itu biasa.
0: Siap.
1: Saya tidak biar lagi.
0: Ki, siap, Mas. Mbak Win. Rok norok malu.
1: Mau taruh norok orang gitu.
0: Ki, tak lengkap lah, Gar. Mau taruh ngerok tak lengkap, tak lebur, teman. Siap Mbak Win. Sami-sami Mbak Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malar muke paring sae, malar muke paring jember terus tangki. Mbak Win sareng Mas Dian iki pasangan se lekar mantep nih. Bikin Mbak Win dah. Ding-ding Madura.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ding-ding Madura lekar mantep Mas Repka.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah rabbil alamin.
0: Raas nih katang ki. Kan.
3: Katipun apa kabar saya?
0: Bisingi kok cara raas langsung ngobo suara.
3: Mana apa? Ngobo katina apa?
0: Aku buat tambah bungkol, gelak buat tepes, teriblah, makin bungkol.
3: Banyak gelak tak pasang mikrofon nanti.
0: Oh, tak pasang mikrofon.
3: Kita macam-macam alat sih. Saya setia makhlukku sekarang raas ni kak Mas Ripka.
0: Alhamdulillah.
3: Saya kira tak mau kecewa amak kak pandu siara RR ini.
0: Bom, pian nyongop kau lawan kompiro. Saya tak nemu pandu. Berarti.
3: Alhamdulillah.
0: Anu. Di apresiasi Refka nasareng pi.
3: Siap
0: Mas.
3: Cae pon se cebuna almarhum Pak Matali. Alhamdulillah.
0: Ya.
3: Ambian oleh cukun ka Pak Matali ki.
0: Bo datang ke rasa. Datang ke nanti gula timin.
3: Mano Pak Matali.
0: Engki.
3: Ki kerua napa kasa tetep tetap terpatri neng ia tena pendengar kali kah sebenarnya komedi ingin rasanya diperpanjang tapi apa boleh buat satu je pemain ni kapun almarhum satu je thank you
0: loros
3: juga Pak Matali Pak Bruden ni kamar muka keparingan kasayan padeng edelem patinggal na kan siapa nikah?
0: Eki, amin.
3: Jukan Pak Guno, sempat patinggal. Insya Allah sekibade nikah kare Pak Marmut, Bu Markoya, Bu Munirah, Bu Asmona kan nikah sih. Insya Allah sekibade kan nikah pun.
0: Eki,
3: kan Eki makrifka.
0: Eki.
3: Okay. Panjenengan tanya sakonik dan kuda senang juga ke komedi ki Mas Ripka.
0: Alhamdulillah dimin kalau norok rekarena dimin saya kita banyak saya pensiun kalau norok amain dimin.
3: Biar norok amain juga.
0: Saya pun para pensiuna dan kuda buru masuk nengi pro dua dimin.
3: Oh, okay. Tapi mereka nang pemain komedi nang panjenengan tak noro main.
0: Tak noro ton ring sepo sih noro.
3: Pasera. Pasera.
0: Tikelna tadi PR boy.
3: Bener lu tuh ongkon. Penasaran gue tuh ini gak gue nak. Saporan apa boy? Gue nak kanak buru. Gue nak

0: Anak kanak buru Mas Lip, kelahiran tahun 92, cuman pecinta ke komedi gini kan.
1: Mbian bisa tanya ke Hendra.
0: Ditinggal pun, mana bi pun tadi PR.
1: Oke, mana bi tadi PR tak ada ibu.
0: Pola ring sepuluh Mbian, saya akan sambut Pak Marmut Ben nih.
1: Kenapa? Bukan Pak Marmut. Kan pasti jawabnya mana gini kan.
0: Ditinggal pun, salam makasih saja.
1: Siap Mas.
0: Salam makasih saja. Nah, sepenting bisa acurhat, berbagi-bagi cerita sareng Mas Rip kasano sasa kader sakoni iki.
1: Ki, siap Mas.
0: Ki. Ani sir kasih bingkeng. Tak mabing ngirim salamnya banyak. Salam makasih saja. Nah, siap, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mana bi sederira asni gelar anu penuh kejutan tangki. Bingkeng sederira as malam mangken. Ting-ting matura.
2: Lakan mantep ongku Mas Reska.
1: Alhamdulillah tak sia-sia seputar kimo sobat suni. Evi
2: mungkin niat tidak kuat.
1: Maki tak anu tangar mungkin.
2: Banten ki kurang betul nah.
1: Oh, kurang betul.
2: Ki kau jelas baru tidur. Asik.
1: Tapi tak ada ur boleh kan ki?
2: Apa?
1: Tak ada ur boleh kan?
2: Tak.
1: Okay. Tak kok bahal anu sehat pada so kan gula lagi.
2: Apa? Si burung anu. Si bang kencing a. Napa?
1: Kencing ni kau pada calelet sarang sitru.
2: Calelet sini ke sih?
1: Ki siap Mbak Evi.
2: Asyik tanya banyak. Deh. Jelas nak. Bule abri anu ke Mas Hendra. Boleh beriin anu aja 8 menit ngani kareng gabungan ngani kan.
1: Nah, siap.
2: Iya, kan tak lebur.
1: Oke.
2: Iya, saya kan dia.
1: Oke.
2: Ini pun anu saya terus aja jangan nikah.
1: Siap Mbak Evi.
2: Salam sih.
1: Eki siap Mbak Evi.
2: Pertama, juga baca dengan selamat berduka. Kita kena sehat. Juga beda Abah Sumi, beda Panur Gumala, beda Mas Bintara.
1: Siap.
2: Lawan tak bisa masuk. Cuban beda, okay, lagi kita sebut dia. Cuban Lestari, beda Jana Pensi.
1: Ki, siap Mbak Evi.
2: Mungkin Miki Nerema boleh ada dua aki ngara.
1: Terlahir nih. Ki, siap Mbak Evi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ref ko pecing atau lagi tinggenting malam makin cara lihat lagi. Jika pun saya dan tos lagi pendek lumayan lah. Malar moga pada yang saya pemirsa saja saya biasa pemirsa lagi perlu hitung. Ternyata sapora mana bibede teratur sekurang saya nenge panggilin. Pemirsa satu aja malam muka paling sehat bisa bangkilin betogi ini gak boleh kencing jalelet ayo terakhir deka satu aja saya pemirsa akhirnya prositongnya dari Sumenep.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemuh, bisa nyampung lebet suara. Tak bisa bertemu.

akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fuck, man.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

saudara resumen kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Rusia sudah kebersamaan kita hari ini Sabtu 19 September 2026. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja program satu RRI Sumeneb mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sajian hari ini membawa kesan di hati pendengar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sumeneb kembali mengudara melalui FM 101,3 MHz AM 1098 kHz. Menyiarkan siaran sepanjang hari ini Minggu 20 September 2026. Bersama saya Gita Ayu, sukses selalu untuk Anda. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Mantapkan langkah mereka kesuksesan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: نعبد الأصنام.
1: Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku berserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala-berhala."

Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah menyesatkan banyak manusia. Maka siapa yang mengikutiku, sesungguhnya dia termasuk golonganku. Siapa yang mendurhakaiku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, berada di sisi rumahmu, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Asrorikul Masduk. Meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasul memiliki keistimewaan yang lebih dibanding manusia biasa. Mereka lebih sempurna dari manusia biasa. Dan yang paling istimewa di antara para nabi dan rasul adalah nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang lembut, murah hati, mampu menguasai diri, suka memaafkan ketika memegang kekuasaan, dan sabar saat ditekan. Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling lapang dadanya, dan paling besar kasih sayangnya. Suatu hari, waktu Anas masih kecil, beliau sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Aku berangkat, tetapi aku malah menuju anak-anak yang sedang bermain di pasar, bukan melaksanakan tugas dari Rasul. Aku ingin bermain bersama mereka. Aku tidak pergi menunaikan perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa saat setelah berada di tengah-tengah anak-anak itu, aku merasa seseorang berdiri di belakangku dan memegang bajuku. Aku menoleh. Ternyata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tersenyum beliau bersabda, "Wahai Unais, apakah kamu telah pergi seperti yang aku perintahkan?"

Maka aku pun salah tingkah. Kemudian aku menjawab, "Ya, sekarang aku berangkat wahai Rasulullah SAW. Demi Allah, aku berkhidmat kepada beliau selama 10 tahun. Beliau tidak pernah berkata untuk sesuatu yang aku lakukan, 'Mengapa kamu melakukan ini?' Beliau tidak pernah berkata untuk sesuatu yang aku tinggalkan, 'Mengapa kamu tinggalkan ini?'" Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Shodiqul Masduq.

0: Mutia Pagi Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda Sumenep pagi ini di minggu lembar ke-20 di September kali ini. Seperti biasa, saya akan menemani Anda di Mutiara Pagi. Kita sudah bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini ya, bersama dengan penyuluh agama Islam Kemenak Sumenep bersama Ustadz Bustami. Kita sudah tersambung. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kabar baik hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI di weekend ya Ustadz ya. Dan topik kita pada minggu kali ini adalah buah dari kesabaran. Nah, sebelum kita berdialog, berdiskusi, nanti selepas mukadimah kita akan mendengarkan tausiah dulu ya dari Ustadz Bustami sebagai penghantar. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para pemirsa Mutiara Pagi RRI Sumenep yang berbahagia, terutama juga Mbak Dita Ayu yang telah memandu acara pada pagi hari ini, semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita awali aktivitas pagi ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan berdoa, dengan harapan, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita rencanakan, semoga apa yang kita targetkan, semoga apa yang akan kita upayakan diberikan kemudahan oleh Allah, dilancarkan, disukseskan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Pak Gita, sesuai dengan tema yang kemarin sudah saya ajukan terkait dengan buah kesabaran. Terlebih dahulu mungkin perlu saya sampaikan tentang kisah, sebuah kisah. Yang ini di dalamnya ada
3: recording in progress.
2: Ada teladan tentang kesabaran, yaitu tentang kisah. Ada yang mengatakan sahabat, ada juga yang mengatakan tabi'in. Namanya Abu Kilabah. Beliau sebenarnya adalah seorang ulama besar yang bahkan beliau pernah ditawari untuk menjadi qadhi atau hakim. Kalau sekarang itu oleh raja ditawari menjadi qadhi kerajaan. Tetapi beliau menolak tawaran itu karena takut terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dalam rangka menghindar dari tawaran seorang raja, beliau mengasingkan diri ke suatu tempat, ke tempat terpencil di padang pasir, sehingga beliau hidup dengan sangat terbatas. Dan kebetulan setelah mengasingkan diri bersama satu orang anaknya, beliau ini Abu Kilabah ternyata diuji oleh Allah.

pujian yang sangat berat, yang berupa kedua tangannya buntung, ada yang mengatakan kedua tangannya lumpuh. Ada juga yang mengatakan ia buntung atau lumpuh. Kedua kakinya juga lumpuh. Kedua matanya buta. Kedua telinganya juga tuli, tidak mendengar. Namun, yang dilakukan oleh Abu Kilabah ini dalam keadaan seperti ini, ternyata Abu Kilabah ini senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa terus berzikir kepada Allah dengan mengatakan Alhamdulillah atas pemberian Allah yang masih merasa lebih. Pemberian Allah masih merasa, Abu Kilabah merasa lebih, pemberian Allah itu merasa lebih bagi Abu Kilabah. Makanya Abu Kilabah tetap istiqomah hatinya, tetap konsisten, tetap berpikir positif, tetap berbaik sangka kepada Allah dalam keadaan ujian, yang menimpanya sebegitu beratnya. Abu Kilabah tetap dalam kesabaran, tetap dalam ya istiqomah di dalam menghamba kepada Allah. Kemudian keadaan Abu Kilabah ini ditemukan oleh seorang musafir yang bernama Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad ini menghampiri Abu Kilabah, karena Abu Kilabah ini di padang pasir hanya tinggal di bawah tenda yang sangat tidak layak untuk ditempati. Kemudian Abu Kilabah mendekati tenda tersebut, dan ternyata, maaf, dan kemudian Abdullah bin Muhammad itu mendekati tenda tersebut dan mendapati ada suara zikir di dalamnya, mengatakan Alhamdulillah atas pemberian Allah yang masih dilebihkan daripada makhluk yang lain. Sementara Abdullah bin Muhammad ini melihat Abu Kilabah dalam keadaan kedua tangannya buntung, kedua kakinya lumpuh, matanya juga tidak melihat, telinganya juga tidak mendengar, tetapi tetap berpikir Alhamdulillah Allah masih memberi pemberian yang lebih kepadaku. Hal ini membuat Abdullah bin Muhammad heran. Kenapa dengan keadaan demikian masih bersyukur? Jadi akhirnya Abdullah bin Muhammad ini bertanya kepada Abu Kilabah, "Wahai Abu Kilabah, dengan keadaan yang seperti ini, engkau masih memuji Allah, engkau masih merasa mendapatkan pemberian yang lebih dari Allah. Apa gerangan yang kau pikirkan?" Kemudian Abu Kilabah menjawab, "Celaka engkau. Apa engkau tidak menyadari bahwa aku ini masih memiliki pemberian yang istimewa, yaitu mulut yang masih bisa berpikir, hati yang masih bisa mengingat Allah." Jadi bisa berpikir, bisa berpikir ini bagi Abu Kilabah adalah anugerah terbesar, yang sehingga dengan anugerah ini tentunya Abu Kilabah harus bersyukur. Walaupun Abu Kilabah harus bersabar, di satu sisi Abu Kilabah harus bersabar karena ditimpa musibah yang begitu rupa, tetapi juga Abu Kilabah masih mencari nikmat Allah, menemukan nikmat Allah, menemukan anugerah Allah yang menjadi alasan Abu Kilabah itu tetap bersyukur kepada Allah. Gitu. Akhirnya Abdullah bin Muhammad ini, seorang musafir, sadar bahwa memang sampai kapanpun tidak ada manusia itu yang lepas dari anugerah Allah. Maka sampai kapanpun tidak ada manusia yang tidak harus bersyukur, yang bisa lepas dari syukur.

Di tengah musibah, di tengah musibah sebesar apapun, masih ada anugerah yang perlu disyukuri. Kemudian setelah itu Abu Kilabah meminta tolong kepada Abdullah bin Muhammad. Wahai Abdullah bin Muhammad, wahai seorang musafir, minta tolong. Saya ini sebenarnya di sini di bawah tenda ini bersama dengan anak satu orang anak saya yang melayani saya, menyuapi saya, membantu saya ketika bersuci dan lain sebagainya. Namun sudah beberapa hari ini anak saya tidak pulang, anak saya tidak datang. Minta tolong, wahai musafir, minta tolong anak saya tolong dicarikan. Kalau ketemu suruh pulang. Gitu. Akhirnya Abdullah bin Muhammad ini memenuhi permintaannya, kemudian mencari si anak tersebut. Kemudian setelah mencari kemana ke sana kemari, ternyata ketemu anak tersebut sudah meninggal dunia karena dihantam binatang buas. Diterkam binatang buas. Dia sudah meninggal. Kemudian Abdullah bin Muhammad ini kebingungan. Bagaimana caranya saya mengabarkan kepada Abu Kilabah bahwa anaknya sudah meninggal. Sementara Abu Kilabah dalam keadaan yang begitu apa ya, ditimpa musibah yang sangat berat. Tetapi pada akhirnya Abdullah bin Muhammad ini memutuskan untuk mengabarkan perihal anaknya. Sehingga ketika disampaikan kepada Abu Kilabah bahwa anaknya sudah meninggal, apa respon dari Abu Kilabah? Ternyata Abu Kilabah meresponnya dengan istirga, dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan hati yang tenang, tanpa menggerutu, tanpa memaki-maki Allah. Jadi dalam kondisi seperti itu, musibah yang menimpa dirinya, juga menimpa anaknya, masih tetap menjadikan Abu. Apa Abu Kilabah tetap istiqomah hatinya, berbaik sangka kepada Allah Husnuzan. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu mengatakan alhamdulillah Allah sudah menutup potensi atau peluang dosa bagi anak saya. Alhamdulillah. Berarti anak saya juga tidak berpeluang lagi untuk melakukan perbuatan dosa. Ini masih disyukuri oleh Abu Kilabah. Dan pada akhirnya setelah beberapa saat kemudian, setelah mendengar kematian anaknya, ternyata Abu Kilabah pun menyusul meninggal dunia dalam keadaan tenang. Kemudian beberapa saat kemudian sang musafir ini ternyata bermimpi. Di dalam mimpinya sang musafir bertemu dengan Abu Kilabah, dan Abu Kidam saat itu Abu Kilabah sudah dalam keadaan segar bugar, sehat, tangan dan kakinya sudah sehat. Dan kemudian Abdullah bin Muhammad ini bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Abu Kilabah? Abu Kilabah menjawab, aku dalam keadaan sehat-sehat saja, dan ternyata Allah sudah menyiapkan derajat yang tinggi kepadaku. Ini yang merupakan buah daripada kesabaran Abu Kilabah. Mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Tetapi salah satu ya, ini salah satu daripada buah kesabaran. Tetapi banyak sebenarnya buah dari kesabaran itu. Misal kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau tentang pahala derajat mungkin ini semua orang tahu, tapi bisa jadi semua orang seperti tidak meyakini. Kenapa? Kenapa saya katakan demikian? Karena kadang-kadang

0: Dia tahu kalau sabar itu akan dibalas dengan derajat yang tinggi, pahala yang melimpah. Tapi kadang-kadang kita tidak berupaya untuk bisa bersabar, atau mudah apa terprovokasi, tidak berusaha bersabar. Kalau yang dalam kehidupannya, dalam saat ini, dalam kehidupan kita saat ini, dengan kesabaran kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Tetapi sebaliknya, kalau tidak mau bersabar, biasanya peluang yang ada di depan kita itu biasanya bisa hilang begitu saja, hanya karena kita tidak mau bersabar. Kemudian juga dengan bersabar, Allah akan membersamai kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Begitu kira-kira
1: Baik.
0: sebagai pengantar. Baik, terima kasih.
1: Oke, baik. Saya dari tadi mendengar cerita Ustadz tentang Abu Kilabah itu meringis itu. Jadi yang ada di otak saya, aduh aduh apalagi sebentar lagi. Aduh aduh gitu. Jadi benar-benar part-part dari ceritanya itu benar-benar menguji iman kita gitu ya, Ustadz.
0: Ya.
1: Kalau kita mendengar kisah dari Abu Kilabah ini, dikisahkan bahwa hadiahnya didapat di akhirat gitu. Nah, bolehkah kita sebagai manusia biasa, Ustaz, mengharapkan buah dari kesabaran itu di dunia dan di akhirat kira-kira?
0: Tentu, seperti yang barusan saya sampaikan, bahwa memang buah dari kesabaran itu bukan hanya di akhirat saja. Seperti yang barusan saya sampaikan, bahwa dengan kesabaran, maka insya Allah apa yang kita cita-citakan mudah untuk dicapai. Seperti misalnya kadang gini ya, dalam sebuah seleksi misalnya. Seleksi atau ujian saja, ujian sekolah misalnya. Bersabar dengan ujian, bersabar dalam menjalani ujian, maka insya Allah buahnya adalah lulus dari ujian. Tapi kalau tidak mau bersabar, tidak mau mengikuti aturan dalam ujian misalnya. Ada di sekolah, kalau ujian kan ada ketentuan-ketentuan, ada ya aturannya. Kalau tidak mau mengikuti aturannya, yang bisa ini bisa diartikan tidak bersabar dalam menjalani ujian, maka tidak bisa. Maka di dunia ini juga kita akan merasakan buah, akan mendapatkan, akan memetik buah dari kesabaran.
1: Baik.
0: Begitu, Pak Ida.
1: Saya sering kali melihat kesabaran itu di box yang lain. Misalnya begini, Ustadz. Misalnya saya punya teman ya, atau saya punya rekan kerja yang sering kali setiap bertemu dia menampakkan wajah yang apa istilahnya, kemerungsung begitu ya. Dan kalau ngomong juga agak ini ngegas ngegas gitu, Ustaz. Tidak sabar gitu ya. Jadi kita biasanya mengklaim orang itu tidak sabar. Nah, tapi ketika kita tahu kehidupan pribadinya, ternyata teman saya ini punya orang tua yang dua-duanya dia rawat sendiri, dan dua-duanya sudah renta dan tidak bisa beraktivitas apapun gitu. Nah, ini kan kita akhirnya melihat kesabaran itu di dimensi yang berbeda. Jadi sebenarnya teman saya itu sabar begitu. Ketika Allah kasih ujian, dua-duanya orang tuanya tidak bisa ngapa-ngapain dan dia yang ini ya, yang berbakti, yang meladenin. Nah, kalau kita melihat porsi yang seperti ini begitu, Ustaz, ini masih dikategorikan sabar atau bagaimana kita melihat orang yang model begini nih kira-kira, Ustaz?
0: Betul. Begini bagi kita. Kalau dari sisi dia merawat orang tuanya dengan sabar, betul dia sabar. Tapi kan ketika bertemu dengan orang pada saat itu juga kewajiban kita memang ya dengan ramah,

0: sebagai pribadi ya, kita memang harus ramah kepada orang lain, baik kepada orang lain, sikap menyenangkan kepada orang lain. Tetapi ya kita juga perlu sadari bahwa memang di sekitar kita itu bisa jadi tidak sama dengan kita, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Maka pada saat itu berarti kita yang harus cerdas, yang harus jeli, yang harus peka dengan keadaan di sekitar kita. Dan ini tentunya kita harus bersabar ketika menemui orang di sekitar kita ternyata tidak sesuai dengan yang kita ingin. Menegas, menyebalkan, misalnya. Kita perlu bersabar di situ.
1: Bisa jadi teman kita itu ujian buat kita gitu, ujian kesabaran buat
0: betul
1: kita.
0: Betul sekali, Mbak Dita.
1: Oke, baik. Kalau misalnya kita menemui hal syariat misalnya yang seringkali di belok-belokan gitu ya Ustaz, atau di kita tahu aturan itu, kemudian ada beberapa orang yang menyalahgunakan gitu. Nah,
0: betul.
1: Bentuk ketegasan kita terhadap hal yang kita tahu, tapi cara penyampaian kita ini sabar dan lemah lembut, harusnya bagaimana ketika urusan agama syariat kita nih yang sudah dipermainkan misalnya Ustaz? Masih harus bersabarkah, atau mungkin kita agak tegurnya agak lebih keras, atau bagaimana Ustaz?
0: Ya. Sabar ini sebenarnya kalau dalam hal seperti itu sudah bisa dikategorikan sabar yang dilarang. Artinya apa? Ini, kalau kita melihat kemungkaran, maka kita wajib mengubahnya. Cuma kita mengubah dengan bagaimana? Bukan dengan cara yang kasar, bukan dengan, maksudnya bukan dengan cara yang tidak baik. Tegas itu bukan tidak sabar. Tegas itu bukan tidak baik. Tegas dan kasar memang ya berbeda ya. Artinya dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, tanpa emosi, tanpa amarah. Jadi kita harus memperbaiki. Kalau melihat kemungkaran, kita harus memperbaiki dengan cara yang ma'ruf gitu, Mbak. Ya, begitu, Mbak.
1: Saya sering kali mendengar kesabaran itu ada batasnya gitu. Kalau ada batasnya berarti nggak sabar ya Ustaz ya, atau bagaimana nih?
0: Iya. Saya memang sudah memperkirakan ada pertanyaan seperti ini. Kalau kata Gus Dur itu, sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya bukan sabar namanya. Betul memang, kalau dalam ketaatan, karena sabar itu dalam ketaatan, dalam dimensi yang lain juga dalam menjauhi larangan Allah, juga dalam musibah. Kalau dalam ketaatan dan menghindari larangan Allah, itu tidak ada batasnya. Artinya sampai kita, selama kita bernyawa, selama kita masih bernafas, kita wajib berada di dalam kesabaran. Tetapi dalam hal kita di dimensi yang ketiga ini, di blok yang ketiga, kalau seperti yang Mbak Gita barusan katakan, tentang kesabaran ketika kita diuji dengan masalah, dengan orang lain, ketika ada masalah dengan orang lain, sampai titik mana kita harus bersabar? Kalau misalnya hanya ya seperti yang Mbak Gita tadi sampaikan, merengut, wajahnya menyebalkan misalnya, mungkin pada saat itu kita bersabar. Tapi kalau sampai pada persoalan harga diri, persoalan harta, misalnya harta kita yang diganggu, kehormatan kita yang diganggu. Pada saat itu kita sudah tidak boleh bersabar lagi. Kita harus melawan, kita harus merespon, tapi seperti apa yang tadi saya katakan, tetap dengan cara yang baik. Jadi juga
1: Baik.
0: bisa dengan ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan bukan dengan cara emosi, dengan carok misalnya, itu bukan cara yang baik.
1: Baik, ketika misalnya kita dizolimi itu Ustaz, kita di
0: Betul, ya.
1: fitnah ya, atau
0: Ya.
1: hak kita diambil, berarti kita boleh menyuarakan begitu ya Ustaz ya?
0: Boleh, boleh. Bahkan harus itu, Mbak. Kalau tidak marah, kalau seperti itu dia tidak marah, dalam hadis, kalau tidak salah insya Allah, maka diperumpamakan himar gitu, Mbak. Diperumpamakan
1: Perumpamaan.
0: hewan. Iya.
1: Baik. Jadi kalaupun misalnya kita merasa dijalimi oleh suatu lembaga negara misalnya, kita wajib audiensi juga gitu ya, dengan cara yang
0: Betul,
1: baik ya.
0: betul.
1: Oke. Ini kalau misalnya dari audiensi itu hasilnya tidak menemukan titik terang dari musyawarah, misalnya tetap kita yang kalah nih Ustaz, sabarnya naik level lagi ya, kita harus pasrah gitu ya.
0: Iya.
1: Atau bagaimana? Seringkali ada
0: Iya.
1: tingkatan-tingkatan cobaan dalam hidup kita yang kadang kita membela yang benar tapi kita kalah di sementara waktu tuh Ustaz Bustami.
0: Betul. Artinya kemampu kita memang kemampuan kita kan bermacam-macam. Kalau yang kita lawan penguasa, kalau yang kita lawan politisi misalnya, mungkin kita kalah. Tetapi setidaknya kita sudah menampakkan perlawanan kita. Kita sudah menampakkan respon kita. Yang ini minimal kita tidak diam. Minimal kita di posisi melawan ketika dizalimi. Kalau misalnya perlawanan kita tidak membuahkan hasil, itu persoalan yang lain. Jadi yang terpenting adalah karena kita wajib melawan, maka kita melawan. Bagaimana cara kita melawan? Karena amunisi kita, senjata kita misalnya terbatas, maka mungkin hanya dengan membuat laporan ke kepolisian misalnya, membuat laporan ke kepala desa misalnya. Selebihnya setelah itu ya sudah pasrah pada
1: Yang penting kita
0: keadaan itu.
1: berusaha gitu ya, Ustaz.
0: Ya betul. Di posisi mana kita berada gitu, Pak? Ini yang dinilai nanti.
1: Oke, baik. Seringkali memang yang berat dan panjang itu adalah sabar dan ikhlas terhadap takdir kita ya, Ustaz ya. Kalau cuman masalah bertemu dengan teman yang merenggut itu ya mau sehari, 2 hari gitu ya. Tapi ketika kita
0: Ya.
1: Berusaha ridho legowo pada takdir kita yang tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan doa kita. Nah, itu yang tantangan sebenarnya Ustaz Bustami ya.
0: Di sinilah yang sabar yang sebenarnya.
1: Oke.
0: Ketika kita ini menerima takdir, menerima keadaan yang itu tidak seperti yang kita inginkan. Kita merasa apa ya, hati kita sebenarnya kalau dibilang sedih mungkin sedih, tidak rela, tidak rela. Tetapi kita tetap berusaha husnuzon kepada Allah. Mungkin ini ada hikmahnya nanti. Mungkin ya kalau bisa nanti pada tingkatan ridho, ya rela kepada ketentuan Allah. Yang kalau di tingkatan rela ini maksudnya tidak ada sudah apa rasa apa sedih
1: Dongkol
0: di
1: gitu
0: hati
1: ya.
0: kita. Ya semua yang dari Allah sudah diterima dengan lapang dada, dengan hati terbuka, tanpa ada sedikit pun merasa tidak adil. Allah tidak adil misalnya, tidak ada sudah. Ini di tingkatan sudah lebih tinggi lagi daripada apa.
1: Semoga lain waktu kita bisa membahas hal ini, Ustadz ya, naik lagi tingkatannya di kesempatan yang lain kan waktu kita terbatas hari ini. Terima kasih Ustadz Bustomi, penyuluh agama Kemenak Sumenep sudah bersama RRI, sudah meluangkan waktu, sudah memberikan tausiah, insyaallah bermanfaat dan
0: amin.
1: Menjadi amal jariah bagi Ustadz Bustomi, amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak atas waktunya pada pagi hari ini. Saya Gita Ayu pamit, semoga diberikan kesehatan selalu bersama keluarga di hari Minggu ini. Terima amin. Kasih banyak. Mutiara Pagi pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi, Pro 1.

Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Yu menemani Anda Sumene pagi ini. Apa kabar Anda? Semoga selalu diberikan kesehatan. Dan saya akan hadirkan pagi hari ini info sepekan di 20 September di minggu ketiga September kali ini. Kita akan dengarkan bersama Faisal Warid.

0: Kembali info sepekan, kami hadirkan rangkuman peristiwa penting selama periode 13 hingga 19 September 2026. Berbagai peristiwa mewarnai kehidupan masyarakat Madura, mulai dari isu pemerintahan dan pembangunan, kesehatan, bencana dan peristiwa yang terjadi di sejumlah wilayah hingga informasi hukum dan kriminal yang menjadi perhatian publik. Kasus tenggelamnya KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin, Kalimantan Timur menjadi atensi Polres Sumeneb dengan menyiapkan 3 posko terpadu tangkap darurat untuk mendukung pencarian dan pertolongan atau SAR. Kasih Humas Polres Sumeneb Ibda Ahmad Putrawardana mengatakan, 3 posko tersebut berada di Mapolres Sumeneb, Pelabuhan Kalanget dan Polsek Malsembu. Posko disiapkan untuk memperkuat kesiapsiagaan personel serta koordinasi dengan Basarnas, TNI, KSOP, pemerintah daerah, unsur kesehatan, dan instansi terkait. Polres Sumeneb melalui Satpol Air dan Polsek Masalembu juga meningkatkan pemantauan di wilayah perairan dan pesisir termasuk menghimpun informasi dari para nelayan.
1: Polresta Sumeneb yang mendirikan 3 posko terpadu tanggap darurat, di mana 3 posko ini dibangun untuk merespon cepat terkait hilang kontak KM Virgo Transport 8 di perairan Kalimantan Selatan. Polresta Sumeneb bergerak cepat menyikapi informasi laka laut tersebut, di mana 3 titik posko terpadu tanggap darurat didirikan di Mapolresta Sumeneb, yang kedua di Pelabuhan Kalianget Sumeneb, dan yang ketiga di Masalembu.
0: Ibda Ahmad Putrawardana menghimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan tanda-tanda berkaitan dengan KM Virgo Transport 8. Masih berkaitan dengan peristiwa tenggelamnya KM Virgo Transport 8, seorang warga Pamekasan Nururian Hidayat tercatat sebagai salah satu korban tidak selamat atas naas yang menimpa kapal yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tersebut. Pada Rabu 16 September lalu, jenazahnya tiba di rumah duka Desa TC Timur, Kota Pamekasan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut jenazah korban. Ia meninggalkan seorang istri, Azimatul Munirah, yang sedang hamil 7 bulan serta seorang anak perempuan yang masih berusia 17 bulan.
2: Sebelum berangkat ini Bu, kira-kira ada sesuatu yang aneh tidak?
3: Enggak ada yang aneh. Cuma Lian itu bilang sama adik saya dalam 1 bulan enggak usah banyak pikiran. Semua kebutuhan anaknya sudah dipenuhi selama 1 bulan. Pokoknya enggak usah banyak pikiran.
0: Tidak hanya kerabat dan tetangga, pemulangan jenazah Rian turut menjadi perhatian Bupati Pamekasan Khalilur Rahman serta sejumlah kepala dinas yang datang langsung ke rumah duka sekaligus memberikan uang santunan kepada keluarga korban. Sepanjang tahun 2026, Pemadam Kebakaran Damkar Kabupaten Bangkalan mencatat sebanyak 51 kasus kebakaran dengan dominasi terbesar berupa kebakaran lahan. Angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan selama musim kemarau yang berlangsung hingga September ini. Kepala Bidang Damkar Bangkalan Muhammad Arif Mahmud menjelaskan, dari total kejadian, 30 diantaranya merupakan kebakaran lahan. Kondisi cuaca panas disertai angin kencang membuat api mudah merambat, terutama di lahan kekeringan akibat kemarau panjang.
4: Ada peningkatan cukup signifikan. Data kami pada saat hari ini sudah terjadi laporan kebakaran itu 51 kali. Yang terbanyak justru diakibatkan karena kebakaran lahan, itu 38 kali. Perkiraan kami nanti sampai akhir Oktober diperkirakan masih belum turun hujan dan itu dimungkinkan akan bertambah.
0: Menurut Arif, wilayah yang paling rawan kebakaran antara lain sekitar akses jembatan Suramadu, wilayah Kecamatan Tanah Merah, Kamal dan wilayah kota. Tim Satreskrim Polres Bangkalan berhasil menangkap 3 orang sindikat pencurian trafo milik PLN yang beraksi di sepanjang jalan akses Suramadu, Kecamatan Labang. Penangkapan bermula saat petugas memburu dan membekuk pelaku pertama berinisial FR di jalanan Desa Kamal. Kasatreskrim Polres Bangkalan Ajun Komisaris Polisi Arif Triasworo mengungkapkan, setelah menangkap FR, petugas melakukan interogasi cepat di lapangan dan bergerak melacak lokasi dan berhasil meringkus 2 tersangka lain yaitu MG dan AS tanpa perlawanan. Pelaku juga mengaku melakukan tindakan pidana lain berupa kejahatan curanmor di TKP Desa Keramat. Saat ini mereka menjalankan proses pemeriksaan lebih lanjut.
5: Pada saat pelaku sedang melakukan pencurian trafo PLN tersebut di daerah Labang. Setelah hasil interogasi, pelaku juga melakukan tindak pidana lain yaitu berupa kejahatan curanmor di TKP Kramat di Kabupaten Bangkalan juga. Dan saat ini pelaku menjalani proses pemeriksaan.
0: Hasil pemeriksaan awal, komplotan ini menyasar trafo listrik yang terpasar pada tiang-tiang PLN di sepanjang jalan akses Suramadu. Namun pengembangan penyelidikan mengungkapkan fakta bahwa kejahatan mereka tidak berhenti pada pencurian trafo saja. Sementara itu, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pamekasan bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI Sumeneb tentang pemberitaan dan penyebaran informasi pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Nota kesepahaman resmi ditandatangani pada Selasa 15 September 2026 usai acara petik buah perdana pertanian hortikultura dan peluncuran budidaya ayam petelur di lingkungan lapas setempat. Kepala Lapas Kelas 2A Pamekasan Sugeng Handono mengatakan pihaknya bekerja sama dengan RRI Sumeneb untuk memperkuat publikasi pembinaan warga binaan.
6: RRI Sumeneb sebagai mitra publikasi kegiatan pembinaan kemandirian.
0: Sementara itu, Kepala RRI Sumeneb Istiqomah menyampaikan kerjasama ini sebagai bentuk kolaborasi untuk memberikan informasi sehat dan edukasi kepada masyarakat.
7: Mudah-mudahan melalui MOU yang kita tanda tangani di pagi hari ini, kita akan bersama-sama berkolaborasi bagaimana memberikan informasi-informasi yang sehat kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan, bagaimana kita juga bisa memberikan edukasi terkait penamaan narapidana, begitu nih Bapak. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa memberikan stigma-stigma yang baik kepada warga binaan kita, terutama di Pamekasan.
0: Ia menuturkan, saat ini RRI masih secara multi-platform, sehingga mempercepat dan memperluas penyebaran informasi valid dan bernilai edukasi dari pemangku kepentingan kepada masyarakat. Berita kesehatan pendengar, Ikatan Dokter Indonesia IDI Sumeneb mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan, menggunakan masker saat sakit serta memperkuat daya tahan tubuh sebagai langkah pencegahan influenza A di kalangan masyarakat. Menurut Ketua IDI Sumeneb Dr. Rifni Utami, gejala influenza ini umumnya menyerupai flu seperti demam, batuk dan keluhan pada saluran pernafasan. Penularan dapat terjadi melalui droplet, kontak langsung maupun permukaan benda yang telah terkontaminasi.
8: Orang yang mengalami flu gitu ya. Jadi dengan sadarnya harusnya dia itu pakai masker. Ya. Jadi pakai masker biar nanti dia pada saat berkomunikasi dengan orang, dia itu tidak apa namanya? Dropletnya itu, percikan air liurnya tidak ditularkan ke orang.
0: Sebanyak 40 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Kabupaten Sumeneb tidak dapat diusulkan mengikuti proses perpanjangan kontrak. Kepala BKPSDM Sumeneb Benny Irawan mengatakan putusan tersebut ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi terhadap status serta persyaratan masing-masing peserta. Ia menjelaskan terdapat 4 kategori yang menyebabkan 40 P3K paruh waktu ini belum dapat diusulkan. Menurutnya, perpanjangan verifikasi juga mempertimbangkan sanggahan peserta beserta bukti pendukung yang disampaikan setelah pengumuman hasil pemeriksaan berkas.
9: Ya, jadi untuk sementara yang tidak bisa diusulkan untuk bisa dilakukan proses perpanjangan itu ada 40 orang. Ada 40 orang dengan keterangan bahwa di antaranya dari 40 itu, 4 orang itu sudah memasuki batas usia pensiun. Kemudian 2 orang meninggal dunia, kemudian 27 orang itu mengundurkan diri, dan 7 orang lainnya itu SKP-nya itu masih belum berkriteria baik.
0: Benny menambahkan, perpanjangan kontrak dijadwal mulai 1 Oktober 2026 setelah masa kontrak saat ini berakhir pada 30 September 2026. Program Asta Cita Presiden dan Program Strategis Nasional juga menjadi berita pilihan info sepekan. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman DLH Perkim Kabupaten Sampang terus mendorong seluruh pengelolaan dapur MBG meningkatkan tata kelola sampah dan air limbah. Penegasan ini dilakukan mengingat masih ada temuan dapur yang tidak tertib membuang sampah ke TPA. sehingga semakin membebani kapasitas dan mengganggu lingkungan. Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan DLH Perkip Sampang, Aulia Arif, berharap dapur-dapur sudah memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik dapat menjadi percontohan. Saat ini hanya sekitar 30% dapur MBG di Sampang mampu mengolah sampah dengan baik. Praktik baik ini diharapkan dapat dipublikasi oleh dapur lainnya.
10: Bagi dapur yang sudah mengelola dengan baik sampahnya, saya harap ada banyak duplikasi. Paling tidak misalnya ada di satu kecamatan yang dapurnya baik, misalnya ada satu gitu. Dari 9 dapur misalnya di satu kecamatan, satu dapur itu baik untuk melakukan hal yang sama.
0: Sementara itu, sebanyak 42 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Sumenep dilaporkan telah mencapai progres pembangunan 100%. Kepala DKUPP Sumenep Muhammad Ramli mengatakan capaian tersebut berdasarkan data pelaksanaan pembangunan yang tercatat dalam sistem aplikasi. Meski dinyatakan selesai, pemerintah daerah masih melakukan verifikasi dan validasi di lapangan untuk memastikan bangunan serta fasilitasi pendukung sesuai hasil pembangunan. Ramli menyebut pemeriksaan meliputi bangunan gerai, kendaraan, CCTV, display, pendingin ruangan, dan sarana lainnya.
11: Katakanlah tugasnya pemerintah kabupaten semakin menolong, tapi terbuka juga ruangnya, desa dapat terus melakukan upaya, bisa lewat adanya hibah, bisa sewa, bisa beli juga.
0: Verifikasi melibatkan sejumlah perangkat daerah teknis, pemerintah desa dan kelurahan. Hasilnya menjadi dasar proses serah terima fasilitas kepada pemerintah desa sebelum diteruskan kepada pengurus koperasi. Mitigasi bencana alam khususnya kekeringan menjadi berita yang tak kalah penting selama sepekan terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Sampang mencatat sebanyak 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Kondisi ini berdampak terhadap sekitar 1.000 kepala keluarga atau 3.000 jiwa yang membutuhkan pasokan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Sampang, Fajar Arif Taufikur Rahman, mengatakan kebutuhan air bersih di wilayah terdampak masih tinggi. Saat ini BPBD mengalokasikan sekitar 2 truk tangki untuk setiap desa, namun jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal yang mencapai 6 hingga 7 tangki per desa. Sementara itu, BPBD Kabupaten Sumenep terus melakukan distribusi air bersih di sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Kepala BPBD Sumenep Kamiluddin menyatakan instansinya mengerahkan 2 armada setiap hari untuk mendistribusikan air bersih. Prioritas distribusi diberikan kepada desa-desa yang masuk kategori kering kritis, diantaranya Desa Montorna, Perancak, Kombeng, Poteran, dan Pesoka di Kecamatan Rubaru.
12: Kita lebih mengutamakan kepada desa-desa yang dalam kategori kering kritis. Jadi tiap hari kita memang lakukan dropping air bersih, utamanya kepada daerah yang mengalami kering kritis. Sementara untuk kering langka, kita juga lakukan distribusi, tapi tidak tiap hari sebagaimana di daerah kering kritis sesuai permintaan. Kalau sampai Desember ini kemarau masih berlangsung, bisa jadi ada juga desa yang kemudian naik menjadi kering kritis.
0: Selain itu terdapat Desa Batu Putih Daya di Kecamatan Batu Putih.

0: ringan di Jawa Timur. Selain air bersih, Pemprov Jatim juga menyerahkan 3 tandon bulat, 2 tandon lipat, 150 jerigen dan paket sembako. Kofifa mengatakan bantuan provinsi bersifat melengkapi intervensi yang telah dilakukan pemerintah kabupaten dan tidak menggantikan penanganan di tingkat daerah.
1: Jadi ini ada 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang sudah mendeklar melalui SK kedaruratan karena kekeringan. Dan masing-masing kabupaten kota sudah mengintervensi kebutuhan air bersihnya. Jadi kehadiran Pemprov ini sifatnya mensubstitusi, komplementaritas, menguatkan, melapisi dari yang sudah dilakukan oleh kabupaten kota.
0: Menurut Hovifa, sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur telah ditetapkan menjadi status darurat kekeringan. Karena itu, Pemprov Jatim terus memperkuat dukungan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketersediaan air bersih selama musim kemarau. Sekian info sepekan edisi 30 Agustus 2026. Naskah dan narator Faisal Warid, Produksi Radio Republik Indonesia, Sumeneb.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

masyarakat kita itu kalau nggak sakit yang terlalu parah itu nggak periksa, jadi kita harus menekankan pentingnya pencegahan dibandingkan dengan pengobatan gitu. Jadi teman-teman itu harus mulai sadar, mulai mawas, dan mulai waspada sejak dini, terutama mereka yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Itu sudah mulai metabolismenya berubah, kemudian elastisitas dari pembuluh darah juga sudah mulai berubah. Jadi yang biasanya dulu fit, segar, bugar setiap hari, kalau sudah 40 tahun ke atas, jegetedung katanya itu sudah mulai linu-linu, sudah mulai berteman dengan minyak kayu putih, fresh care, dan lain sebagainya. Gitu.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dirjen Perhubungan Laut mengerahkan 3 kapal negara mendukung pencarian korban KMV Virgo Transport 8. Operasi memasuki hari ke-7 dengan fokus pencarian, penyelaman, evakuasi, dan keselamatan pelayaran. 3 kapal ini KN Kunyit, KN Grantin P211, KN Miang Besar. Ketiganya dikerahkan memperkuat operasi tim SAR gabungan di perairan Laut Jawa. Pendengar, Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas 2 Banjarmasin Hari Bowo Senuputro mengatakan KN Kunyit mendukung aspek kenavigasian. Ini membantu operasi pencarian bersama tim SAR gabungan. Sementara itu juga tim SAR dan gabungan telah menemukan 117 dari 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang ditemukan selamat. 9 orang meninggal dunia, 126 masih dicari. Dan pendengar, Kementerian Perhubungan terus mendukung penanganan kecelakaan KMP Virgo Transport 8, mencakup penyampaian informasi, pendampingan keluarga, pemenuhan hak korban, dan investigasi KNKT.
2: Sumedap pagi ini.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Hidung kita menyaring dan menangkap lebih dari 70% dari 20 miliar partikel debu yang kita hirup setiap hari. Hal ini juga mempengaruhi temperatur dari udara yang masuk, yaitu sekitar 77 hingga 95 FO dan mengatur kelembaban dari 35 hingga 80%. Dan dalam hidung kita terdapat 20 tipe sel pendeteksi bau. Dengan sel-sel inilah kita dapat membedakan hingga 10.000 bau yang berbeda.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
2: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
1: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
3: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
4: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat.